0: Beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: gimana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta yang, tapi terserah kamu aja sih yang.
2: Lambung kiri bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa yang?
2: Mobil itu yang nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa yang?
2: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Loh kan gak apa-apa, siapa tahu aja dia buru-buru.
2: Lihat nih, motor aja sampai goyang, hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
2: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
3: Bijaklah berkendara, utamakan keselamatan Anda.
4: Nusantara Pagi, Pro 4.

Siapa sangka penjaga hutan terbaik di dunia ada di Indonesia. Keren gak tuh? Dikutip dari Washington Post, suku Kajang yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah penjaga hutan terbaik di dunia. Suku ini dilarang menebang pohon, berburu hewan, bahkan mencabut rumput, kecuali dalam hal kegiatan seperti ritual dan menebang pohon untuk membangun rumah. Mereka membagi kawasan hutan adatnya menjadi dua bagian, yaitu Borong Karamaka, yang artinya hutan keramat. Kawasan ini adalah tempat tinggalnya para leluhur suku Kajang, dan segala bentuk kegiatan dalam kawasan ini gak diperbolehkan, kecuali ritual dan upacara adat. Ada juga kawasan Borong Batasaya, yaitu hutan perbatasan. Nah, kalau di kawasan ini, menebang pohon bisa dilakukan untuk kepentingan membangun rumah dan sarana umum. Tentunya udah mendapat izin dan memenuhi syarat ya. Menariknya, di setiap masyarakat yang mau ambil satu pohon, wajib menggantinya dengan dua pohon. Dan nantinya, pemimpin adat atau amatoa akan menentukan lokasi penanamannya. Penebangan pohon boleh dilakukan ketika pohon pengganti yang ditanam sudah tumbuh subur, serta kayu yang ditebang tadi pun harus dipanggul agar tidak merusak tumbuhan lain di sekitarnya. Wah, keren ya mereka dalam menjaga hutannya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nusantara Pagi.

0: Ya, sahabat budaya dimanapun berada, mari Bung Richard buka lagi line telepon yang mau bergabung 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Tadi kita sudah mendengar ya, curahan hati dari Bunda Sri Sinta. Semoga siaran kami ini bisa didengar ya Bunda, dan semoga bisa dicari jalan keluarnya supaya Bunda bisa mendapatkan haknya. Selamat pagi Ayahandaku. Selamat pagi Ayahandaku. Selamat pagi.
1: Jam 8 pagi juga Mas Ko.
0: Mari silakan.
1: Jadi untuk infonya hari ini bagus itu.
0: Iya.
1: Cuma pertanyaan, apakah proses ini tidak perlu lagi ambil pengantar dari RTRW?
0: Nah.
1: Iya toh? Kan langsung bikin di rumah bikin.
0: Iya.
1: Iya Bu Ricetta. Iya, jadi ini barangkali langkah yang cukup bagus, positif untuk kita masyarakat tuh dong. Kan biasa orang kalau kita di catatan sipil itu, itu berjubel orang menunggu antri. Ya, berkas dimasukkan antri. Begitu pula nanti keluarnya hasilnya juga ditunggu-tunggu ki. Iya, jadi kalau ini yang terjadi, itu cukup bagus, tidak perlu lagi repot-repot ya. Cuma sosialisasinya perlu barangkali. Kalau saya, itu yang bisa membantu masyarakat yang belum mengetahui tentang teknologi. Itu bagusnya kalau kita arahkan ke lurah dulu toh. Iya, ke lurah, di lurah saya Pak Bu Lurah atau pegawainya lurah bantu ini untuk membuat itu. Ya, jadi ini cukup bagus. Hanya barangkali kalau saya itu semua kepentingan masyarakat itu maunya harus seperti ini. Iya kan?
0: Iya.
1: Ya, jadi selain daripada untuk catatan sipil itu JKN juga perlu begitu. Ya, jadi saya kira seperti itu miskaran di JKN ya.
0: Iya.
1: JKN juga seperti kemarin itu anak-anak cuma di kendaraan jadi dia mendaftar di rumah sakit Ermina. Dia bilang pindah makin mama dari Faisal ke sana. Itu dia kerja sendiri, itu bagus. Ya, cuma kita ini orang-orang tua yang pacenya punya masalah gitu toh.
0: Iya.
1: Ya, itu perlu barangkali ada bantuan. Jadi kalau perlu untuk semuanya, kepentingan masyarakat.
0: Iya
1: kan? Iya, jadi saya kira cukup bagus ini.
0: Iya.
1: Ya, apalagi KTP sekarang kan sudah satu kali seumur hidup ya.
0: Oh iya, baru tahu itu.
1: Yang kita mau pertanyakan, tidak perlu ada perpanjangan.
0: Harusnya.
1: Apa namanya, tidak perlu lagi ada pengganti.
0: Iya. Bukan cuma KTP, tapi ternyata banyak juga yang merindukan bahwa mudah-mudahan SIM juga begitu.
1: Iya,
0: jadi sekali seumur
1: betul
0: hidup.
1: Ini.
0: Iya.
1: Ini satu kemajuan ini di Indonesia.
0: Iya.
1: Pasang pakai dulu cari uang setengah mati. Yang penting benahi dulu ini untuk kepentingan masyarakat.
0: Yeah.
1: Ya, jadi kalau KTP sudah seumur hidup, tidak usah diganti-ganti. Biar diganti itu keluar. Jadi cuma memakan waktu. Ya, kalau perlu SIM juga dikasih begitu. SIM. Kemudian pajak juga, pajak kendaraan
0: kalau
1: satu
0: bisa,
1: kali mau bayar.
0: Iya.
1: Ya jangan minta setiap tahun kita bayar, luar biasa ini. Baru ada bocoran juga bahwa itu pajak yang dihimpun dari masyarakat.
0: Iya.
1: Itu banyak yang dikoruptor oleh pejabat-pejabat.
0: Nah, akhirnya.
1: Iya.
0: Akhirnya.
1: Jadi kalau bisa jangan terlalu berat pajaknya. Kalau motor, mobil satu kali mau dibayar, SIM juga tidak perlu ada perpanjangan.
0: Iya.
1: Iya, jadi masyarakat juga enak, irit. Iya. Apalagi ada bukan provokasi tahu itu, bukan juga provokator. Iya, cuma dia menilai bahwa kalau seperti ini kinerjanya legislatif, itu kita tidak perlu katanya memilih 79. Untuk DPR mulai dari tingkat 2, tingkat 1 sampai DPR pusat. Ya makin memilih, kalau tidak memilih berarti kan tidak ada hasilnya.
0: Oh iya.
1: Tidak ada, tidak ada DPR pusat tingkat 1, tingkat 2.
0: Otomatis.
1: Otomatis. Jadi kalau tidak ada itu berarti tidak ada yang digaji.
0: Iya. Yeah.
1: Tidak ada yang diberi tunjangan. Iya kan itu adanya DPR itu adanya pemerintah, adanya DPRD di setiap negara seperti Indonesia itu kan membantu kepentingan masyarakat. Itu menyalurkan aspirasi masyarakat, apa maunya rakyat, apa maumu. Ya jangan cuma urus sendiri, urus diri sendiri. Ya jadi cocok itu ibu yang dia bilang itu di media itu. Dia bilang jamak ke nanti 2009 kalau, tapi ada permintaannya apakah itu? Itu apa, pengambilan aset orang-orang yang koruptor itu? Ya itu kalau tidak ditandatangani itu kita dianjurkan untuk tidak memilih lagi DPR. Ya kalau tidak memilih berarti tidak ada DPR, tidak ada gaji.
0: Iya selesai.
1: Ya berarti negara bisa menghemat itu. Ya daripada kita minjam ini pemerintah sudah mau minjam lagi. Ya minjam baru dia ambil di atas, bukan untuk rakyat. Ya yang jelas kalau kita bayar pajak tentu dari rakyat untuk rakyat itu hanya, ya kan? Jangan uang dari rakyat terus untuk pejabat, tidak baik. Ya jadi saya kira itu Bung Rica, luar biasa ini Nuta. Ya ini temanya ini hari ini dianggap biasa tapi sangat penting.
0: Iya.
1: Kalau perlu menjalar di urusan-urusan yang lain juga seperti itu kerjanya.
0: Iya
1: toh lain semua kita kerja sendiri. Ya oke Pak Nandaku. Sukses.
0: Terima kasih.
1: Iya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat budaya yang lain. Bung Rica tunggu di 0811 409 250 atau 0812 4401 9250. Bung Rica lihat lagi WA yang sudah menyapa. Oh, selamat pagi ayahandaku. Mari silakan boleh bergabung bersama kita pagi hari ini. Silakan Ayah Haji Marzuki, mungkin punya pengalaman. Atau 0812 4401 9250. Terima kasih untuk kebersamaannya sahabat budaya. Semoga yang kita hadirkan pagi hari ini memberikan semangat terus untuk semuanya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kamu, pencegahan stunting ternyata bukan dimulai setelah anak lahir, tapi justru sejak sang ibu mengandung. Ya, 9 bulan pertama itu jadi masa emas yang menentukan masa depan anak. Ketika seorang ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup mulai dari protein, zat besi, asam folat, hingga kalsium, maka tumbuh kembang janin akan optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi saat hamil bisa membuat bayi lahir dengan berat badan rendah yang menjadi salah satu pemicu stunting. Pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik presiden terus mendorong percepatan penurunan stunting dengan memperkuat pelayanan ibu hamil. Salah satunya lewat pemeriksaan rutin di puskesmas, suplemasi tablet tambah darah, dan edukasi gizi untuk calon ibu. Kini, posyandu dan tenaga kesehatan di berbagai daerah juga aktif mendampingi ibu hamil agar tetap sehat selama masa kehamilan. Bahkan, banyak daerah telah menggunakan sistem digital untuk memantau status gizi ibu dan janin, supaya setiap calon bayi Indonesia lahir sehat dan kuat. Ingat, pencegahan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga peran keluarga, suami yang peduli, lingkungan yang mendukung, dan masyarakat yang saling mengingatkan pentingnya gizi seimbang sejak dini. Karena dari seorang ibu yang sehat, akan lahir generasi Indonesia yang kuat. Yuk bersama cegah stunting sejak dalam kandungan untuk masa depan anak dan masa depan bangsa.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan. Sini, kau dulu suruh sini. Duduk.
2: Eh, gak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah. Gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Gitu loh, Kotan. Sani, kita duduk.
2: Iya, udah lah.
1: Eh, Intan. Mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orangnya inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir mengawal kedaulatan informasi nasional.

0: tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati. Bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pub.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.

Ya, sahabat budaya dari ere.go.id Lok Sumawe. Denyu tradisi luhur Aceh yang sempat meredup kembali bersiap kembali berdenyut keras di jantung kota. Komunitas Saleum mengagendakan pertunjukan kolosal Seudati Tunang dalam balutan agenda pentas budaya sudut kota yang dijadwalkan mentas di Kompleks Taman Ratu Safia Tukdin, Banda Aceh pada 11 September 2026. Mendapat dukungan penuh dari Dana Indonesia Kementerian Kebudayaan RI 2026 lewat usungan tema Tradisi Lestari Budaya Bangkit. Kegiatan ini mempertemukan dua kekuatan seni tradisi dari kawasan berbeda. Grup Seudati di bawah naungan komunitas Selu akan turun gelanggang menghadapi ketangguhan Seudati Sanggar Rawali asal Nagan Raya. Aksi bangun tersebut dipastikan ini menyedot perhatian publik lantaran mempertemukan dua mahasiswa terkemuka, Syekh Dan Gaunta dan Syekh Indismi. Keduanya bakal saling uji kepiawaian fisik, ketajaman diksi syair, hingga kedalaman narasi rukun Seudati sebagai wujud pertarungan kehormatan menjaga marwah kebudayaan lokal. Nah, berjalan berdampingan dengan perhelatan Akbar Aceh Culinary Festival, panggung budaya ini juga diramaikan oleh deretan pementasan seni tradisi lainnya seperti tarian khas daerah hingga lantunan cae. Setelah sukses merintis rangkaian kegiatan serupa di kawasan Lamlo, Kabupaten PDE beberapa waktu lalu, gerakan di Banda Aceh ini juga diharapkan mampu menegaskan bahwa seni tradisi tradisional Aceh tetap relevan, adaptif dan memiliki tempat terhormat di tengah dinamika zaman kekinian. Nanti kita lanjut lagi dengan informasi komunitas berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

Iya, sahabat budaya dari RRI Tegurto AI Surakarta. Gelaran Festival Payung Indonesia ke-13 resmi dibuka pada Jumat 4 September 2026 di Taman Balai Kambang, Surakarta. Perhelatan seni budaya berskala internasional yang berlangsung mulai 4 hingga 6 September 2026 ini mengusung tema Chatrapadi sebagai wujud apresiasi tradisi terhadap tradisi pertanian Nusantara. Direktur Festival Payung Indonesia, Heru Matai, menjelaskan gelaran tahun ini diikuti oleh peserta hampir 40 kota di Indonesia serta delegasi dari 5 negara luar negeri. Kehadiran para seniman dan komunitas tersebut semakin memperkuat jejaring kebudayaan berbasis pelestarian karya tradisi. Selain menyajikan ratusan pertunjukan, Vispin 2006 ini menampilkan pameran lebih dari 5.000 payung tradisi dan kreasi sang kerajinan rajut, perca hingga sulam. Festival ini pun turut menghadirkan pameran lukisan internasional karya anak dan juga remaja dari Korea Selatan, India, Polandia, Mongolia, dan Indonesia yang mengangkat tema penghormatan kepada bumi. Sementara sisi, literasi ini juga menjadi bagian penting dalam Vespin 2026 melalui peluncuran buku Chatrapadi yang ditulis oleh 4 pelawan penulis Indonesia. Karya literasi ini mendiskusikan sejarah, filosofi hingga mitologi keberagaman sosok Dewi Sri dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Melalui keterlibatan puluhan UMKM dan sistem kurasi yang ketat, festival ini pun diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian daerah tersebut. Masyarakat dan wisatawan dihimbau untuk hadir mengapresiasi langsung karya seni sekaligus mengikuti ragam lokakarya interaktif selama 3 hari pelaksanaan acara tersebut.

0: Berkas ini cepet email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, Bung Richard pamit. Nanti kita ketemu lagi besok ya. Besok pagi Bung Richard hadir lagi untuk semua sahabat budaya. Terima kasih banyak untuk semuanya, sehat selalu. Nanti setelah Bung Richard hari ini ada Kavi ya. Kavi akan menemani sahabat budaya semua tetap di Perompeteri Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih di program 4 tentunya bersama saya Lakapi yang akan menemani sahabat budaya sekalian hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, mengawali perjumpaan kita akan hadirkan program pariwisata. Tentunya Lakapi akan hadirkan beberapa informasi-informasi pariwisata baik dari nasional maupun regional Sulawesi Selatan. Kita dengarkan dulu lagu dari Adami Bawang, Ririn Sagita.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital. Hingga era digital.

0: bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
3: Iya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program pariwisata. Tentunya LKP akan hadirkan beberapa informasi mengenai kekayaan wisata yang ada di 10 desa Kabupaten Bantaeng. Bersama dengan Ines dan juga
4: Sri.
3: Mengawali perjumpaan kita di program pariwisata, kita akan hadirkan informasi yang akan dibacakan oleh Ines tentunya. Silakan Ines.
4: Oke, terima kasih.
3: Jadi apa sih yang ada di Bantaeng ini?
4: Banyak banget ya. Nah, ini pertama kita mau bahas tentang Desa Wisata Campaga, Kecamatan Tompobulu. Nah, di Desa Campaga, Campaga ini adalah salah satu kampung yang terletak di Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Nah, untuk menuju desa ini, jarak tempuhnya terletak sekitar 15 km dari area perkotaan. Dan ini juga bisa ditempuh menggunakan kendaraan transportasi darat yang kurang lebih selama 20 menit dari pusat kota. Jadi banyak sekali daya tarik yang dimiliki di desa ini kan, misalnya beberapa destinasi alam yang mungkin menarik pengunjung seperti kawasan hutan lindung, air terjun, wisata buatan kolam renang, dan juga beberapa destinasi lainnya.
3: Kemudian apa lagi tuh?
4: Desa Campaga ini juga masuk dalam 50 besar anugerah desa wisata atau ADWI tahun 2022 yang ini menawarkan multi potensi wisata.
3: Oh, karena jadi banyak wisatanya.
4: Saking banyaknya, jadi dia masuk dalam 50 besar.
3: Kemudian
4: Daya tarik wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan dari Bantaeng dan sekitarnya, termasuk pengunjung luar Sulsel juga, adalah itu kolam renang Airball dan air terjun Simoko.
3: Oke, jadi untuk selanjutnya kita dengarkan dulu Kelong ya, sebelum kita lanjut lagi pembahasan desa tentang, selanjutnya. Nah, ini desa selanjutnya bisa dikasih kisi-kisi nggak sih?
4: Kisi-kisinya itu kak, dia itu berada di Kecamatan Ulu Ere. Itu kisi-kisinya ya sahabat budaya.
3: Kita dengarkan dulu lagu dari Ancila Ricci, Loko Susa Lapia. Salam kemarin kalinya.

0: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Nusantara Pagi, Prompat Makassar.
4: Masih di program 4 RRI Makassar bersama dengan Lakapi, bersama dengan ditemani oleh pusing kepala. Jadi sahabat budaya, kita akan bahas desa selanjutnya yang bisa menjadi kunjungan di akhir pekan nantinya.
5: Iya, betul.
4: Jadi silakan Sri.
5: Baik Kak, awal Utri kan sudah saya spill ya sahabat budaya, yaitu adalah ada di Kecamatan Ulu Ere. Nah, desa ini bernama Desa Wisata Bontodaeng. Desa Bontodaeng merupakan daerah pegunungan yang berada pada ketinggian 700 meter sampai 1200 meter di atas permukaan laut, sahabat budaya. Ya, seperti itu. Desa Bontodaeng didominasi oleh perbukitan yang dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan budidaya tanaman hortikultura seperti wortel, kentang, bawang merah, kol, sawi, cabai dan sebagainya. Banyak juga ya kak tanamannya.
4: Saya kira ini di Bantaeng ini cuma kayak bawang merah. Ternyata juga banyak juga
5: banyak
4: ya.
5: Banyak juga ya.
6: Ini tanahnya subur. Kak. Ya bisa semua tumbuh semua.
4: Saya mau nanti tanam Ines di situ.
6: Berhenti. Supaya
5: tinggi. Ya, betul-betul.
4: Nah, salah satu destinasi wisata tersembunyinya apa nih?
5: Yang tak boleh dilewatkan adalah Desa Wisata Ekowisata Bukit Sama Bintoeng di Bontodaeng, Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng. Mungkin kalau orang Bantaeng asli tahu ya desa ini. Karena saya jujur belum pernah ke Bantaeng, Kak.
4: Coba kita tanya Ines, Ines pernah ke Bantaeng?
6: Lewat.
5: Lewat saja, gak singgah ya
4: Ines ya.
5: Sahabat budaya, desa wisata ini menawarkan sebuah pengalaman yang tak hanya memikat mata, tapi juga menghidupkan semangat gotong royong dan keberlanjutan di dalam masyarakatnya. Berarti masyarakat Bantaeng ini suka bergotong royong ya, yeah. Kak Ines? Oh, bagus sekali tuh. Desa wisata ekowisata Bukit Sama Bintoeng merupakan sebuah contoh nyata tentang bagaimana masyarakat lokal dengan semangat gotong royong yang kuat dapat membangun dan mempertahankan destinasi wisata mereka sendiri.
6: Iya, jadi bisa dinilai kalau kenapa ini desa tetap tetap terjaga tempat wisatanya karena dari warganya sendiri yang kan gotong royong, Kak. Iya, menerapkan budaya gotong royong.
4: Ya, berarti di sana masih erat ya.
5: Iya, bagus itu, Kak.
4: Bagus. Mau.
6: Mau mana? Apa? Mau jadi warganya?
5: Mau ke Bantaeng, Kak, Bang?
4: Boleh. Mau ke Bantaeng dong.
5: Iya, betul.
4: Oke. Kemudian
6: Kemudian masih ada desa selanjutnya, tapi ini dibahas setelah Kelong mungkin ya, Kak.
4: Iya. Jadi klunya apa lagi nih? Desa apa?
5: Kecamatannya mau kadiku. Kecamatan Ere Merasa.
6: Ere Merasa.
5: Betul enggak sih pengucapanku? Ya,
6: cocok.
5: Takutnya lidahku pleset.
4: Sama, saya juga ya. Kecamatan Ere Merasa ya tentunya. Jadi sahabat budaya, kita dengarkan dulu lagi. Lagu dari Harimantong. Tome Pare. Ini lagu Toraja. Kita dengarkan lagu Harimantong.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
3: Marta, selamat pagi.
2: Pagi, Alex.
3: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
2: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
3: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
2: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
3: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
2: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
4: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.
5: Iya, masih bersama Lakapi dan juga...
6: Ines, Sri...
5: Dalam program pariwisata, tentunya kita masih akan melanjutkan pembahasan kita mengenai destinasi wisata yang ada di
6: Bantai.
5: Asik. Silakan lanjutkan Ines. Tadi iya. Kita Ines berikan clue bahwasannya
6: ada di Kecamatan Ere Merasa. Nah, jadi kita mau bahas di mana? Yaitu di Desa Wisata Barua. Nah, Desa Barua juga menjadi satu dari 10 desa wisata yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Bantai. Barua memiliki sungai yang indah dan merupakan salah satu potensi daerah wisata. Sungai tersebut bernama River Moon Batu Doli yang terletak persis di perbatasan antara Desa Barua dan Desa Lonrong. Nah, jalanan menuju River Moon Batu Doli ini bisa diakses dengan menggunakan kendaraan motor maupun mobil.
5: Itu namanya yang menarik ini.
6: Iya.
5: River Moon.
7: Ada iya. Inggris-Inggrisnya di sini.
5: Iya, River Moon.
7: Iya.
5: River itu kan sungai?
7: Iya.
6: Moon bulan.
5: Sungai bulan dong.
7: Ya, jadi bisa jadi.
6: Mungkin kita bisa melihat sungai itu dari pantulan bulan satu malam. Ah, enggak tahu deh.
5: Enggak tahu deh.
7: Ada mungkin filosofinya ya.
5: Atau mungkin sungainya itu berasal dari bulan?
7: Kurang tahu.
5: Oke, kita
6: karena yang kasih menarik ini karena dikatakan tadi kalau sungainya itu indah dan pastinya bersih. Kan sekarang jarang ya kak dapat sungai yang bersih.
5: Ada tapi susah.
6: Iya jarang.
5: Bahkan di Masamba pun tidak ada ya.
6: Di Mamasa bersungainya.
5: Oh, Mamasa. Oh, kalau di Mamasa emang ada?
6: Iya, di Mamasa kan sungai, enggak ada.
5: Berapa?
6: Di Mamasa kan pegunungan.
5: Berapa sungainya?
6: Banyak. Di tempatku saja itu saya diantari sungai, Kak.
5: Oh, berarti sungai kamu sini, sungai Sadang.
6: Sungai Sadang. Oh iya, Sungai Sadang dekat di Mamasa. Tapi tempatku itu masih jauh dari situ dan lebih asri karena kan namanya juga desa.
5: Ada buayanya yang
7: Dan aman ya berarti.
5: Oke, desa selanjutnya ada desa apa?
7: Nah, ini sahabat budaya, ini desanya tuh berada di Kecamatan Bisapu. Nah, langsung sebut saja dikit nih. Nama desanya tuh adalah Desa Wisata Bontolebang.
5: Bontolebang.
7: Satu dari banyaknya desa wisata yang ada di Kabupaten Bantaeng adalah Desa Wisata Bontolebang. Terletak di Kecamatan Bisapu yang memiliki lahan persawahan yang dipergunakan oleh masyarakat sebagai tempat penanaman padi dengan rata-rata luas lahan sawah masyarakat Bontotebang berukuran 70 are.
5: Terus masyarakat itu kulihat.
7: Ketika mengunjungi desa wisata ini, suasana religius akan sangat terasa. Desa wisata ini memiliki spot wisata yang khas, yaitu wisata budaya religi berupa perkuburan tua yang berada di wilayah Pakalimbungan RW1, Kelurahan Bontolebang yang mulai banyak dikunjungi oleh wisatawan.
5: Ngeri-ngeri juga ya.
7: Iya.
6: Ini kalau bahas ini saya terbayang sama suku Kajang, Kak. Karena ini juga ada kita lewati pekuburan yang dari dulu-dulu banget.
5: Di Wolokodoko merinding nih.
7: Apalagi dibilang ini suasananya religius ya.
5: Iya. Takut. Ini sampai bulu kuduk nih.
7: Kak, ada nih pertanyaanku tadi. Kan saya bukan orang asli Makassar. Itu dibilang 70 are itu apa ya? Are.
5: Are itu luas.
7: Oh, luas.
5: Ukurannya.
6: Bukan bahasa Makassar itu.
5: itu sebenarnya bahasa Indonesia. Jadi kan ada itu hektar per are.
7: Iya. Area apa, Bang? Bukan.
6: Bukan.
5: Are itu dibawanya hektar.
6: Di banyak hektar loh Sri.
7: Baru sudah tahu sih ilmu baru.
5: Ilmu padi bosku. Asik. Ada apa lagi nih Ines?
6: Ini ada lagi Desa Wisata Bontojai, Kecamatan Bisapu. Nah, Desa Bontojai adalah di desa ini banyak dikelilingi oleh keindahan pesisir pantai yang menakjubkan di Kabupaten Bantaeng. Pantai ini juga disebut sebagai Pantai To'ro Mataya.
5: Berarti tusuk matanya.
6: To'ro Mataya. Yang menjadi identitas yang memikat dan memberikan nuansa khas bagi warga desa. Desa wisata Bontojai menjadi salah satu pilihan terbaik ketika ingin mencari suasana romantisme. Iya tahu, Ana. Nah, pada sore hari, pantai desa Bontojai menjadi tempat bagi pasangan yang ingin menikmati senja bersama. Suara ombak yang lembut, matahari yang merunduk, dan warna-warni langit senja menciptakan suasana yang memikat hati. Dan juga ditambah dengan masih banyaknya permainan-permainan tradisional yang banyak dimainkan oleh anak-anak di wilayah sekitar situ. Berarti untuk yang jomblo-jomblo jangan mi dulu.
7: Berarti saya ku skip dulu.
6: Iya, karena nanti tuh kalau di sana banyak orang, banyak berpasang-pasangan nanti.
7: Sedih. Ya.
5: Mau.
6: Iya, yang punya pasangan
5: mau
6: ajak pasangannya ke sana.
5: Kemudian ada Desa Wisata Bontolojong, Kecamatan
7: Ulu Ere. Nah, Desa Bontolojong terletak di Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, yang memiliki jarak tempuh wilayah desa tersebut dari ibu kota Kabupaten Bantaeng yaitu 40 km. Desa ini memiliki kondisi daerah pegunungan berada di 1080 meter di atas permukaan laut, sahabat budaya. Kondisi tanah yang baik untuk ditanami berbagai jenis tanaman, baik tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang, seperti stroberi.
5: Iya. Yeah.
7: Hal ini menjadi view yang unik saat berkunjung ke desa Bontolojong.
5: Ih, mau makan stroberi.
7: Jadi sambil wisata stroberi ya, Kak?
5: Iya, jadi selain itu wisata ini juga memiliki panorama yang sangat indah karena kita bisa langsung melihat kota Bantaeng dan sekitarnya dari atas pegunungan. Terdapat hutan pinus dan juga air terjun sehingga menjadikan desa ini layak menjadi salah satu pilihan desa wisata terbaik di Kabupaten Bantaeng. Jadi mungkin itulah informasi yang bisa kita sajikan pada program pariwisata edisi 8 September 2026. Kita dengarkan lagu dari Lika Maroa yang dinyanyikan oleh Adnan KDI tentunya. Wow. Atau Ines yang mau menyanyikan?
6: Ines KDI. Selamat
5: Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, rebab adalah alat musik gesek tradisional yang memiliki dua atau tiga dawai, berbadan kecil dan umumnya menggunakan membran dari kulit hewan atau kandung kemih lembu sebagai resonatornya. Alat musik ini menyebar luas di berbagai wilayah Indonesia melalui jalur perdagangan Islam dan menjadi bagian penting dalam ansambel musik tradisional seperti gamelan Jawa dan Bali.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Metepeng Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweep jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Teras UMKM. Tentunya masih bersama saya, Lakapi dan juga
1: Ines
2: dan Sri.
0: Kita akan membahas mengenai sop saudara sahabat budaya. Ini merupakan kuliner khas Sulawesi Selatan yang kaya akan rempah dan juga gurih. Ini juga bisa menjadi salah satu ide untuk berbisnis ya.
1: Iya.
0: Ini suka makan sop saudara?
1: Suka, tapi untuk saya tidak cukup kak nasinya kalau...
0: Iya sih, iya sama sih. Lagi. Minimal itu kalau Lakapi ini pergi makan sop saudara itu minimal 3-4 nasi

0: saya. Pernah kak.
1: Berapa?
0: Pernah, kan itu waktu itu pulang kiratihan. Yang buka itu sop saudara kan, sop saudara bukannya 24 jam. 24 jam atau sampai jam 2 atau jam 3. Nah lapar banget mbak di situ. 5 piring.
1: Ines aja yang Ines aja yang kategori mungkin bisa dikatakan agak-agak ramping ya, itu 5 piring. Lakapi ini aja yang udah gede-gede, tinggi ya, yang tentunya butuh asupan nutrisi yang banyak, itu cuma 4 piring loh.
0: Serius kan?
1: Tapi contohnya berapa? Anunya sop saudaranya berapa? Oh, Ines lebih banyak nasinya ya.
0: Iya.
1: Kalau Lakapi terbalik.
0: Iya.
1: Biasa 4.
2: Banyakan sopnya ya.
1: Iya. Jadi sahabat budaya, ini sop saudara merupakan salah satu kuliner tradisional khas Makassar yang berasal dari Kabupaten Pangkajene atau Pangkep.
0: Iya.
1: Lebih jelasnya, hidangan ini berupa sup yang berkuah dengan daging sapi sebagai bahan utama, yang umumnya disajikan bersama berbagai pelengkap seperti bihun, perkedel kentang, terus telur rebus serta jeroan sapi, termasuk paru goreng juga ya. Sop saudara merupakan hidangan berkuah yang menggunakan daging sapi sebagai bahan utama. Jadi agak-agak mirip dengan coto, cuma kuahnya yang beda. Penggunaan rempahnya. Ines kan tentunya pernah makan coto kan?
0: Iya.
1: Nah beda kan kuahnya? Iya,
0: beda. Dan justru lebih suka sama sop saudara.
1: Sop saudara. Pasti andalannya asa. Kuahnya itu berwarna agak-agak kecoklatan ya, tapi tidak coklat banget. Berbeda dengan coto. Kalau coto agak coklat banget, tapi ada juga coto yang kuahnya bening loh. Yang bukan bening sih, putih.
2: Coto apa itu kak, baru
1: ada kulit. ada
2: oh pernah aku makan, tapi dia tuh rasanya tuh kayak ada rasa susunya enggak sih, kayak sedikit.
1: Nah, itu. Kayak ada rasa orang bilang apa sih, kayak ada kecut-kecutnya gitu dari susu.
2: Iya susu.
1: Jadi ini berasal dari Kabupaten Pangkep dengan perpaduan berbagai rempah seperti bawang putih, bawang merah, kayu manis, dan juga pala and merica.
2: Iya betul.
1: Bisa dijelaskan ini keunikannya Ines?
0: Iya, nah salah satu keunikan sop saudara itu terletak pada pelengkapnya yang beragam. Nah selain potongan daging sapi, hidangan ini juga biasanya disajikan bersama bihun, perkedel kentang, paru goreng, serta taburan bawang goreng yang menambah cita rasa dan tekstur makanan. Dan juga jangan lupa selalu ada tuh kerupuk di sampingnya.
2: Tapi kalau kerupuknya itu kayak... bukan kerupuk kayak biasanya enggak sih, kayak gimana? Beda mentong itu kalau kerupuk sop saudara.
0: Iya.
1: Beda.
2: Iya, beda.
1: Emang beda.
0: Dan beda enaknya.
2: Iya.
1: Beda rasanya, apalagi kalau pakai telur bebek. Wow.
2: Itu juga kalau perkedel kentangnya. Karena saya kan memang sih
1: cuma agak kecil ki perkedel kentangnya. Maksud saya tuh besar-besar bisa diikika biar satu, tapi besar-besar ki. Iya, bisa lah ya.
0: Ada kah? Iya.
1: Siapa tahu mau sponsor ya? Iya itu.
0: Karena ini ya seperti yang sih Kak Afi bilang tadi, beda dengan kuah coto. Karena kan ini kuah coto itu lebih kental ya. Nah, sop saudara ini memiliki kuah yang lebih ringan namun tetap banyak juga kayak rasa lah. Jadi karena itu makanan ini cocok dinikmati kapan saja, baik sebagai menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
2: Nah, sahabat budaya, masyarakat Sulawesi Selatan ya umumnya itu menyantap sop saudara dengan nasi putih hangat dan sambal. Ini sih tidak bisa ketinggalan sekali nih, nasi hangat dan sambal. Ini bagaimana menurut Kak?
0: Iya.
2: Itu tadi habis berapa piring?
0: Habis 5 piring.
2: Habis 5 piring ya. Tak jarang pula hidangan ini ditemani ikan bakar atau telur rebus sebagai pelengkap yang semakin mengunggah selera. Nah, omong-omong tentang ikan bakar, ini kalau di Makassar ini lebih ke ikan bandeng gak sih? Kebanyakan orang itu sajikannya
1: bandeng.
2: Ikan bandeng.
1: Tapi yang paling enak itu bagian kepalanya. Apalagi bagian matanya kalau lagi udah sampai di penghujungnya ya. Kita itu kayak
2: Apalagi ikan bakarnya tuh dikasih bumbu apa tuh yang merah-merah itu.
1: Iya, lombo itu.
2: Lombo tapi enggak terlalu.
1: Ada namanya.
2: Selain menawarkan rasa sahabat saudara, sahabat saudara juga mencerminkan kekayaan tradisi kuliner masyarakat Sulawesi Selatan. Resep yang diwariskan secara turun-temurun membuat cita rasa makanan ini tetap terjaga hingga sekarang. Keberadaan sop saudara yang masih muda ditemukan di berbagai rumah makan menjadi bukti bahwa kuliner tradisional tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Ya, dengan keunikan rasa dan kekayaan rempah yang dimiliki, sop saudara menjadi salah satu kuliner khas Sulawesi Selatan yang layak dicoba saat berkunjung ke Makassar tentunya.
1: Iya, banyak UMKM-UMKM sebenarnya yang buka ini apa namanya? Sop saudara, cuman gak tahu seleranya yang mana. Kalau ini sendiri seleranya untuk sop saudara di mana?
0: Saya enggak ku tahu, Kak.
1: Pun enggak tahu, random saja makan ya.
0: Saya makan sop saudara itu sop. Ya, cuma tahu sop saudara itu cuma di ono, di situ. Nama enggak mungkin disebut nama tempat, enggak tahu.
2: Inisialnya.
1: Kalau saya yang di Jalan Ance Dengawing, Dengawing yang tebusannya No Limit. Astagfirullah. Sobat Mirka lagi. Astaga, tolong.
0: Yang penting enak tuh di situ.
1: Iya, enak.
2: Tapi rata-rata enggak sih Kak kalau sop saudara itu enak mentong. Enak.
1: Memang enak. Seri saja yang dari NTB ya.
2: NTT.
1: Seri saja yang dari NTT suka kisop saudara. Iya, bagaimana suka dengan kita yang warga lokal?
2: Awalnya enggak suka, Kak.
1: Kenapa?
2: Karena kayak rasanya tuh kayak enggak masuk di lidahku, tapi lama Kak, mungkin berapa bulan di Makassar, ku suka mie, jadi keterusan makan sampai sekarang.
1: Iya. Itu bagus sekali dinikmati kalau tengah malam.
2: Kalau
1: ada juga ini makanan andalanku saya kalau tengah malam, kalau ada di kampung.
0: Apa itu?
1: Nasi kuning.
0: Nasi tengah malam.
1: Nasi kuning begadang.
2: Tapi kalau
1: ini karakteristiknya nasi kuningnya orang di Makassar itu umumnya itu pakai ada itu yang parutan kelapa. Yang kelapa goreng itu.
0: Yang
1: gitu. Hampir kayak abon sih sebenarnya, tapi
0: beda juga.
1: Beda. Itu rata-rata pakai di Makassar.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita di Pinrang itu beda.
2: Bedanya bagaimana Kak?
1: Ciri kita tidak pakai begitu, kita pakai kentang, ubi yang diiris tipis-tipis.
2: Wow. Saya juga pernah ku makan nasi kuning yang dikasih kayak ubi-ubi kecil-kecil atau Kak?
1: Ubi-ubi kecil kayak lidi-lidi.
2: Kayak lidi-lidi. Itu enak aja sih.
1: Enak. Terus
0: bisa ada mie sekarang ini yang dibahas.
1: Terus tuh dia nasi kuningnya ini pakai ayam bakar, bukan ayam goreng.
2: Wow.
1: Terus dia sediakan yang namanya itu kalau jam 2. Biasanya itu kalau saya makan, biasanya itu jam 2 malam itu. Kan biasa lapar kalau habis ngedit maka tuh. Waktu masih kerja di Pinrang dulu ini ku cerita. Modal 20 ribu itu kenyang sekali, Mak. Porsinya itu porsi kuli.
2: Terus sangat cocok dengan kita.
1: Jadi itu kalau kita makan 20 ribu itu dua ayam, satu telur, terus nasinya sudah ditambah juga. Kemudian ada sop ceker ayam gratis.
2: Wow, recommended sekali ya Kak.
1: Iya.
2: Apalagi di tengah itu indis ekonomi
1: 20 ribu makan begitu. Wow.
0: Dan ini memang kalo nasi kuning begadang namanya.
1: Bukan nasi kuning begadang.
0: Kukira memang
1: kalau kita anak muda, kalau kita di Pinrang biasanya nasi kuning tantai.
2: Tantai.
1: Itu andalan kita ya.
2: Iya.
1: Jadi sebelum kita lanjut lagi membahas mengenai usaha-usaha kuliner yang ada di Makassar, kita dengarkan dulu greeting dari Dirut LPP RRI Ja Indonesia ya.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
5: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
5: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
6: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
7: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aromanya kuat banget.
3: Ini coto, Lia, dari kampungku di Makassar. Mau nyoba?
2: Aduh, kayaknya nggak biasa di lidahku.
3: Rugi tahu kamu nggak nyobain. Indonesia kan punya banyak kuliner yang rasanya khas. Masa kamu penasaran sama rasa kimchi, tapi nggak penasaran sama rasa makanan Indonesia sih? Coba aja dulu satu sendok.
2: Bener juga sih. Ya udah deh, aku coba dulu ya.
3: Enak kan? Sekarang gantian, kamu kasih tahu aku kuliner khas di daerahmu apa?
4: Beda rasa, satu meja. Beda suku, satu bangsa. Karena dari banyak rasa, kita temukan rasa yang sama, yaitu persatuan.

Sahabat budaya, Aramba adalah alat musik tradisional berbentuk gong kecil yang berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Namun, jika yang Anda maksud adalah sarampa, kat tersebut merupakan istilah lokal khususnya di Sulawesi Selatan dan wilayah Indonesia Timur untuk menyebut penyakit campak.

0: and I saw the Indonesian pinisi with the beautiful seven sails, which was like
1: gagah, tangguh, perkasa, unik, dan melegenda. Banyak kata lain yang terucap bila kita melihat sosok perahu pembela dan penjelajah antar benua. Pinisi, pinisiku, pinis kita.

0: Aku Pasang, sebuah lagu yang terus mengalun sejak lama, yang bermakna lewat angin aku pesankan. Ya, tentunya lewat angin laut, di saat layar pinisi terbentang. Pinisi adalah nama untuk suatu jenis perahu layar kayu yang banyak dikenal dalam dunia kebaharian. Perahu kayu ini cukup unik dan terlahir di pelataran tanah suku Bugis Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang pantas mengukir sebagai salah satu ikon keperkasaan dan semangat bahari rakyat dan bangsa Indonesia. Perahu pinisi telah menjelajah dunia untuk membuka mata mancanegara dalam mengenal Indonesia yang indah, penuh warna-warni kultur dan tradisi yang membingkai menjadi satu. Kekaguman ini juga terucap polos dari seorang warga negara Swiss, sebagaimana yang terungkap di awal. Banyak negara pembuat perahu kayu yang berkembang, berlomba, dan bersaing dengan kemajuan teknologi modern. Namun, tanah suku Bugis Makassar, Sulawesi Selatan, tepatnya di Kecamatan Ponto Bahari, sebagai tanah kelahiran perahu ini, tak pernah lekang, tak pernah mengabaikan aspek budaya dan tradisi yang ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pembuatan pinisi.
1: Pinisi itu seperti kita ambil dalam tubuh manusia. Jadi itu lunas. Lunas itu kalau bisa yang adalah tulang belakang kita, itulah istilahnya dikategorikan kalabisiang lunas. Jadi terus ada pun rangka-rangkanya seperti tajuk keluna, bila ada tulang rusuk kita, itulah sebagai kerangkanya. Jadi finish itu perahu itu sama dengan manusia. Jadi kita kaji dalam tubuh manusia itu dengan dalam Al-Quran dari Alif sampai Ya, dari juz bersama sampai 30, maka terciptalah sebuah perahu.
0: Perahu pinisi tergolong sebagai perahu tradisional berukuran besar menggunakan layar yang seluruh kerangka badan dan komponen lainnya terbuat dari kayu yang ada di Persada Nusantara Indonesia. Pembuatan pinisi hingga sekarang tumbuh dan berkembang di Tanah Beru, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kata pinisi bukanlah sembarangan nama. Ada makna dalam yang terkandung di dalamnya.
2: Ya sebenarnya itu pinisi, Pak Toh, bukan sebenarnya pinisi. Yang anunya itu pendisi. Jadi pendisi jumlah angka itu daripada pendisi itu 13, dikaitkan dengan rukun 13.
0: Pak Syarifuddin, seorang tokoh pemimpin adat, pemberi komando kerja dalam proses pembuatan pinisi yang disebut dengan istilah punggawa. Ia juga sebagai panrita lopi atau pemimpin ritual. Tidak banyak orang yang dapat ditunjuk dengan jabatan itu karena harus memiliki kedalaman pikiran dan pemahaman yang mengalir dari hati atau perasaan, perancangan, serta mengukur ketahanan pinisi. Tugas sebagai punggawa adalah pemimpin kerja, pencipta konsep rancangan yang tidak tertulis namun lahir dari konsentrasi pemikiran dan perasaan, penentuan bahan baku, bentuk dan ukuran, mulai dari awal hingga perahu ini meluncur di air. Sedangkan panrita lopi adalah sosok pemimpin ritual di awal pembuatan perahu dan ritual dalam meluncurkan perahu di laut. Tidak ada gambar di atas kertas yang dipakai sebagai pedoman kerja. Semuanya hanya ada dalam perasaan seorang punggawa, baik bentuk dasar maupun lekuk-lekuk yang spesifik dari sebuah pinisi. Tidak ada pendidikan formal ke arah itu. Semuanya sebagai suatu mukjizat yang diturunkan Tuhan, pencipta semesta alam, yang mengalir secara turun-temurun pada sosok-sosok tertentu. Pengetahuan ini, menurut literasi yang ada, lahir di tahun 564 Masehi, tertuang dalam kitab Ilagaligo, pertama kali dirancang dan dicipta oleh Sawerigadi, seorang pendiri kepercayaan di Tanah Lubu. Salah satu daerah tepian laut di Sulawesi Selatan yang menjadi pemukiman suku Bugis Makassar yang dikenal sebagai pelaut-pelaut tangguh, dan inilah yang dikatakan sebagai peninggalan nenek moyang.

0: membuat sebuah perahu pinisi tidaklah dapat ditempuh dalam waktu singkat karena seluruh pekerjaan dilakukan secara manual demi kemahiran seni pahatan, penyusunan kayu-kayu, maupun merekatkan seluruh dinding perahu yang dapat teruji ketahanannya dari gempuran ombak keras sekalipun, sehingga masa pengerjaannya dapat memakan waktu setidaknya selama 1 tahun untuk sebuah pinisi. Seluruh kayu yang dipakai merupakan kayu-kayu pilihan. Untuk lunas kapal, terbuat dari jenis kayu besi berwarna kehitaman. Sungguh terasa keras kayu ini. Dari suaranya, sudah mengarahkan pada kita akan kerasnya kayu ini. Sangat berbeda dentingan suaranya bila kita bandingkan dengan jenis kayu biasa. Pada kayu besi ini, jika kita teteskan atau kita siramkan air pada kayu ini, ia seakan berminyak. Air tak menyerap ke dalam kayu. Tentunya, wajar jika kayu jenis ini digunakan sebagai pembuat lunas atau tulang bawah atau dasar dari sebuah perahu. Kegiatan pembuatan perahu pinisi tampaknya menyatu benar dengan karakter maupun geografis daerah Tadaberu, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba yang terletak di tepi laut. Sepanjang bibir pantai daerah ini berjejer usaha pembuatan perahu, baik perahu nelayan biasa maupun pinisi. Untuk mengerjakan sebuah pinisi, sedikitnya terdapat 5 sampai 10 orang pekerja yang kesemuanya tampak begitu terampil. Bila kayu untuk lunas kapal telah terpilih dan pekerjaan pembuatan pinisi siap untuk dilakukan, maka kayu balok untuk lunas akan dipotong. Balok diletakkan pada galangan menghadap arah matahari terbit. Dengan harapan, dalam bahasa Konjo disebut sarea, yang bermakna seiring dengan naiknya matahari, maka rezeki pun ikut meningkat. Di samping, untuk mendapatkan sumber cahaya, sumber energi, atau tenaga. Pada proses pengerjaan lunas ini, dilakukan upacara ritual yang dipimpin oleh Pandrita Lobi, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memberi keselamatan, kekuatan, dan keberkahan.
1: Uru niyaku ko kamulah, laku pak niyaku, irangat badika, palantar wajitnya.
0: Bila kerangka-kerangka pinisi telah terpasang, yang berpegang kuat pada lunas, jika kita menyaksikan secara utuh, seluruh kerangka ini bagaikan kerangka tubuh manusia. Filosofi anatomi tubuh manusia inilah yang melekat kuat dalam pembuatan pinisi. Kekaguman yang berdecak dari mulut bila kita melihatnya langsung dan meresapkan filosofi ini. Bayangkan tubuh kita, bila rusuk kiri dan kanan yang dicipta oleh Yang Maha Kuasa tidak kuat, tentulah keseimbangan tubuh tak dapat terjelma. Pinisiku, iya, pinisi kita, sebuah karya yang maha hebat. Dalam pembuatan pinisi, tidak pernah terlepas dari upacara ritual. Bermohon doa, dipimpin oleh Pandrita Lopi, yang selain dihadiri oleh para pekerja, juga diminta hadir para tokoh adat dan agama, serta masyarakat sekitar lokasi pembuatan. Ragam makanan pun disiapkan, dan yang tak dapat ditinggalkan adalah tersedianya kue lapis sebagai pelambang makna agar rezeki yang hadir dapat menjadi banyak berlapis-lapis. Setelah selesai upacara, barulah dilakukan pengerjaan pembuatan pinisi. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, seluruh pekerja tekun dan selalu bersemangat mengerjakannya. Hingga wujud utuh dari sebuah perahu pinisi terjelma dan siap untuk diluncurkan. Ketika untuk pertama kali, perahu ini menyentuh air laut, siap mengarungi samudra luas. Kembali, Pan Rita Lopi memimpin upacara ritual, bermohon kepada Yang Maha Kuasa agar pinisi yang dibuat dapat berlayar tangguh, memberi manfaat bagi banyak orang. Mungkin akan timbul pertanyaan atau kekhawatiran masyarakat, khususnya Bugis Makassar. Apakah pinisi akan dapat terus bertahan di tengah pesatnya perkembangan teknologi maupun perancangan pembuatan perahu atau kapal? Seorang akademisi dan budayawan Sulawesi Selatan, Dr. Suryadi Mapangara, menyampaikan pendapatnya.
2: Pinisi tetap eksis ya, dengan sentuhan-sentuhan tangan-tangan pribumi ya, dengan modifikasi-modifikasi tentu saja dengan melihat perkembangan-perkembangan mesin misalnya, maka pinisi ini saya pikir tetap bisa berkembang, apalagi pinisi ini sudah menjadi ikon dan juga diminati oleh banyak orang asing. Tapi yang jadi masalah sebenarnya adalah bagaimana pemerintah daerah misalnya untuk turut ikut serta dalam melihat lebih jauh lagi perkembangan pembuatan perahu pinisi itu. Ya, saya pikir memang dalam dunia yang serba trademark ini, orang semua ingin mengklaim bahwa ini trademark saya. Tapi itu juga jangan sampai membuat kita habis energi untuk mempertaruhkan, memperhitungkan soal trademark sendiri ini. Bagaimanapun, tangan-tangan yang ahli itu pembuatannya cukup bagus dan orang akan mencari pada sumber utamanya. Dalam hal ini saya pikir yang perlu dilakukan adalah bagaimana daerah penghasil provinsi ini, Tanah Biru ini, itu yang kemudian perlu barangkali dipromosikan ke luar negeri dengan baik, sehingga orang tetap akan pergi ke sumber utamanya. Saya pikir tentu saja ya, sejauh catatan akademis memperlihatkan bahwa pinisi itu memang milik kita dan juga otomatis nanti menjadi milik dunia.
0: Sebagai salah satu warisan kebanggaan peninggalan leluhur masyarakat Bugis Makassar pada umumnya di Sulawesi Selatan, kini menjadi aset daerah dan masyarakat Kabupaten Bulukumba tidak saja mendapat perhatian masyarakat dunia untuk sekedar berkunjung dan menikmati keindahan serta proses pembuatan yang begitu unik. Akan tetapi, tidak sedikit dari wisatawan domestik dan mancanegara itu justru memesan dan membeli perahu layar pinisi domestik dan mancanegara itu

0: lain terbesar di Arab Saudi bersama rombongan kami bawa ke sana, itu malah berminat untuk membeli atau memesan perahu pinisi.
1: Jadi bukan hanya sekedar melihat-lihat Pak ya, tapi langsung
0: bukan hanya sekedar melihat,
1: membeli, ya.
0: Menanyakan mulai dari detail pembuatannya sampai harga.
1: Itu dari ya, negara mana saja Pak?
0: Yang sekarang ini lagi finishing itu dari Turki, nilainya sudah mencapai angka 32 miliar itu pembuatannya, karena memang sangat eksklusif dan besar.
1: Kemudian apa upaya dari Dinas Pariwisata sendiri dalam hal untuk menjadikan satu ikon pariwisata di Tanah Beru, khususnya Bulukumba?
0: Kami calon dalam APBD berikutnya ini kita akan anggarkan untuk memang pengadaan ya perahu pinisi, dan itu menjadi milik pemerintah daerah. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan selain untuk menjadi simbol dari kebanggaan masyarakat Bulukumba dengan gelar Pandita Lopinya, juga bisa menjadi tempat atau museum terapung dari pinisi itu. Ya mudah-mudahan 2018 tahun depan itu sudah bisa terrealisasi. Kita akan coba nanti tampilkan semua itu, mulai dari proses pembuatan sampai pada saat peluncuran. Kita akan coba kembalikan kejayaan itu dalam bentuk tarian kah, atau memang kegiatan yang dalam bentuk fisik meluncurkan perahu pinisi pada kegiatan festival pinisi yang insya Allah kami akan laksanakan di November ini Pak. Jadi sekaligus untuk mengembalikan semangat orang-orang yang selama ini konsen dalam pembuatan perahu pinisi, bahwa ternyata kami tidak sekedar hanya membuat, tapi melainkan pemerintah mengapresiasi apa yang kami lakukan selama ini.
2: Dila tujuh layar pada pinisi telah terbentang, luasnya Samudra siap untuk dijelajah penuh keperkasaan. Gemuruh serta bergeloranya laut tak pernah menjadi rintangan bagi pelaut tangguh Bugis Makassar dalam melayarkan bahtera pinisi. Pinisiku, pinisi kita tak akan pernah berhenti berlayar. Mengabarkan pada dunia bahwa akulah perahu dan pelaut tangguh. Akulah sosok pengarung dan penjelajah samudra luas. Akulah sosok Indonesia Jaya. Seluruh kerabat kerja produksi, penanggung jawab, Kepala RRI Makassar Nawir Nawiu Esos, Produser Arwini Puspita SE, Produser Pelaksana Asmar Sarjon, Penulis Naskah Bahtiar SPT, Teknik Rekaman Yudhistira, dan saya Dwi Kartika Sari mengucapkan tabe salamaki.

0: ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran kami, kembali lagi bersama Lagapi yang akan menemani sahabat budaya sekalian hingga pukul 2 tentunya dalam program Sipa Tokong. Jadi selesai kongkai maring kalinga mataliponi angkan Lagapi angkan aja mataliponi telepon biasa ya wakadolo deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sipa Tokong.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kata
0: Hai, karima wadah cemo aja mah ihe.
1: Ah, ini kawannya yang kebiaya. Masa mau sembuh gitu lah.
0: Sembuh ki?
1: Iya, mau sembuh kebiaya. Luar kalau, luar kalau tak ada barang. Pada mau ngasih hati. Iya. Kayak rumah pertama ke sebuah. Tanda di puji indah dan hari-hari di perompak. Kedepan-kedepan yang bingung. Mapa mulai. Setiap lima ratus ribu tahun kurang ni tak ada di posisi ni kan yang macam jumpa orang kita malah sebab ini kepada belum tahu di mana yang kepikau tengah ini.
0: Iya, cocok.
1: Jadi ada rendre jumpa orang kita malah mula-mula ada rendre selesai mula berita. Selama berita ni selama kuliah selama orang ni. Kamal kita malah juga semua kiri. Acara na si motor ko mak tu baru motor ikut dengan kawan si walau dingin orang kemarin kali inga apalagi banyak kopi kena cawi sangai anin na jangan kopi asal na jiwa kena cawi pura acara kangen ya kita nama Mauli di daerah aku daerah mas di anu Nuluda di kecamatan Bengo ya banyak kena cawi
0: jadi elon na kalau tanggal inga ye
1: elon na lepas anu
0: engkau lagu na, kalinya kau dolo je.
1: Akhirnya Ricci.
0: Kalinya dolo je. Bubar je. Engkau lagu na udah di tanri Bali, di Utajeng, di Mipak Burana tiku. Engkau mau garo decekku, cenirara mak darumpue. Engkau lagu na Sitina jamusalai. Engkau udah di tanri Bali. Nur Maisela to, engkau udah nikku, usaung sungai kuri kota Palopo, bunga-bunga narilino, iya. Suku ni batik mapoji.
1: Ada yang kering dengan apa, engkau mau pagar dicekku.
0: Okay, engkau mau pagar dicekku.
1: Iya, tapi perjuangan masa setelah jauh lagi, untuk agak ini topiknya.
0: Degaga, pitu apa talamanan itu nawatui?
1: Degaga.
0: Degaga.
1: Iya, pada hari ini paling masalah saling ada orang di. Buta pusat dia kena kena ngaji dari sering malah bisa. Saling orang ini saling makan riye. Engkau yang mau tama, jadi yang mau tama kasih jadi pasal aja lah masalah saling ngaji. Yang pertama lena sering sering kru kepi. Kedua, Ponda tu di Pendrang. Nur Hikmah di Maros. Dari Ahmad di Kota Baru. Wadurai Kota Negara Kalimantan Timur sana. Apa harus dari Pampam juga. Pak Bali Rapokale, Bunda Mariana di Pangkep. Upa Mustahil di Cendera Baru di Cendera Baru Maros. Hasan Diwati di Bulur Roke sana. Pak Kul tapi pertegangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Ya Rona ya sepak bahar pole bone caming. Pak Barregolai rekeng. Kasih je selesai rata boleh telpon WhatsApp. Kita sahabat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sipa Toko.
0: Sipa Toko. Akar ya Batu Parading.
2: Akar ya Bapak Pelah. Mau dicemui ki. Pelah ya.
0: Jadi Parading. Loki mengkelingi lona ya.
2: Luna udah di Tanri Bali.
0: Udah di Tanri Bali. Oke, engkau ni. Jadi cerita nak rengi para dingin. Mereka miseng ni. Magiro batena tomatot tario lo. Cari tahu i atau kongkap makun rekin lo napu bene. Mape ko batena rengi cari tahu i atau agak paralu niseng ni buranewe.
2: Mata aku degalah banyak berjumpa nama berjumpa nama analisu. Mata. Ya, kami nggak boleh perantau.
0: Agak situ kan ada para luar buranewe para ding. Pole makun raye. Ye lo yo disen ye. Bangsa la reke lo ki ma
2: angkarek. Oh, ini tilo makun raye.
0: Ye, angga bala reke cerita la kapi lo ni botting ye. Aga paralu na anis la kapi. Apakah tetangga tu pasapasan na reke tomato tario lo ye? Maka da makun re ma pake mo sapa na angke mo janu he. Harus ko jolo macam ma pake na pakolo manu botting ye. Aga aga reke ko bangsa ni.
2: Tai tai ke dona yo kan maya panu. Nuanu, nuoi.
0: Iya.
2: Pak ko gadian na kedona. Makan jaika, belum puika. Ya, halo. Ya biasa.
0: Iya.
2: Ya mana cimpurua. Di mana malu di munri. Nah saya mukit ko sejaji di tahu ni.
0: Iya.
2: Kau ni lo.
0: Iya siap. Okey si pale paradi nggak selesai ni.
2: Pak kasih di Maros. Bunda Marlina di Petra. Sri Sinta Emil Pak Umar Ibu Sia. Pandato di Bintang. Muka mayoritas mu. Sope. Indah Dembaji. Kato mana
0: iya
2: tapi saya selamat ya waktu gas
0: iya
2: apa kata awal nanti nanti ketawa solai nanti aku lah
0: kasih
2: si lepas jadi tu
0: kasih lah betul gitu
2: apa mau dicing
0: cocok itu
2: selamat ya waktu gas lah kapi
0: iya Paradi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin di Rapok, di Bantimurung. Ada juga Pak Ashar di Wone tadi menelpon. Ada Pak Yani Tasmon. Pak Yani Tasmon menelpon kembali. Jadi sahabat budaya yang bergabung silakan di 0811-400-9250 bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Silakan. Ada tadi menelpon dari telepon biasa.
3: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Si Patokong.
3: Si Patokong, si Paleo Palakafi.
0: Ni garo?
3: Iya, Andi Tarap di Bone Caming.
0: Oi, Andi Tarap rekeng.
3: Ma bicu serata ma Palakafi bicu serata sedih.
0: Menangkanya ma bicu sama nala kapi Malopo nih ga? Malopo nih ga?
3: Coba.
0: Halo.
3: Halo.
0: Malopo nih.
3: Ya, kuni lo sederhana di Palakafi.
0: Oke sih.
3: Iya, oke sih kalau Palakafi.
0: Bandit Arab. Ini kan ogi bo nih kira-kira cerita nih. Kaji para lo tuh nih seburan ewe sebelum lo boting.
3: Ya. Maksudnya?
0: Kangen ketu papasan na tomato erio lo. Maka da carita winana semake. Sebelum koreke boting nasang mapake mujama he. Mapake harus miseng he. Ya aku bat.
3: Oh mapaku lah wana
0: he. Jadi.
3: Masa itu tuh lo kira sih. Takko misen artinya rumah liburi kira pemeka itu. Abawi ini no. Masuna rumah ini mak ketua kang. Mulai mak ketua seretinya. Mesti mana jamang ini macam macam mak bin ku macam lo pokok no macam no. Artinya mak ketua cerita na. Maliburi ki kafi dapurin kafi itu. Batuan lah rumah kafi. Aku muka saya ni artinya jamang ini sebelum botiko. Abang ini no, apa kuro? Menurut dia, pala kasi.
0: Iya.
3: Apa kuro to? Pala apa kuro? Ada saya rasa pala kasi cukup baik sih orang sebelum abang ini. Apa kuro dasar? Tua tua aku ni orang.
0: Anu agak apa? Andi Tarape. Lo jadi setengah ke? Makun rema gaji. Situ kan harus nasa pak buranewe. Makun rema gaji harus nasa pak buranewe.
3: Ya sebenarnya kalau tapi ya nasi makun di tengah ya walaupun ini siapa makun di tengah tengah. Tapi terus makun rai.
0: Nih.
3: Itu lundu pai.
0: Nih.
3: Lundu pai kalau tapi terus makun rai.
0: Nih. Mak kenar no ya
3: sekarang. Engkau terus makun rai. Engkau terus makun rane. Engkau terus makun rai.
0: Engkau
3: terus makun rara.
0: Nih. Makun rane.
3: Betul naro ada pakar tapi betul naro ada. Makun rai, makun rane, makun rai nak. Makun rara itu tujuannya silangan mana bida mana rasa menjadar. Betul anak makun rane Artinya, iya. Masih ngikir deh. Asyik bacaan laku akun tani lo.
0: Eh, perempuan, tapi mau selalu jadi laki-laki.
3: Ya, betul. Ya, aku makun rara, artinya... Ya, aku rara, artinya roba, eh. Misalnya, aku kabar lakainya. Ini nari kini kita tetangkan aku kengka, ilo mana itu, kita kita senang.
0: Oh. Makun rara. Eh, aku makun rai, rekeng, ya, roni sapa ini.
3: Ya, aku makun rai, cerita lagi. Tapi, ini siapa makun rai, aku makun di tonga. Artinya roro cha artinya siapa artinya roro kasi elo si sama si mase
0: si Walilino
3: kehidupan kehidupannya ya syukuri apa adanya lah itu semua kun rai engka makun rai makun rara makun rani makun rai ya lah semua kun rai ya makun siapa ya mau ya apa lakapi
0: nama tu ya tu aga makun rai tu aku siapa tu
3: makun rai tadi makun rara
0: iya makun rai
3: makun rara mu semua makun rara mu meruntuk lah pan aja ko
0: baik deh boleh
3: ku makun rani ya lah pak, nasib aku. Jadi makun rai pada siapa cocok?
0: Iya, cocok ni.
3: Bapak, pada masanya dia pada lafzi deh. Makun rai siapa deh pak? Kaya kuku kasih na, cuma lo toka kuku pak, pada kasih tanya. Siapa kajur aku pengen?
0: Cocok ni itu.
3: Lagi mendura kan makun kasih
0: deh. Iya, dia ni mari ya mendura tahu eh. Yang penting yang kamu kata ni aman itu.
3: Ya, nasib dia okey sih pada kasih.
0: Iya, yang penting oke mori ke dompet aman itu negara.
3: Ya.
0: Asal
3: saja kalau kita salah fokal ke kiri-kiri. Pesannya mau kau dompet, ku ikhlas mu kiri ke.
0: Cocor. Asal asal ni paling he. Pitu pitu.
3: Kenapa kenapa kalau sudah lain lain
0: lah. Eh, nala ni tu, eh, nala ni parah di si bawah. Pak Bahar macet ki si jolo je.
3: Macam ni ka? Iya paling. Kalau paling istiqo tu kalau tu kan Elona sama Yaro Merlina di Jalan Petrang utara. Baru Boni Caming nasara di Boni. Yaro ini para kadin. Iya senen lah sana.
0: Paradin.
3: Paradin tadi Bantimurung.
0: Bantimurung.
3: Ya Paradin Bantimurung. Oh, temu tembus ki. Jangan lupa ki yang ditarap manu.
0: Siapa-siapa ni tahu antar tahu.
3: Iya tu Pak Palakapi, ada sekre. Dega ga so dega unni tanpa proku.
0: Oh, okey.
3: Wah, ya tu tu.
0: Lanjut si Jolohe. Apa Miguel Tama?
3: Kita lah Nelly di Makassar Petarani. Oh, Pak Palakapi.
0: Iye.
3: Elo kalau pohon urus sebab di sebelah
0: dimu. Terakhir.
3: Oke, 085 256 480 583. Sisi berapa kalau lagi? Nah orang yang di taraf ini masih berikan sisi kasih supaya yang kerja orang.
0: Iya, makan lo matoh, bro.
3: Iya, kalau aja lagi. Nah orang yang di taraf sisi 085 256 480 5 83 Pak Lakafi.
0: Oke sih. Ye ye.
3: Iya, yang ditarap di Bone Jami pamit ke Pak Lakafi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sih Pak Yani mai. Halo, assalamualaikum Pak Yani.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah si Patoko
0: Lakafi. Si Patoko Pak Yani agak kerebat tuh.
4: Eh, Madece mah.
0: Oh, Madece.
4: Mapala.
0: Oh, mapala memet tuh.
4: Dia nang pala-pala mapalas.
0: Dia nang mapala. Pabola mun.
4: Iya. Iya.
0: Lo tak mah tuh mace si deh.
4: Iya, iya.
0: Pak Yani, lo kami secede ye. Burani makun remaga ya harus isap Pak ye. Kalau ki boting.
4: Oh, iya, iya. Anuna agamana maga agamana. Keluargana. Iya, Mar. Ini terutama gamana.
0: Terutama gamana deh.
4: Iya.
0: Apa kau makan jaga harga mana tahu makun rei itu, macam mana niko sisa itu?
4: Iya, iya.
0: Makor garo.
4: Si bawa teman-teman itu bagaimana? Orang tuanya.
0: Iya.
4: Itu saja.
0: Cocok nih tuh.
4: Oke, cantik Odi mah toh.
0: Ya aku yang mau cantik meto siapa?
4: Bonus ner.
0: Iya.
4: Siapa? Atau mesugi ga? Atau bonus mana ro?
0: Bonus mana ro? Intinya agama mana dong?
4: Terutama agamanya.
0: Anu nih paleh he. Asal-asal nih maksimal 7.
4: Iya asal-asal nih. angke barle angke bane andi tarak ku boni cami keto bahar keto asar ku bone keto ama ku kalting si Bapak Abdul Rahim keto Pak Asis keto Pak Pajar ku Palopo keto Arga ku Sinjai keto Bunda Marlina ku Petrang keto Pak Ibu Nursia ku si Bapak Umar di Pampang.
0: Oke.
4: Okay.
0: Gena nih kapan?
4: Kata Bunda Sopi.
0: Gena nih kapan tuh?
4: Tantri sama Esti. Di mana-mana nana.
0: Iya.
4: Kapi.
0: Oke, okay, oke.
4: Okay. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yani di Sopeng. Selesaiku engkai maringgalinya. Ibu tarando lelona. Udah nih tantri Bali pole normai sela si bawa engka mo garo decekku. Pakai lona ye Hendra KDI. Ilanju di paling maring kelinga. Salam lagi maring kelinga tuh.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngeting sama ngomong.
3: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
4: Wah, boleh.
3: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
5: Aku yang mimpin doanya.
3: Boleh?
6: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
5: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
3: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
5: Ya, tapi...
3: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
6: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
3: Gitu dong, udah, akur.
7: Masih di program 4 dari Makassar dalam program... Program apa nih? Si Patokon tentunya. Dan Lakapi masih ingin menerima penelpon nih sahabat Bunda hingga pukul 2 tentunya. Oh ini ada tawa Bunda Sofi. Bunda, halo, assalamualaikum Bunda.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Patokon Lakapi.
7: Si Patokon Bunda, apa kabar Ki? Sehat Maki?
8: Alhamdulillah sehat walafiat. Mapelas soe.
7: Weh, mapelas tau gak bunda, dia nana mapelas. Mak buka. Nah buka ki bae. Asal ngitaran ni motor roce deh bunda tu. Bae. Patopo ni matu. Aku sana tuda ni matu aki motor roce nak bau. Palapaga.
8: Palapaga. Mate puru-puru na uri eh.
7: Napa kisah sisa di mana bunda di?
8: Bagi?
7: Ma, napa kisah sedih ngomong kalinga, mat telepon, kau yang menyiar.
8: Napa nasi gam? Mat telepon sedih.
7: Meta tu sedih bunda dia nak terus bicara tu.
8: Biasa kau menyiar kiko ni mata, kau mata mana dek nule, capu ni wetu.
7: Si lopo bunda, kau dia nule menteri.
8: Jadi saling pengerti aki.
7: Iya, cocor.
8: Iye, mesti memang anu sabar api tahu
7: Iya, bunda, mau kita dengar lagunya apa ini, bunda? Engkau apa laguku ya? Dia pada lagu bunda, lagunya Idi Utajeng, Idi Mipak Buranatiku, Cenirara Mak Darumpue, Siti Naja Musalai, Udaniku, Usaung Sungeku Rikota Palopo, Bunga Bunga Nari.
8: Usaung Sungeku Rikota Palopo Kampoku.
7: Oh, Kampo tarik kira bunda?
8: Iya.
7: Eh, Topalopo pale bunda, bunda Sopi.
8: Di kampung katidam.
7: Oh, si kampung ki kaidam.
8: Dia dia nak kena jadi kilo, boleh mulai.
7: Wih, makawe tau nggak tu boleh.
8: Engkau waru nasi kuning biasa lo. Bela anak tu alena boleh bolana. Nanti di lapai roman dari meli nasi kuning. Ya tu di kota karena anu
7: meli nasi kuning. Hai, jadi di
8: terkenal nasi kuning nak ro.
7: Iya, jadi dipertemukan kira kira kau pak bolu nasi kuning kira kira bunda. Asal ni vale bundaku.
8: Iya, masal kalau kau ni apa ya senah he? Pak Haji Saleh. Kemudian katai ni apa he? Tantri aku pare Ahmad Yani Tasmun si Bawa Nurmina M Nur. ke shopping Rosdiana Rosdiana Yasir Komaros kata Wahida Martawati aku peserta 20 kemudian engkatoi paringkalingana RRI Makassar okobone engkayaseng Ibu Ratna Ibu Hasna Dara Biru si bawa Asmarita engkatoi Uki Eko Daya, Ina Kristalara, Eko Moncoloe, kemudian ni apa sih he, Pak Haji, Pak Haji Ehman kau lupa ya senar dega kau kiko ya senar pale he.
7: Awi, lah betul nggak tu sedih tu bunda. Situ kan tu bunda tu apa lebih tu ni Wita.
8: Ini masalah dapat-dapat di Pak Ledi.
7: Bunda.
8: Dapat-dapat di Masya Allah. Terima kasih Pak Lela Kapi.
7: Iya sama-sama Bunda.
8: Selamat di Pak Joko jamat-jamat.
7: Iya. Amin.
8: Iya. Sukses ki selalu. Insya Allah. Kau dega halangan tanggal 10 sih di Matu sih takik di.
7: Iya insya Allah Bunda.
8: Insya Allah. Kau nalorengi puangnya.
7: Iya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angka sedih ngono mata lima pola telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Wah, terputus sih. Lari wibena. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan menghubungi kembali di 0811 400 9250. Bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Kita sapa terlebih dahulu yang ada di telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Lekapi. Iya, waalaikumsalam. Siapa tokong?
9: Siapa tokong? Hai Kariba.
7: Hei Kariba, ada cemo aja Pak Rahime.
9: Waliu pelan aku manye, makasih
7: kue. Hei, deton aja beda Pak Rahime, Pak Akonye. Hei, maaf Pak Kromato. Pak Bola, Pi.
9: Oh, wadah-wadah me itu, Fule. Apa lama tokor itu, apa lama tokonye.
7: Tak tadi itu, Pak Ada. Dia gak beda, Ana. Parahim lo ki mengkelingi lo naga engko pa lagu ku dia pada lagu he engka laguna idi utajeng idi mipak burana tiku cenira ramak darumpue siti naja musalai udaniku bunga-bunga narilino si bawa suku di batai ku mapoji
9: bunga-bunga narilino.
7: Oke si lanjut salam-salam Parahim.
9: Oh masalah-salah ni loku Sumpung Ogita atau Peringkelingana RRI Propa Makassar.
7: Iye.
9: Rilana cara si patokong. Rilana cara si patokong. Angka Fuandatu si Bandona anak Kupendrang.
7: Iye.
9: Angka Hutan Triku Prepare. Bunda Sopi ku Popol. Masani ku Suka Maju. Pak Amayani Kula Jua Sopeng. Engka Pak Asis Kumaros.
7: Iye.
9: Haji Saleh ku Rapo Kaling.
7: Iye.
9: Engka to Pak Hansa ku Pampan Dua. Pak Umar si Bahai Bu Nursia ku Pampan Sigi.
7: Iye.
9: Kata iya mana na peringkelingana.
7: Siap.
9: Pak Makassar Kiki Monro. Diga akur tiu di sapa manengi. Terima kasih toka loku di lekasi yang kaya kesempatan ngabirang bergabung aku RR Propa Makassar di acara Sipatokong ragang itu bicara aku akadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi penelpon yang ada di WhatsApp. Halo assalamualaikum.
10: Halo waalaikumsalam Sipatokong.
7: Sipatokong dengan siapa di mana? Barusan kayaknya ini
10: Rosdiana.
7: Oh, Ibu Rosdiana, Ibu Rosdiana Yasir ini di Maros. Ibu Rosdiana, nanti lagu tak mengikut nah?
10: Iya, kau cebawa nak, kau tu loncat
7: pun siapa ajaran? Dia punya loncat pun yang kau pap tahu puluhan rekeng.
10: Ya aku cerita itu apa yang kepada mereka mana jadi jadi mana kalau kita mata lipan, punya apa?
7: Iya. Jadi ini tuh si Reki ketu Bu Rosdiana mah gak tuh si Reki yang mapelai.
10: Ah gak liu apa lah nih. Aku masih lagi mulai. Aku sempung.
7: Dia tuh apa bola gak?
10: Dia tuh.
7: Oh, tak.
10: Liu apa boleh mah.
7: Iya.
10: Mak bawa ke mamas tapi.
7: Oh ya apa ya mai maloto nih tapa aku mai bunda. Nataro batak anu mataso.
10: ayahku masuk ke dalam masker bami, rumah tangga dan semua tata bami si Ipan.
7: Iya, angge jadi mai bunda. Dia tu nak masker, dia tu nak sarung tangan, malangan pendek tu ni dia agak pada. Bala-bala ni oli.
10: Mangu ni tuli.
7: Iya, mangu bunda. Laba bawa sedih.
10: Sebelah mana? Sapa-sapa ni
7: orang? Tujuh.
10: Tujuh sih.
7: Iya, tujuh sih. Kan kemarin 6, sekarang 7.
10: Untuk Bunda Sopi, Parang tadi yang baru lewat, terus sama di Kalimantan juga. Pernah dikata Mama?
7: Di panapan sedih, di panatama.
10: Ai, dan luka pertamai. Wahida, Sinta, Pak Radin, Mustahan, Riko, Yahmat Yanitasmun, Uki, sama Nurmina juga di Sopeng. Aldi, Bobby, Tantri, sama Hesti. Mereka kan ini?
7: Iya, mereka ada nih sedih tuh.
10: Karena ada nih boleh Pak Umar si Yunus ya Pak sini mana waring kali yang boleh.
7: Iya siap. Pak Latopi,
10: makasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih kasih jelo bergabung he. Silakan di 0811 400 9250. Tadi banyak-banyak tadi mau masuk tapi ini kulihat kurang-kurang nih. Ada ini tahu. Di telepon WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
11: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sipa Tokong.
11: Sipa Tokong.
7: Iya, Sipa Tokong. Agak kareba ki Bu Nurmina.
11: Alhamdulillah kareba mafalla mang.
7: Hei, mafalla meto. Tunas, tahu ya apa? Namoji aki maros mafalla to. Aki pendra mafalla to. Aki gua mafalla to. Mana sana-sana nih gua waro.
11: Iya, Sopen dan sekitarnya begitu juga.
7: Sopen dan sekitarnya. Kayak nama Falamento iya so ya weh.
11: Falamento.
7: Iya. Lo tama tuh mace si Bu Nurmina di?
11: Iya.
7: Iya, salah-salah nih pale.
11: Iya, makasih.
7: Iya.
11: Selaku lo ka, iro na la bees, lalona, Rosdiana Yasir. Angkato, ama di Kalimantan. Pak siapa lagi tadi itu yang di Kalimantan?
7: Pak Rahim.
11: Pak Rahim, ya Pak Rahim. Salam kenal. Pak Abdul Rahim ya. Kata Bunda Sopi, selamat siang jalan sore Bunda, sehat-sehat ki. Ada Dimas, yang kata Sinta, DMU, Kak Novi, Sam Semesar. Yeah. Angkato Mbak Tantri, Tika, Puan Datu, si Bao Noralamnya. Angkato Wahiding, Arjuna, Andianisa, si Bao Pak Sat Hakim, Ade Putri, Ade Uki.
7: Yeah.
11: Yang mana nala kafi? Selamat ki tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi dari telepon biasa kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
12: Halo.
7: Iya, dengan siapa di mana?
12: Aldi Lembang Pinrang.
7: Hai, Paldi. Agak tukar rebat tuh.
12: Alhamdulillah, menunggu padamnya lampu.
7: Wei, mana kecil mati lampu ki Lembang ni?
12: Kemarin.
7: Kenapa nak bisa?
12: Iya.
7: Wei, bisa ni tu Lembang anu nak di situ.
12: Jam-jam hantu matu kah tetap jam-jam 5 tu kah matu.
7: Bagaimana je ceritanya ni Lembang ada PL, anu PLTA di situ nak di situ mati lampu? Awe, sedih tu lah, sesedih tu.
12: Mana kecil mati kori?
7: Iya, kampung nana. Kampung nana PLTA ini, mana kah mati lampu nana? Awe.
12: Awe.
7: Sini cerita.
12: Yang lebih parah itu kalau ada dusun tidak ada larinya lampunya.
7: Ay, dari dulu ya itu.
12: Ay, lebih parah lagi.
7: Iya dari dulu itu kurasa. Itu memang kemarin yang sering.
12: Di situ dusun datar apa dusun apa namanya itu.
7: Betul.
12: Cuma ada lampunya. Nah, lewat bisa aja anunya, kabelnya.
7: Iya lewat jika sian. Tidak ada ke anu, tidak ada terapo ditaruh di situ tuh satu ya, untuk masuk ke dalam anu perkampung. Iya. Salah-salah anak Dende.
12: Iya.
7: Iya. Paldi nanti lagu tak mengikuti nah.
12: Iya.
7: Salam-salam bagi Pak Depaldi, siapa tahu banyak teman.
12: Ya, untuk yang menana Pak Cawet, untuk RRI, hari selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga jaya di digital, jaya di manual, selalu memberikan informasi dan hiburan yang terpercaya, meluruskan berita-berita bengkok yang ada di sosial media. Ya, aku nurut kapan, Di?
7: Iya, Paldi.
12: Iya, lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paldi di Pinrang. Dan sahabat budaya, sudah 4 penelpon, bahkan 5 penelpon. Ini kita putar dulu kelong terlebih dahulu sebelum kita... Tabulu sama telpon nih, Pak Rustam. Halo, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
13: Siapa tukung? Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Agar batu.
14: Ada
7: dua orang, Pak. Agar
13: batu.
7: Waalaikumsalam.
13: Iya, kareba marising tapi wae.
7: Makasih, Ro.
13: Gue tega bosi.
7: Ai, makom.
13: 8% itu, ai.
7: Makomato jagi di mai he baru stangi. Oni mendung-mendung gerimis-gerimis di chat dede si na jaji. Ai we. Na gatuk kisi.
13: Iya, ada sekeliteran di samping ini, tidak termonitor bagus ini, kita punya suara ini. Iya.
7: Oh, enggak bagus, Ki.
13: Ya sekarang sudah ini, tadi ada mobil truk lewat depan rumah, jadi tidak terlalu jelas kita didengar kita punya suara.
7: Iya.
13: Ucapan, apa namanya, selamat ulang tahun RRI yang ke-81 yang saya dengar tadi ini, dari rekan Rustam Prahara.
7: Iya, terima kasih banyak Pak Rustam.
13: Ya, barusan lagi saya nelpon ini Pro 1 pun Pro 4 ini.
7: Iya, kesini mau ki mampir Pak Rustam. Jangan mau ki selalu apa? Di Pro 1. Apa rindu ki juga kita di sini.
13: Rasanya sakit kowe Pak, dia gak bosi na manrasi tanah-tanahnya ku darah eh.
7: Ay, cuci matang keru ya mati anu ku da kokoku Pak Rustam.
13: Waktu ini panen, agak sana lada,
7: ulangi,
13: cabe-cabe, dega agak marakku nih cabe-cabe.
7: Hey lo ni dia agak parus tangan patan nilo tak sih?
13: Iya.
7: Iya.
13: Ini bang, agak sana.
7: Syukur menibau maka datu mau pergi.
13: Iya. Pokoknya sesuara aku kisah lo manu mata-mata bangulawang.
7: Wih, mata bangulawang ki wih, mata tuh sedih tuh.
13: Daripada aku boleh batin tuh dega jaman-jaman.
7: Dega matu lagi ya pulang.
13: Iya.
7: Nah para luatang ya anu, Andre, cocok itu Pak Rustam tuh.
13: Iya.
7: Selesai nih pale Pak Rustam.
13: Iya.
7: Salam-salam lagi.
13: Iya, salam untuk semua fans ya. Tanpa terkecuali, karena kalau saya sebut satu persatu tidak cukup waktu ini.
7: Iya, siap.
13: Salam sehat semuanya dan sukses selalu dalam segala aktivitas. Dan untuk yang bertugas, iya, selamat bertugas dan sukses selalu. Peserta kru RRI yang ada di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rustam, aku lupa tadi di mana Pak Rustam. Jadi kita dengarkan lagunya Ruli Salim dan Amir Syam, Usaung Sungai Kuri Kota Palopo dan Bunga-Bunga Narilino. Salam lagi maring kelinga.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Kok kemana?
5: Kafe yuk.
4: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe.

0: Bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Masih di program Petir dari Makassar dalam program Sipa Tokong, tentunya masih bersama Lakapi yang menemani ruang dengar Anda. Lakapi akan menerima 4 penelpon lagi sebelum pamit undur diri dari ruang dengar ta karena waktu sudah menunjukkan 13.32. Kita sapa terlebih dahulu penelpon dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Pasani.
0: Oh, Pasani. Sipa Tokong Pasani.
1: Iya. Yeah.
0: Sipa Tokong.
1: Sipa Tokong, Mbo.
0: Iya. Pasani Loki mengkelinga lo naga, engkau apa lagu ku depan laku he mai he. Engkau lagu na idi utajeng. Engkau to lagu na idi mi pak burana atiku. Cening
1: rar. Idi pak burana, iya idi pak burana atiku.
0: Oke.
1: Okay. Menyapa dulu.
0: Iya, siapa-siapa mang kita 7 orang Pasani nah.
1: Iya.
0: 7 orang.
1: Iya. Ada tadi Akurai. Kalimantan.
0: Iya.
1: Kasih sebanyak. Ada Pak Radi, Menteri di Maros, Anpare, Nur di Maros, Pak Asis, Pak Hamsa,
0: iya.
1: Pak Saleh, Pak Umar, Ibu Norsia, siapa lagi? Ibu Arsina,
0: iya.
1: Ibu Niar, Bunda tu bareng nuralanya sama-sama nama kok.
0: Iya. Ya,
1: saya lagi selalu ambo.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Terputus. Yang ingin bergabung silahkan di 0811 409 250. Engkau nak ke kamar si Boni ke sana he? Pak Ashar di Boni. Telepon mana ni tu eh? Lo kaji makan telepon tapi dia nak dingin. Oke, dengan Pak Ashar. Halo, assalamualaikum Pak Ashar.
2: Halo, waalaikumsalam. Sipa Tokong.
0: Sipa Tokong Pak Ashar.
2: Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun RR yang ke-81.
0: Iya, terima kasih.
2: Semoga semakin jaya di udara.
0: Amin.
2: Elona no idi mutajeng.
0: Idi mi mutajeng.
2: Idi mi mutajeng.
0: Iya, oke. Selesai nih pali.
2: Apa ya, salah-salah ini di Pak mau kawin betul ya.
0: Iya.
2: Masa seleka untuk Bahar di Bone, Anditara, Safar, Ama bersama Abdul Rahimnya di Kalimantan.
0: Iya.
2: Pak Abdul, Pak Yani di Sopeng dan Uli Ape di Sinjai dan ya benar-benar nalekepi pas pendengar naira di Perempat Makassar dan terkecuali.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang menelpon di telepon WhatsApp silahkan menghubungi 0811 409 250. Ini angkat, coba angkat teleponnya ke Ama ini. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam. Sipa Tokong.
0: Sipa Tokong ke Ama. Kareba tuh ke Ama.
3: Alhamdulillah. Kareba sama Deceng. Mapelas soe.
0: Wih, mapelas soe di. Mapelat tongan. Kariba mana semua. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Iya. Kama Loki. Iya. Elona. Pura ni nama request tau. Selesel ni balik kama.
3: Sama cuma ni ke.
0: Iya.
3: Yang kata kami yang naik makasih kata anak. Yang kata pemitas Mbak Ibu Nurmina, Kak Bunda Sofi, Kak Rostiana Yasir, Kak Sam Samesar, Kak Uki, Kak Wahida, Kak Sinta, Pak Durahim, Kau Kalimantan, Pak Gapur, Pak Ashar, Pak Poparus, dan Prahara, yang mana nak merangkalinya acara Petkong.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi menelpon di telepon biasa, Di. Halo. Ada ini. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sipa Tokong.
4: Sipa Tokong.
0: Pasri di Wotu ya?
4: Atanya.
0: Ni ke pele?
4: Mas Gun.
0: Oh, Mas Gun je pele. Agak kereba tu Mas Gun.
4: Kereba mandi cek mandi.
0: Kenapa sih sedih tu? Si Ano, si Telpok itu?
4: Telpok kata, ada yang ada, dia tembus.
0: Wadah ini mah kada ada tembus. Sila pelopo. Tolong
4: dia untuk bawa anu dia untuk tembus.
0: Sila pelopo ke gay? Mas Gun macipi waktu aja Mas Gun nih jadi asal-asal nih. Tujuh.
4: Oh Vetu.
0: Iya Vetu.
4: Ah spesial bawang untuk Andri Kuki Maro.
0: Siap mengerti nah tuh.
4: Kali-kalinya lagu sendiri.
0: Iya.
4: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, sudah genap mimpa penelpon. Lagapi pamit mundur diri dari ruang dengar tas semua. Dan Lagapi akan hadirkan program siaran berjaringan tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi kita dengarkan lagu Idi Mimpa Buranatiku dari Leoni Angel dan Idi Utajang dari Asih Mayang. Salam kemarin kalinya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
3: Welcome home.
2: Loh, kalian kok ada di sini?
3: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
4: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
2: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
3: 100 buat kamu.
5: Tolong aku. Suara siapa tuh?
4: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
3: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Ina, sakuya alina marisa miyule?
1: Sapu aliman jobu anda.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, dan.
2: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung na celata, Ji.
3: Aku sekilo, telepon lusat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?
5: Ini suara anak-anak Indonesia.
6: Indonesia keren, cuma ada di sini.
5: Mereka berbicara tentang Indonesia.
7: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
5: Tempat di mana mereka dilahirkan.
8: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
5: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
9: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
5: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
11: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
12: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan hadirkan siaran budaya Nusantara RRI Pro 4 Jakarta. Selamat mengikuti rangkaian acara.
1: Puni Raya guna mengurangi risiko gangguan kesehatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat optimis ajang Sembalun Mountain Marathon Festival 2026 mampu memperkuat kunjungan wisatawan sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Sekretaris Daerah Lombok Timur HM Juaini Taufik menyampaikan harapan tersebut di Lombok Timur Senin kemarin guna mendorong promosi potensi wisata, budaya, dan produk UMKM secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk membangun komunikasi intensif dengan pemerintah Provinsi NTB demi menyelaraskan konsep penyelenggaraan. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Pro4 Network. Hari ini Abang Po, pendengar Pro4 ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Di hari ini ya, karena hari ini hari Selasa, kita gak ada di Radio Visual RRNet, kita cuma ada di Audio Pro4 Jakarta dan Pro4 Pontianak ya. Karena hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Pontianak dan sudah ada dengan Bang Ibeng di Pro4 Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ibeng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bang Jo.
1: Sehat di sono gimana? Aman?
2: Alhamdulillah tetap sehat walaupun kita masih dalam
1: kabut ya.
2: Dalam kabut asap ya. yang pekat banget.
1: Betul. Soal sih di story teman Ayu itu aduh masih penuh banget ya kabutnya ya.
2: Masih sangat-sangat penuh.
1: Ya, benar-benar pada sehat ya di sono.
2: Amin,
1: ya
2: Rabbal Alamin.
1: Jangan sampai ada yang tumbang sakit ya, tetap jaga kesehatan. Iya. Karena besok hari Jumat kan kita ada ini ya, hajatan.
2: Betul. Tapi gimana juga di Bang Jo di sana? Juga apa terdampak juga sama erupsi?
1: Kalau hari ini sih udah aman, udah mulai berkurang ya ketimbang hari Sabtu sama hari Minggu tuh berasa banget tuh.
2: Karena memang juga apa penerbangan juga nihil ya di beberapa hari.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang di siaran berjaringan kita?
2: Nah, untuk hari ini nanti kita akan ngobrol itu bareng Bang Bani Hidayat. Ini salah satu aktivis seni rupa ya. Beliau itu juga pelukis, beliau juga selain di kanvas juga melukis mural dan beliau ini juga apa namanya baru saja pulang dari Jakarta gitu. Dia baru saja menerima piala dari Kapolri juga, juara satu nasional juga.
1: Oke.
2: Kita coba tanya-tanya lah bagaimana menuangkan perasaan melalui kanvas nih.
1: Ya nanti kita bakal bisa berinteraksi ya dengan narasumbernya nih Abang Pop, pendengar Pro4 ya. Mungkin boleh disebutin dulu nih Bang Ibeng nomornya Pro4 Pontianak berapa nih?
2: Oke, kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu di 0561 571 571. Atau bisa juga ditelepon WhatsApp di 08 11 57 00 943.
1: Oke, siap. Nanti yang bisa dihubungin ya pendengar Pro4 ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan membuka line interaktif dengan pendengar Pro4 ya. Nanti di Pro4 Jakarta di 021-350-4510. Kalau untuk more WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya pendengar Pro4 ya. Kalau untuk narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang Iwan?
2: Kita juga terhubung di via Zoom.
1: Oh via online
2: bersama,
1: ya.
2: Kita juga masih menunggu beliau untuk tersambung bersama Zoom kita di. Nah kayaknya udah nyambung ya sama Bang Hidayat.
1: Oke sudah tersambung ya dengan narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bang Bani.
2: Ya mungkin bisa di ini dulu nih bang.
1: Oh lagi di
2: kita nyapanya di sini Bang Dayat nih.
1: Oh Bang Dayat.
2: Dikenalnya panggilnya Bang Dayat.
1: Oke siap Bang Dayat, selamat siang. Coba mungkin masih di setting ya, masih mic-nya belum diaktifin ya.
2: Masih mute nih Bang, belum diaktifin Bang Dayat. Boleh diaktifkan dulu tuh mic-nya. Nah,
1: oke siap.
2: Boleh disapa Bang Jo?
1: Siang Bang Dayat.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dayat, sehat ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Apa kabar semuanya?
1: Siap, baik deh kalau gitu. Dan Bang Dayat dan juga Bang Ibeng, untuk pembahasan kita cerita di balik kanvas pelukis Kalbar, monggo dah dibahas nanti di menit 30 kita istirahat ya, Bang Ibeng ya.
2: Oke,
1: siap. Oke, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo dan juga pendengar se-Nusantara Talk siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Ya seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah bersama Bang Bani Hidayat ya, di mana kita akan membahas tentang ya bagaimana dunia seni rupa, seni lukis ya, bagaimana kita menuangkan perasaan, bagaimana kita menuangkan ide, cerita, karya inspiratif dan sebagainya itu melalui apa namanya kanvas ataupun juga media-media lainnya seperti bisa di dinding kalau untuk mural ya dan lainnya. Nah, jadi pendengar Bu Abang di Kalimantan Barat dan juga pendengar di mana saja berada khususnya di Surabaya Nusantara siang hari ini. Ya mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu ya. Ya kita informasikan juga untuk saat ini memang untuk Kalimantan Barat dan khususnya untuk Pontianak saat ini kita masih dalam suasana kabut asap yang luar biasa untuk jarak pandang masih sekitaran 20-30 meter saja yang bisa kita jarak pandang yang jelas sehingga memang kita juga mohon doanya kita semuanya bisa melalui hal ini dan juga kita tetap sehat-sehat saja. Oke, Bang Dayat, assalamualaikum nih Bang Dayat.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar kita nih Bang?
3: Alhamdulillah masih dalam kabut asap nih.
2: Nah, tapi aman Bang ya, aman ya.
3: Aman.
2: Oke. Nah, Bang Dayat, ini kan Bang Dayat ini kan tempo hari terakhir ini kan juga baru saja memboyong piala Kapolri ini. Nah, betul nggak nih? Boleh diceritakan sedikit nih Bang Dayat?
3: Kemarin itu tanggal berapa saya berangkat itu? Tanggal 12 Agustus ya. Selama 3 hari di sana. Cuma hanya ngambil piala saja untuk penyerahan piala lomba lukis disabilitas. Lombanya waktu itu di Pontianak sini. Lombanya di Pontianak. Tapi di upload ke pusat.
2: Lolos
3: gitu ya, ceritanya itu.
2: Kurasi awal lah gitu ya nak.
3: Dinilai di pusat. Jadi saya tidak nyangka juga lolos itu kan. Alhamdulillah, beruntunglah bisa berangkat ke Jakarta kemarin ketemu Pak Kapolri dan memboyong piala.
2: Keren, mantap ya, Bang Dayat. Nih kita coba angkat nih, bagaimana cerita di balik kanvas pelukis Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke Abang soal bagaimana Abang menuangkan itu, tapi kita juga pengen bagaimana nih iklim seni rupa yang ada di Kalimantan Barat nih khususnya menurut Abang nih sebagai seorang aktivis seni rupa nih.
3: Iya. Kalau bicara masalah apa ya? Kalau untuk bakat lukis lah ya di Pontianak atau Kalbar ini banyak.
2: Kenapa Bang? Banyak.
3: Mungkin ada juga yang bersembunyi atau enggak pernah eksis atau apa gitu kan. Maksud saya juga sebenarnya kurang aktif juga di media sosial tapi tetap berkarya gitu. Saya ada pameran selalu ikut. Yang iklimnya itu kalau pameran memang mungkin kurang gitu. Pameran
2: kurang.
3: Anak itu kurang. Iklimnya juga para senimannya juga ada yang bekerja, ada yang macam-macam lah kegiatannya gitu. Juga kami berkesenian, tapi menggambar itu bagian dari keseharian juga sih sebenarnya.
2: Artinya ya. Kalau untuk iklim seni rupa di Kalimantan Barat memang untuk saat ini belum begitu maksimal lah ya nak kelihatannya. Ya. Gaungnya belum nampak benar nih kelihatannya. Iya enggak sih?
3: Gaungnya yang belum kemana-mana lah gitu ya.
2: Nah, sebabnya apa tuh Bang? Kira-kira tuh?
3: Mendak kurang. Sisa mungkin kurang gencar atau apa. Ada juga kalau kami ini setiap ada gerakan itu selalu berkomunitas. Sekarang enaknya memang berkomunitas. Lebih ada teman-teman yang aktif di media sosial itu yang membantu kita untuk mengenalkan gitu ya. Secara pribadi senimannya sendiri contohnya saya lah itu agak kurang, agak gaptek mungkin kalau untuk media sosial gitu ya. Alhamdulillah ada teman-teman yang aktif, jadi mereka yang mengangkat kita gitu kan. Nah, makanya lah saat ini memang dibutuhkan kolaborasi jadinya. Kolaborasi jadi
2: sejauh
3: seniman bisa berkolaborasi dengan siapapun lah, entitas seniman atau pelukis ya.
2: Oke, tapi untuk saat ini untuk pergerakan kawan-kawan seniman lukis itu kayaknya udah mulai kelihatan ya.
3: Iya, mulai apalagi September ini banyak pameran. banyak pameran Nah, ini lagi berlangsung ada pameran Art Borneo.
2: Art Borneo.
3: Yang terakhir itu saya ikut di pameran Borneo Metamorfosa ke-6. Ke-6 yang di museum. Nah, itu sudah berlangsung kemarin tanggal 25 sampai 29 September dan sudah selesai pamerannya.
2: Dan juga saya dengar katanya ada Biennale 2026 nih Pontianak.
3: Biennale Pontianak.
2: Biennale Pontianak.
3: Saya juga lagi menyiapkan karyanya untuk pameran ini. Pameran Biennale Pontianak itu yang insya Allah mungkin dilaksanakan tanggal 25 September ini.
2: 25 September ya. Oke. Itu Sekalbar atau Sekalimantan atau se-Indonesia atau gimana tuh?
3: Sepertinya sih lintas ini, lintas juga. Karena saya belum mendapat informasi yang jelas. Karena memang diundang, saya pribadi diundang menjadi bagian dalam pameran itu. Saya tahu mungkin sih mengangkat, yang saya tahu memang mengangkat arus lah. Temanya tuh arus Kapuas, gitu, apa ya dari sisi sungainya lah, mengambil makna atau apa. Dan pameran ini sebenarnya juga bukan mengangkat itu, juga ada literasinya juga yang berjalan benar ini tidak lintas seniman, lintas generasi gitu.
2: Bang, gini nih bang, Bang Dayat nih kan juga tergabung di apa namanya disabil gitu bang kan, di seniman-seniman disabil. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit bang, latar belakang abang seperti apa, kemudian juga ketika abang memulai dunia inilah, tambah lagi nih sebagai seorang disabil gitu.
3: Kalau disabilitas ini sebenarnya saya sudah lama tergabung juga di komunitas penyandang disabilitas ya, ada ketuanya. Mustaat gitu ya, itu Pak Ketua kami sebagai disabilitas. Cuman secara individu saya mengambil dunia seni, karena sebagian kawan-kawan disabilitas yang lain itu ngambilnya olahraga. Olahraga itu kan, karena saya memang berkecimpung di dunia seni, jadi saya hanya, sepertinya saya kurang punya teman yang disabilitas di Kalbar ini. Yang sering ngambil dunia seni rupa itu saya tuh kurang punya teman yang disabilitas

0: peringkat juara. Nah, mulailah terus berkembang ini, saya ingin itu pengen punya generasi kawan-kawan yang disabilitas itu ada yang itu bisa jadi generasi berikutnya lah gitu ya. Karena memang untuk disabilitas itu agak susah, saya cari anak-anak yang berbakat gitu deh. Yang itu lagi mencari deh, mencari.
1: Oke.
0: Okay. Penerusnya gitu.
1: Thank you. Nah, di Kalimantan Barat ini kan tadi yang Abang sebutkan ya, untuk seniman lukis itu banyak, ya enggak? Dengan banyak. Banyak dengan berbagai macam karya yang saya rasa juga cukup luar biasa ya. Yang karena saya juga pernah ikut nih, maksudnya hadir di pameran, beberapa pameran-pameran di mana sebenarnya untuk karya Kalimantan Barat ini juga tak kalah dengan daerah-daerah lain, kita potensi-potensi pelukis-pelukis kita itu juga luar biasa. Nah, ada kegelisahan apa nih Bang yang mungkin yang Abang rasakan sebagai seorang pelukis yang mungkin bisa dikatakan udah lama nih di dunia lukis di tempat kita nih?
0: Karena saya hidup di bagian masyarakat saya kan. Yang saya rasakan memang masyarakat masih belum bisa menerima sih kalau untuk karya-karya yang sifatnya pameran atau apa gitu ya. Nah, apa agak gelisah di situ sih saya itu. Penerimaan masyarakat, misalnya di kita di kampung sendiri itu mungkin kurang diterima, pas kita pameran keluar orang-orang malah senang dengan karya-karya kita gitu kan. Jadi kadang-kadang untuk itu saya juga pribadi juga ada menerima orderan gitu kan, orderan itu bisa buat pameran itu kita juga berkarya untuk bikin mural atau lukis potret atau segala macam itu kan. Nah, di bagian itu masyarakat bisa open juga di situ, tapi pas pameran itu masyarakat nggak, kurang suka nonton pameran gitu kan.
1: Artinya ya ekosistemnya belum jalan lah ya enggak Bang, untuk untuk seni apa namanya itu, seni rupa nih kan. Abang nih genrenya apa nih Bang?
0: Kalau saya genrenya tuh eksplorasinya banyak saya.
1: Banyak.
0: Kita mengeksplor seperti di belakang karya-karya di belakang tuh eksplorasi pencarian. Saya masih sebenarnya masih dalam pencarian bentuk.
1: Oke. Okay.
0: Ada yang bilang ini larinya ke kontemporer gitu kan. Nah, itu persepsi masing-masing itu saya bebaskan. Jadi sebenarnya untuk berkarya itu memang saya bebas, kadang bisa ke realis, bisa ke abstrak, bisa ke dekoratif gitu ya. Tapi memang lebih cenderung saya suka ngambil budaya-budaya khususnya banyak Melayu gitu kan,
1: masyarakat kita gitu sini ya.
0: Karena hari-hari saya bergelut juga di kampung saya kan keadaannya juga Melayu, banyak Melayu, jadi terakumulasi dengan diri sendiri.
1: Bang, Abang nih katanya selain melukis di kanvas juga di mural ya Bang
0: ya,
1: di dinding nih
0: juga ya.
1: Nah, katanya saya dengar katanya di Pontianak banyak hasil mural itu karya Abang katanya.
0: Sebenarnya enggak juga. Dulu saya aktif sekali di mural itu. Sampailah banyak anak-anak kawan-kawan yang juga ikut mural. Jadi ujungnya mereka ada yang bergerak sendiri. Banyak komunitas sekarang. Jadi asik sih sebenarnya. Banyak kawan, banyak itu. Dan juga kadang-kadang tuh saya itu bikin mural itu pas itu aja ada yang minta bikinkan di kafe atau apa gitu ya. Mural pun sebenarnya kita pakai komunitas juga. Jadi saya itu lebih banyak sekarang pakai tim. Jadi lebih kita belajar sama-sama gitu.
1: Okay. Baik pendengar se-Nusantara di manapun berada, ini kita informasikan lagi siang hari ini kita bersama pelukis Kalbar ya. Ini yang karya-karyanya sebenarnya termasuk di belakang kak saya ini juga ada satu lukisan, ini juga karya Bang Hidayat ya. Mungkin Anda kelihatan nih Bang. Yang ini Bang, ya betul kan?
0: Sepertinya itu gambar sampan kan?
1: Iya betul, gambar sampan perahu.
0: Karya Bang Rudi itu.
1: Oh Bang Rudi ya?
0: Saya
1: enggak
0: jelas mengingat.
1: Oke. Jadi kita bersama pelukis

0: Kalimantan Barat yang tempohnya juga udah bawa mengharumkan nama Kalbar lah untuk pelukis dalam kategori cindil. Nah, di mana Bang Dayan ini juga ada di komunitas penyandang disabilitas yang memilih jalur seni nih. Kalau yang lain tuh mungkin ada olahraga, Bang, ya, ataupun seni-seni lainnya, tapi Abang sendiri memilih jalur seni itu karena memang bakat atau gimana nih, Bang? Kenapa Bang memilih jalur seni? Jalur seni rupa, apakah karena memang dari awal Abang udah di senang melukis atau bakat di situ?
1: Ya, pertama memang bakat ya. Bakat dari kecil memang udah suka gambar. Kedua, memang kayaknya memang udah nasibnya gini lah. Jadi nasibnya menjadi. Tapi memang itu dari kecil saya kagum dengan Basquiat Abdullah dan lukis yang lain itu lah, yang maestro-maestro itu kan, jadi kagum sama mereka. Itu jadi pengen jadi pelukis sejak waktu zaman SMA itu. Jadi saya pengen jadi pelukis.
0: Baik. Ini akan lebih jauh lagi nih, Bang, pendengar. Kita akan coba lanjutkan dengan membuka interaktif di line telepon 0561-571-571 atau di telepon WhatsApp di 0811-570-00943. Atau Bang Jo di Jakarta, bisa di mana, Bang Jo?
2: Ya, nanti kita akan buka di 021-350-4410. Tapi nanti ya, Bang Ibeng ya, karena kita istirahat dulu, jeda dulu. Supaya Bang Ibeng dan juga Bang Day juga kita minum dulu
0: ya. Oke, gitu. Tahu aja kita lagi panas di sini ya.
2: Iya, sama kita juga di sini panas banget.
0: Soalnya kan gini nih, Bang Jo. Kita tuh kesalahan mata pedas. Hidung panas. Tenggorokan tuh kering terus.
2: Nah, gitu. Itu kudu sering-sering minum dah, makanya itu dia ya. Tapi nanti kita akan buka line interaktifnya ya, pendengar Perompat ya, mohon bersabar. Kita nanti akan kembali lagi tentunya di mari di Perompat FM Suara Budi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet lah, kita lupa hari Selasa ya. Kebiasaan. Pendengar Perompat dan juga Bang Po, ya, balik lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan masih barengan dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak dan juga Bang Dayat. Bang Ibeng, apakah sudah ada telepon di sana untuk kita buka line interaktif?
4: Oke, mungkin saya ke WhatsApp dulu deh.
3: Boleh, boleh, boleh. Kalau sudah ada pesan WhatsApp, boleh.
4: Oke. Selamat sore, katanya Bang. Kalau mengadakan pameran pada bulan apa, katanya. Terima kasih, Bang. Tetap semangat. Bye, Pak Arya di Tabanan. Ois, ini Bali.
3: Beli Arya di Tabanan Bali ya. Oke, siap. Silakan tuh, Bang Dayat.
4: Bang Dayat, mungkin mau langsung ditanggapi ini dari Bali nih Bang Dayat nanya bulan berapa kalau biasa buat apa namanya pameran katanya.
5: Oh, pameran bulan ini sebenarnya ada nih banyak. Cuman yang rutin itu bulan Mei. Itu bulan menggambar nasional memang. Jadi yang saya ketahui memang di bulan Mei itulah pasti ada pameran menggambar. Dan di bulan-bulan lain itu juga ada, cuman kadang-kadang bisa tercipta oleh keadaan atau diundur. Yang jelas setiap bulan mungkin ada, cuman tergantung kita mendapatkan informasinya juga, pameran di mana. Yang jelas bulan Mei itu setiap tahun pasti ada pameran menggambar itu senasional itu. Setiap daerah harus bikin pameran.
4: Apalagi di Bali kan.
5: Ya.
4: Tapi mungkin Pak, tadi Pak Arya mungkin pengen tahu nih gimana lukisan khas Kalbar gitu. Apa yang menjadi identitas Kalbar mungkin nih di Bali mungkin udah nih kan. Mungkin ya, dengan suasana ya. Vibes betul. Bali. Tapi vibesnya Kalimantan tuh kayak gimana gitu mungkin nih.
5: Iya, vibesnya kalau Bali kan ciri khasnya tuh meskipun dia melukis alam atau apa. Kelihatan memang khasnya Bali itu terasa itu, goresan dan bentuknya itu, ya, meskipun mereka nggak melukis barong atau apa, tapi lukisan alamnya itu sudah orang-orang sudah tahu lukisan Bali. Gitu.
4: Nah, kalau Kalimantan Barat macam mana?
5: Ya. Kalimantan ini ya, yang jelas Kalimantan bentuknya itu kadang ada yang motif, patung
4: lebih banyak ke alam nggak sih atau gimana sih
5: kalau alam kita belum punya ciri khas mungkin
4: di kalau sawit kami, mungkin gambar sawit gitu kan
5: ya mungkin itulah saya pernah berangan-angan pengen lukisan khas Kalbar gitu kan meskipun saya nggak melukis motif atau apa tapi orang akan tahu itu lukisan Kalbar gitu.
4: Oke.
5: Itulah yang pengen cita-cita saya ingin saya cari gitu kan. Saya ingin mencari hal itu.
4: Oke. Bang Jo, ada ada yang nelpon barangkali?
3: Kalau di Jakarta belum ada nih.
4: Belum. Oke, kita coba ke sini lagi ya.
3: Boleh, boleh.
4: Kita coba angkat dulu ada siapa di mana. Halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ibe.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
6: Selalu dengan Cik Guria Bang Ibe.
4: Cik Guria di?
6: Iya, Bang Ibe ganteng di Jakarta.
4: Oh, Jakarta. Wih, sana orang Jaksel nih.
6: Iya nih, anak Jaksel, anak Kolong.
4: Wih.
6: Halo Bang Jojo, Aditya. Salam sehat nih Bang Jojo ya.
3: Iya, silakan Cik Gu.
6: Ingat Sungai Kapuas, Kapuas. Aduh, lagunya. Assalamualaikum dulu. Lu nih berganteng banget ini Bang Ibeng ya. Bang siapa? Bang Bani?
4: Bang Bani Hidayat.
6: Bang Bani Hidayat. Assalamualaikum Bang Bani. Rambutnya pun ada poninya juga ya.
4: Weiss.
6: Fotonya siapa ya? Keren. Bercanda. Aduh maaf bercanda ya.
4: Iya.
6: Ini memang temanya cerita. Kalau orang dialek ke bahasa Pontek, cerita. Orang cerita banyak cerita. Gitu kan. Katanya cerita di balik kanvas ini ya pelukis Kalbar khusus ya memang ini ya. Memang punya ciri khasnya di balik kampus ini ke pasti adalah sebuah program atau gerakan seni budaya yang mengangkat pesona ya tradisi dan kekayaan alam Kalimantan Barat atau Kalbar. Di dalam media lukisannya kegiatan ini biasanya digagas oleh para seniman lokal.
4: Iya Cikgu, silakan boleh langsung ke pertanyaannya Cikgu.
6: Untuk mendokumentasikan sekaligus mempromosikan warisan luhur Kalbar kepada dunia.
4: Cikgu kiranya mau ada yang mau ditanya.
3: Boleh langsung di pertanyaannya Cikgu.
6: Seperti apa banyak ini? Nah, pasti itu saya ingin tahu itu motif-motifnya. Magisnya ada motif Dayak kah, ada corak Melayu kah, pasti itu ada ornamennya Tionghoa.
4: Betul, sini.
6: Nah, ya, tolong kasih tahu. Nah, seperti apa situasinya dan perjuangan masyarakat adat ini di balik warna-warni cat minyaknya atau etnik ini tersembunyi cerita tentang perjuangan mempertahankan tradisi di tengah modernisasi.
4: Pantun
6: dulu lah, kita berpantun dulu ya, boleh ya?
4: Boleh.
6: Pantun,
4: gas.
6: Pantunnya begini.
4: Gimana tuh?
6: Tema. Nyeberang pangkalan, pakat bersampan. Sehingga sekejap melihat tugu goresan berus di atas kanvas. Nyimpan kisah yang lama nunggu.
4: Itu mantap.
6: Terima kasih banyak Bang Ibu.
4: Iya, sama-sama.

0: Cik Gulia. Nah gimana nih? Mungkin langsung ditanggapi.
1: Boleh, silakan Bang Dayat.
2: Iya. Untuk seni lukis itu, seni lukis kita nih, karena kita macam-macam ini ya, latar belakang senimannya di Pontianak nih, di Kalbar, macam-macam latar belakang, ada bermacam suku juga, rupa-rupanya bermacam suku gitu ya. Jadi mereka mengangkat apa yang mereka lihat di keseharian mereka, di kampung mereka, di mana, kalau saya lebih pesisir karena saya tinggal dekat Sungai Kapuas kan, jadi kebanyakan karya-karya saya itu berangkat dari sungai, gitu, kan? Dari sungai apa? Ada juga saya mengangkat mitologi tentang Kuake, gitu, kan? Ada yang mau saya angkat ke Pontianak Binial ini, umpamanya tentang dari tentang Kuake, mitologi Kuake dan peradaban-peradaban yang ada di Sungai Kapuas dulu kan, ada yang Tionghoa. Kalau menurut Tionghoa kan Kuake itu sejenis naga gitu kan. Ya, Dayak dan Melayu ada yang anggapnya ikan tapah atau buaya putih atau gitu kan. Cerita itu saya mengangkat berkaitan juga dengan alam, menjaga alam gitu kan. Menjaga alam, jadi kita menganggap mitologi itu baik sebenarnya. Bukan percaya atau tidak gitu kan. Tapi menganggap mitologi itu sebagai nasihat untuk kita juga supaya kita bisa menjaga Sungai Kapuas.
0: Oke, Bang, ini dalam menyuarakan apa yang kita rasakan nih. Mungkin udah ada inspirasi belum? Mungkin mau gambar kabut asap, mau gambar hutan kita.
1: Karena ini kan lagi keadaannya kayak gini nih, Bang Dayat mungkin.
0: Udah ada inspirasi belum nih mungkin?
2: Saya udah bikin karya itu udah. Karena kabut asap ini sering ada gitu, kayak langganan gitu kan. Karya saya udah ada yang berbicara tentang itu juga. Jadi dia saya bikin agak kritik gitu kan, kritik sosial gitu, apa kritik ya untuk orang-orang elit lah gitu, mengkritik orang-orang elit. Jadi kalau untuk budaya kita apa berladang itu kan sebenarnya kan itu tradisi kan, mereka nggak ngabisin banyak lahan itu, mereka nanam padi kan di tanah biasa bukan campur atau berikan. Jadi itu sebenarnya itu nggak pengaruh benar secara itu. Jadi karena ada gerakan apa ada orang-orang di balik itulah yang mengeksploitasi alam ini.
0: Nah itu tuh eksploitasi. Saya juga tertarik di tempo hari karyanya Mbak Puji tuh yang ini instalasi seni kan, instalasi seni. Instalasi yang dimana dia menggambarkan kondisi Kalimantan dalam sebuah piring, dalam sebuah apa hidangan gitu. Nah ini kan suara dari kawan-kawan pelukis, suara dari kawan-kawan seniman nih. Nah bagaimana nih abang dalam apa namanya meluapkan ataupun mengekspresikan perasaan hati ke dalam sebuah lukisan itu bagaimana nih bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Kalau pelukis itu seperti apa gitu?
2: Kalau saya lebih mengambil kepada simbol-simbol gitu ya.
0: Simbol.
2: Enggak vulgar gitu. Yang ya harus
0: abstrak gitu ya.
2: Ya sejenis surrealis gitu kan. Surrealis atau ya apa pendekatan simbolik gitu. Ya seperti karya-karyanya Mbak Puji juga ada simboliknya gitu. Nah, dan saya simboliknya kadang-kadang saya ciptakan sendiri. Ya ciptakan sendiri jadi punya multi tafsir gitu. Sebagian orang bisa menilainya begini dan sebagian lagi menilainya seperti itu gitu kan. Jadi memang lukisan yang saya buat itu banyak memang tema-tema tentang alam, tentang mencintai alam gitu dan
0: sebagainya gitu. Bang, sebagai seorang penyandang disabil, itu jadi halangan enggak sih Bang sebenarnya? Kalau dalam hal abang berkarya gitu?
2: Alhamdulillah sampai sekarang enggak.
0: Enggak ya.
2: Seperti ngerjain mural tinggi-tinggi gitu masih, alhamdulillah masih bisa lah.
0: Masih bisa ya.
2: Selagi kita bekerja sama dengan kawan-kawan juga, jadi saling mengisi. Saya tidak menganggap saya mampu, tapi kita punya teman-teman yang solid yang bisa membantu.
0: Oke, Bang Jo juga mungkin ada yang mau ditanyakan, Bang Jo?
1: Iya, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih, Bang Dayat ya. Ini ada...
0: Bang Jo agak kecil suaranya, boleh di-up lagi, Bang Jo?
1: Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, ada Bang Riki di Jelambar yang ingin nanya nih. Kan kadang manusia juga ada rasa jenuhnya, rasa terus juga mentok nih pikirannya gitu ya. Nah kalau dari seorang pelukis kayak Bang Hidayat ini, bagaimana kalau misalnya lagi buntu nih pikirannya untuk inspirasinya mungkin ya. Nah itu gimana tuh untuk mengembalikan mungkin sih mungkin gitu dari Bang Dayat sendiri nih selaku seniman gitu. Monggo Bang Dayat.
2: Oh ya, kalau saya juga sering juga mengalami apa namanya itu adblock ya.
1: Iya.
2: Adblock ya. Adblock itu sering, semuanya juga sering ngalamin. Dan saya caranya tuh mungkin dari buntu ide, saya jalan aja, jalan ke warung kopi.
1: Oke.
2: Okay. Ngajak kawan ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan yang punya inilah punya ide atau apa gitu. Berkawan dengan seniman, mengumpul diskusi, kadang-kadang pulangnya bisa dapat ide.
0: Gitu ya. Kalau di sini pada ngopi, Bang Jo.
1: Ngopi
0: kan
1: ya.
0: Pontianak kan julukannya kota seribu warung kopi. Walaupun lebih sih sebenarnya. Jalan dikit warkop, jalan dikit coffee shop gitu.
1: Iya.
2: Ngopi itu kan bicaranya ngomongnya random gitu.
1: Iya.
2: Kan? Dari kerandoman itulah ketemu ide. Oh iya gitu.
0: Bang Jo, Bang Jo, ntar. Bang Dayat, sorry. Udah berapa banyak sih karya yang udah abang buat? Kemudian misalkan mural, udah ada di mana aja? Itu udah berapa banyak? Yang sepanjang abang berkarya di Kalbar nih gitu.
2: Oh, mural itu kalau yang di bandara ada, di bandara stadio ada.
0: Nah,
2: ya, bandara. Itu, ya. Tapi itu ukuran 100 meter gitu kan. Tapi dipasangnya bukan saya yang masang, ada yang masang ke atas gitu.
0: Oke.
2: Nah, terus ada yang agak yang sering dikenal orang tuh yang di Pecinan gitu kan, yang tempatnya Bang Herpin dulu di Gajah Mada 7 gitu kan. Mural Pecinan yang agak viral gitu.
0: Betul.
2: Itu yang lainnya tuh banyak sih di tempat. Rata-rata itu orderan gitu, di rumah-rumah orang, rumah di kafe gitu. Saya hampir lupa itu dari mana saya bikin mural.
0: Oke, Bang, tadi kan banyak orderan tuh. Nah, gimana nih Bang, dalam dunia abang lah sebagai seorang pelukis, baik itu pelukis di kanvas atau mural, mengisi tak kocek sih Bang, gitu?
2: Seniman harus pandai menghemat. Karena untuk pelukis memang harus pada berhemat. Kalau tidak setiap hari dia dapat kerjaan, tidak setiap hari dia dapat job. Jadi kadang-kadang kita dapat satu bulan ini hanya satu pekerjaan, tapi bisa dimakan untuk sebulan. Tapi nanti banyak nganggurnya. Tapi menganggur itulah, pas menganggur itu saya berkarya.
0: Penghargaan orang terhadap karya lukis itu, mereka menganggap karya lukis itu seperti apa? Kan mungkin ada yang harga sekian, ada yang menilai, wih mahalnya katanya. Kemudian ada yang menganggap, nah seperti apa nih Bang?
2: Ya itu sih kita maklumi lah ya, untuk khususnya di Pontianak itu kami memaklumi hal-hal yang kayak gitu. Jadi karena memang belum teredukasi dunia seni itu belum masuk ke masyarakat di lingkungan seni, selain di lingkungan seniman itu sendiri. Ada juga yang agak susah mendakwahkan yang itu. Itu kendalanya. Ibarat kata, kita ingin mengenal untuk orang paham seni itu di Kalbar. Khususnya Pontianak ini, kalau untuk nilai jual memang belum bisa tinggi lah gitu. Tapi ada sebagian yang bisa mengkoleksi gitu. Ada yang mengkoleksi juga. Karya saya juga ada yang dikoleksi meskipun tidak mahal, tapi saya sebenarnya senang gitu. Senang karena diapresiasi. Beda, misalnya karya pesanan dengan karya pas pameran itu terjual, beda rasanya dengan pesanan. Meskipun harga pesanan lebih mahal, agak lukisan pribadi kita ya lebih murah, ya saya bagi saya udah senangannya ada di batin mungkin ya.
0: Oke, mungkin Bang Jo barangkali kan pengen mau pesan lukisan wajah Bang Jo.
1: Bisa gitu kan. Nanti ya. Kalau udah jadi nih ya kita di lantai 56 soalnya nanti belum jadi gitu, baru nyicil gitu.
0: Kalau Bang Dayat, kalau di kanvas kira-kira udah berapa banyak nih karya Abang nih? Ngitung enggak sih Bang itu?
2: Saya kurang ngitung, tapi kayaknya ada di atas 50-an lah.
0: Ya, yang udah keluar gitu.
2: Yang ada di rumah 50-an.
0: Tapi yang orderan tuh udah tak hitung kali.
2: Yang orderan sih saya enggak pernah ngitung.
0: Jadi Abang ini lebih banyak orderan gitu ya. Tapi kalau untuk karya yang memang itu dari inspirasi dari diri kita sendiri, itu Abang baru yang ada di rumah sekarang gitu ya.
2: Iya. Oke. Sudah sempat saya ngumpulin ada 100 lah ini, 100 karya kan. Cuma itu ada yang dibeli orang, ada yang mengkoleksinya.
1: Oke, jadi sudah lumayan yang banyak ya untuk karya-karya dari Bang Daya sendiri ya, Bang Ibeng ya. Terus juga ini ada lagi pertanyaan yang masuk ya di WhatsApp kita di 08121124928. Ini dari Pak Asep Kusnandar, ini di Lebak. Ini mau nanya, ini mungkin lebih ke saran aja kali ya. Ini bagaimana untuk menumbuhkan kreativitas anak ya, yang tadinya cuma coret-coret aja, kita mau mengarahkan nih, mungkin dia ke arah menjadi pelukis atau juga melukis yang baik, itu bagaimana gitu.
0: Oke, langsung mengdayat, gimana?
2: Itu masalah anak-anak ya. Kalau anak-anak itu saya juga mengajar anak-anak ya, school itu kan mengajar menggambar dan mewarnai. Sebenarnya kalau anak-anak mencoret-coret itu biarin aja, yang penting difasilitasi.
0: Jangan sampai dia coret-coret di mobil bapaknya pakai paku.
2: Saya rasa diarahkan, bukan disuruh ini suruh itu gitu. Bukan diarahkan harus kamu harus gambar ini gambar itu, tidak bisa biarkan anak-anak punya imajinasinya sendiri. Mungkin diarahkan. Ya, saya pribadi kalau anak-anak yang suka coret-coret itu, saya kasih kertas aja sama krayon atau cat gitu ya. Gambarnya di situ. Jadi nggak usah di tempat lain. Gambarnya di sini bebas kamu coret-coret apa. Karena memang bentuk itu belum bisa terwujud waktu anak-anak itu belum punya bentuk-bentuk gitu.
1: Karena mereka juga belum kenal gitu ya, Bang Dayat ya.
2: Iya, saya kalau ngajar anak-anak dibebasin, terus kalau udah mereka jenjangnya ke SMP, itu bisa kita
1: baru kerasin dikit. Baru di geser nih ya, biar lurus gitu gambarnya gitu ya, mau gambar apa, tujuan mau apa gitu ya.
2: Ya kadang diarahkan jangan pakai penggaris, ya berani buat garis.
1: Itu kalau udah umur remaja ya berarti ya.
2: Iya.
0: Ya kayak umur Bang Jo lah gitu
2: kan. Kan kalau udah umur yang agak dewasa sih agak dikerasin belajarnya.
0: Mau bawa pentungan sekalian kalau Bang Jo yang
1: ini kita mau bikin apa nih ya, jangan apa niat doang nih tapi kagak jadi nih gambar ya. Iya, siap, sudah terjawab ya Pak Sep ya. Semoga nanti bisa dipraktekin juga buat Abang Po dan juga pendengar Pro 4. Mau anak-anak ini coret-coret tembok doang nih ya dia. Kasih aja kertas yang benar gitu ya. Siap dah. Bang Ibeng nih sepertinya kita udah masuk di sesi terakhir kayaknya ya. Betul. Dia sudah menit 56. Mungkin kita boleh masuk ke closing statement nih Bang Ibeng.
0: Oke, kita langsung saja nih. Bang Dayat, mungkin sedikit nih Bang Dayat sebelum kita closing. Nah, apa nih yang mungkin harapan jadi dari Bang Dayat deh untuk dunia seni rupa ataupun mungkin juga dengan kawan-kawan disabil yang lain ya. Silakan.
2: Harapannya sih sebenarnya memang supaya semoga dunia seni rupa khususnya yang disabilitas ini saya harap ada muncul lagi ya, setelah saya mungkin ada lagi. Dan semarak pameran di Kalimantan Barat itu semakin meningkat juga.
0: Oke, itu saja.
1: Siap. Ya, mudah-mudahan ya. Karena belakangan ini juga udah mulai nih minat anak muda ya untuk ke dunia seni. Mungkin dari Jakarta bisa menular ke daerah-daerah lain juga ya Bang Ibeng ya. Biar bisa menular nih gitu anak muda-anak muda ya. Karena di Jakarta sendiri juga museum udah mulai rame lagi, terus juga pameran-pameran udah mulai banyak kayak gitu-gitu ya. Ya siapa tahu juga nanti bisa menular nih ya ke kota-kota besar lainnya di Indonesia gitu, supaya seniman-seniman kita terapresiasi gitu. Kan intinya tadi kata Bang Ibeng, kata Bang Dayat juga diapresiasi gitu. Nah, seneng girang gitu ya. Siap dah Bang Dayat, terima kasih buat ceritanya di hari ini ya. Semoga nanti harapannya juga bisa terwujud ya, dan juga ditunggu nanti kapan pameran lagi ya. Dan juga Bang Ibeng, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Okay. Assalamualaikum.
3: Kita mohon doanya nih Bang Jo. Mohon juga didoain hujan di sini.
1: Iya, sama, kita juga pengen hujan Bang Ibeng. Mudah-mudahan hujan ya, kita sama-sama ya.
3: Dan juga gak ada lagi tuh yang terbakar.
1: Iya, betul sih ya. Ya, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum Bang Ibeng.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Bob, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta mempertegas komitmennya dalam mendorong mobilitas perkotaan yang lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan potensi 1,5 juta perjalanan pelanggan setiap harinya. Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta Muhammad Dedi Gamawan menyatakan bahwa peralihan masyarakat ke moda transportasi publik merupakan langkah nyata untuk menekan emisi gas buang serta memulihkan kualitas udara Jakarta. Guna mempercepat transformasi hijau, Transjakarta telah mengoperasikan 500 unit bus listrik dan menargetkan elektrifikasi penuh hingga 100% armada pada tahun 2030. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas komitmen berkelanjutan dalam memperkuat budaya literasi masyarakat. Kepala Perpusnas Aminuddin Aziz menyerahkan penghargaan tersebut secara langsung kepada penjabat gubernur Alan Setiadi di Palembang Senin kemarin. Langkah penguatan literasi tersebut dinilai krusial guna meningkatkan indeks pembangunan manusia sekaligus memperluas akses layanan perpustakaan digital hingga ke pelosok daerah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bariang bersama
1: Ines
0: di acara
1: Sirina
0: Pace. Dan tentunya di pukul 3 ini kita akan mengundang semuanya untuk bergabung hingga pukul 5 sore ya. Nah, tentunya yang mau bergabung silakan di line telepon kami, di WA kami di 0811 400 9250. Nah, kira-kira topiknya apa ini Ines nih? Topiknya ini soal makanan atau minuman ya? Atau ini saya. Ya? Seandainya masih di zaman dulu atau sekarang lah, lebih sukanya naik angkutan umum atau mobil pribadi atau kendaraan pribadi. Yang mau bergabung silakan 0811 400 9250. Sebelumnya Bang Riang mau sebutkan dulu daftar lagunya yang sahabat budaya harus pilih. Ada lagu Nia Toma Kumakelong, ada Batara Mami, ada Tania Padi Cede, ada Anak Kukang, ada Kijar Reki Pangada Kanta, ada lagi Dutaku Nalariang Kospin, ada Pangai Bereng-Bereng, dan Lato-Lato. Yang baru bergabung silakan 0811 400 9250. Halo Sirina Pace.
2: Untuk lirik lagunya Perampat C.
0: Iya. Dengan siapa di mana Ki?
2: Dengan Deng Liwang Bundrian.
0: Deng Liwang.
2: Halo cantik Ines.
1: Halo.
2: Bagaimana kabar ini Karya?
0: Saya tuh Ines, kita tanya kabar.
2: Kita Karya.
0: Oh saya. Baik, di berdua Deng Liwang.
2: Kenapa dua lagi? Biasanya banyak.
0: Hah?
1: Iya, biasanya banyak.
0: Iya. Kebetulan lagi tidak enak badan. Iya. Makanya doakan Ki.
2: Inilah di mana Ines?
1: Sakit.
0: Istri. Sama.
2: Mudah-mudahan cepat sembuh adek-adek.
0: Amin. Kalau kita doakan pasti sembuh besok adem itu.
1: Iya, besok.
2: Amin.
1: Kencang doanya anu di pendengar perempuan.
0: Wih, nih mujarab-mujarab itu doanya. Doakan kekayaan ah.
1: Doakan kekayaan.
0: Kalau Ines doakan cepat lulus.
1: Amin.
2: Iya.
0: Oke, Deng Liwang. Topiknya lebih suka Ki naik angkutan umum atau kendaraan pribadi?
2: Kalau saya itu biasa angkutan umum.
0: Angkutan umum, kenapa? Ada DJ-nya?
2: Ada DJ-nya,
1: goyang bersama
0: di PT-PT ini. Baku single-single mi, baku DP-DP mi.
2: Tidak tahu gitu tahu.
0: Masa, ndak tonji?
2: Pira jadi.
0: Nggak jadi ngapa, ternyata dia sopir.
1: Iya, bisa tahu kalau di depan tuh.
0: Atau kerneknya. Oke, lagunya Deliwa, ada Nia Toma Kumakelong, ada Batara Mami, Tania Padi Cede, ada Anak Kukang, ada Kijar Reki, Pangada Kata.
2: Siapa itu yang menyanyi Tania Padi
0: Cede? Hah? Kijar Reki?
2: Anak Kukang mau.
0: Anak Kukang mau?
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Ini si Hakina, Karyan.
0: Iya, siap perintah.
2: Kapan bisa ketemu ini acara ini?
0: Mungkin traktir kah?
2: Hah?
0: Mungkin traktir kah?
2: Waktu traktir kita.
0: Ide deh. Kok saya mau makan ikan bakar yang besar?
2: Ini deh.
0: Habis bandar kah?
2: Apa acara dari ulang tahunnya hari Jumat nih?
0: Tanggal 11 hari apa ya? Oh iya Jumat.
1: Jumat.
0: Iya.
2: Bisa datang hari Jumat kalau ada acara sih
0: itu. Iya, datang mikir dari ulang tahunnya.
1: Datang ke pas anu di Bang Bintar Radio.
0: Oh iya, kapan kah Bintar Radio?
1: Yang kemarin.
0: Oh iya,
2: hari Jumat tuh.
0: Seharusnya kemarin datang ke lagi tampil Ines kemarin.
1: Iya, Bah.
2: Oh begitu.
0: Hai, lewat informasi.
1: Aduh.
0: Hai,
2: para. Ih, sibuk dong.
0: Ih, mentong kalau owner pasti sibuk.
2: Itu hari ke sana aja. Itu hari ke sana aja waktu hari Kamis kemarin.
0: Iya kah? Ada ki.
2: Iya, acara kafe. Saya
0: tuh. Iya.
2: Sama Bu Fadil.
0: Iya.
2: Saya itu ke sana.
0: Oh gitu di. Oh, oke pale.
2: Itu hari ku cari di sini saya pulang.
1: Oh iya.
0: Pulang nih.
2: Dila diku, anu ku, ketemu.
0: Oh, berarti kita cari mentor. Nah, Nadi.
2: Kemudian di mana Sri? Sampai ini saya bilang pulang.
1: Iya. Waktu itu sakit ya kayaknya deh.
0: Oh, sakit dia, Titri.
2: Iya, oke Pak De. Terima kasih banyak.
0: Oke, Dewa.
2: Yang pasti sehat di sini karya sama ini.
0: Iya, harus sehat.
2: Iya, oke Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Deng Liwang sahabat budaya. Di belakang Deng Liwang langsung bagi sahabat budaya bergabung 0811 400 9250. Di sore hari ini ada tadi Deng Liwang dengan lagu Anak Kukang. Ada juga Nia Toma Kumakelo. Ada Batara Mami. Ada Tania Padi Cede. Ada Kijar Reki Pangadakanta. Ada Dutaku Nalarian Kospin, ada Pangai Bereng-Bereng, ada Lato-Lato, ada Tiena Maseng, ya sahabat budaya. Oke, kayaknya ini sepi ya, dia mungkin lagi tidur kah? Biasanya rame ya?
1: Iya kak, biasanya kayak baku lomba-lomba.
0: Baku lomba-lomba, mungkin lagi anu, lagi salat, mungkin salat asap, menunggu bobo, atau lagi mungkin lagi apa ya? Oke, kita putarkan lagu-lagu dari Deng Liwa dan Aku Kang. Yaki kemana-mana tetap bersama kami di sore hari ini di acara Sirina Pace. Salam Aki Mohon Kelinga.

Hui Dao, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takui Daro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takui Daro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar. Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar masih bersama kami di sore hari ini di acara Siri Nah Pace. Senandung
1: lirik laguna Pro 4 Jazz.
0: Iya, masih bersama dengan Bang Rian dan
1: Ines.
0: Langsung 0811-400-9250. Halo.
1: Siri Nah Pace.
2: Bang lirik laguna Pro 4
0: Iya. Halo Bunda Ce. Bunda Ce. Bunda Sofi.
2: Bang Rian
0: Ce. Iya.
2: Dengan siapa Ki?
0: Dengan siapa tahu?
1: Dengan aku Bunda Ines.
0: Ines. Kita baru kenalan Kak Bunda sama Ines.
1: Iya.
2: Kayaknya baru ini.
1: Oh, baru.
0: Padahal sudah berapa bulan ya?
1: Satu bulan lebih.
0: Satu bulan lebih Bunda Cu.
2: Oh iya, baru kayaknya saya.
0: Kasih bahasa Toraja dulu Bunda.
1: Jangan, kami bahasa Toraja nak aku.
2: Apa Toraja?
1: Apa kareba? Kareba mafia Bunda.
0: Kareba mafia, ditau Ji Bunda toh?
2: Kareba belong.
1: Kareba belong. Oh.
0: Tau Ji.
1: Toraja kah apa itu? Saya
0: mamasa. Oh, mamasa kah? Tahu mamasa. Sekira Toraja mamasa sama Ji.
2: Mamasa tahu.
0: Beda kah Bunda?
2: Beda.
0: Oh, kira
2: beda sama mamasa dengan Toraja. Ada persamaan, ada perbedaan.
0: Oh, gitu. Oh.
2: Iya.
0: Bunda Cu. Apa topik Ines?
1: Bunda, kita lebih suka bawa kendaraan pribadi atau pakai kendaraan umum?
2: Saya kalau dekat-dekat, karena saya kan punya kendaraan hanya roda dua.
0: Yeah.
2: Kalau dekat-dekat di, saya lebih mau pakai kendaraan pribadi. Tapi kalau jauh, ya harus pakai roda empat. Tentunya yang online.
0: Apa enaknya Bunda?

0: Angkutan umum sama pribadi?
1: Kalau pribadi kita misalnya sudah tiba di satu tujuan, kita mau ke tempat lain boleh. Kalau pribadi ya, tapi kalau kendaraan umum hanya sampai di situ, nyambung ki lagi mau sampai di situ di tujuan, nyambung ki lagi, waduh repot.
0: Berapa mi habis itu di?
1: Berapa biaya yang keluar?
0: Tapi
1: kalau kendaraan sendiri, selesai urusan tadi di jalan ini, kita masih ada urusan lain, kita lanjut lagi. Kan simple kan, Pak ya?
0: Kalau saya, Bunda, enak kalau saya angkutan umum PT-PT. Karena kenapa? Kalau ada di depan cewek cantik, kayak gimana gitu.
2: Masih di depan mata.
0: Iya. Kayak sulap-sulap gitu mata aku. Waduh, duh, duh, duh, duh.
1: Jangan, Mi, deh. Jangan, Mi. Nanti namanya.
2: Untung, Kak. Kalau bukan kita yang itu, pegang-pegang di samping.
0: Kan oh, iya. Oh, jadi om yang pegang.
1: Bang, kita chat Kak nomor tak nak karena habis hacker kianuku banyak nomor yang hilang.
0: Oh pantas, oke siap Bunda, cuma nama nanti saya chat ki.
1: Kita chat karena
0: siapa renta
1: nomor tak.
0: Iya Bunda cu. Bunda lagunya ada Batara Mami. Woi, lupa Bunda cu.
2: Iya.
0: Aku kalau begitu kupilihkan kipale. Kalau begitu lato-lato deh. Oke, di belakangnya 0811409250. Halo.
2: Sirina Pace.
0: Kasih kecil dulu radio ta dulu Bunda cu.
3: Halo.
0: Iya, radio ta kasih mati dulu. Ya, oke. Dengan siapa di mana ki?
3: Halo.
0: Halo.
3: Senando lirik lagu 64.
0: Dengan siapa di mana? Dengan siapa ki di mana?
3: Nurmara
0: di Agraria.
3: Agraria.
0: Bagaimana kabar ta?
3: Ya.
0: Kabar ta bagaimana? Radio ta. Radio ta kasih mati dulu.
3: Ya.
0: Halo. Bunda.
3: Ya.
0: Ini topiknya.
3: Senang dong lihat lagunya perempat kan.
0: Iya. Oke, Bunda. Iya, Bunda. Bunda, lebih suka kini mobil pribadi atau angkutan?
3: Mobil pribadi.
0: Pribadi. Oke, okay, Bunda. Ya. Cu.
3: Karena kita singgah-singgah mobil pribadi.
0: Oh, gitu, Di.
3: Kita orang singgah-singgah kalau mobil pribadi.
0: Tapi
3: orang umum ganti-ganti mobil.
0: Oh, cocok tawa. Iya. Kalau ada yang jemput Kim.
3: Lagunya.
0: lagunya. Lagunya ada Batara Mami, Tania Padi Cede. Dutaku Nalari yang Kospin.
3: Ini lagu Makassar.
0: Oh, Makassar. Oke, boleh Bunda. Saya pilihkan Kina.
3: Lagu Makassar.
0: Oke, Bunda. Saya pilihkan kira lagu ini.
3: Terima kasih, Bang Rian.
0: Selamat
3: bertugas satu selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada video penelpon tadi. Sabar kina, Bunda Sumi. Nanti Bang Rian kembali lagi bersama Anda di acara Sirena Pace Jaki kemana-mana.

Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
2: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
3: FM Pro 4 RRI Makassar masih bersama kami di acara Sirina Pace. Senandung
4: Lirik Laguna Pro 4 Ces.
3: Masih bersama Bang Rian dan
4: Ines
3: tentunya sahabat budaya. Yang mau bergabung silakan 0811-400-9250. Halo
4: Sirina Pace.
3: Halo Sirina Pace. Halo.
5: Halo.
3: Waalaikumsalam. Pak Gus, kasih kecil lu radio tadi dulu, Pak Gus.
5: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
3: Oke.
4: Apa kabar, Pak Gus?
3: Apa kabar? Ya,
5: alhamdulillah. Info balik.
3: Kenapa? Info balik kenapa langsung mati ini teleponnya, Pak Gus? Aduh, salah tim di sini, Pak Gus ini. Oke, diundang lagi 0811-400-9250. Halo, Sirina Pace.
5: Sirina Pace.
3: Apa? Sirina Pace, kepanjangannya.
5: Lagu itu apa? Perampa.
3: Salah. Senandung.
5: Senandung Laguna Perampa.
3: Senandung liriknya.
5: Liriknya Perampa sih.
4: Senandung Lirik Laguna Pro 4.
5: Lagu liriknya Pro 4.
4: Iya.
3: Ces. Ai, nalopai. Dengan siapa di mana?
5: Abdul Sewang ini.
3: Oh, Padul Sewang. Oh, Padul Sewang Tawa.
5: Iya.
3: Bagaimana kabar tadi Padul Sewang?
5: Bebas, siapa
3: tahu tetap bambang ini.
4: Mau dia apa
3: kah? Kalau sudah begini mi.
5: Tadi ku dengar si ada bilang, Bandrian naik juga mobil umum lihat gadis-gadis cantik. Yeah. Dibilang ada yang bilang mata keranjang itu laki-laki ya.
3: Bukan saya.
5: Kalau perempuannya mata apa ya?
3: Mata batin, mata duitan.
5: Mata dompet sih kalau perempuan.
3: Cau di, tidak semuanya tahu ah, tidak semua.
4: Lagi-lagi.
5: Jangan diambil hati itu kata-kata begitu, hanya bercanda orang
3: pedulian ji. Cau nih. Pak Siwang, jadi kita apa ya? Kendaraan pribadi atau angkutan umum?
5: Ya sebenarnya kalau memang ada pribadi lebih baik. Iya. Karena bisa kita lompat kodok toh.
3: Maksudnya?
5: Kemana lompatnya kiri kanan apa?
3: Lompat kodok bagaimana maksudnya? Anda kau tahu?
5: Artinya kita selesai di situ lompat lagi ke situ ya. Tidak harus menunggu kendaraan umum.
3: Gitu di. Aku tahu. Iya. Oke, pilih lagunya ini pada Sewang. Lagunya ada Nipa Salasa, Tapan Renge Mancajitasi, Lagi Natana, Tiaki Palla.
5: Tiaki Palla.
3: Oke. Makasih nah.
5: Iya.
3: Yuk.
5: Siap ke selalu lanjut tugas ke.
3: Siap perintah. Assalamualaikum. Hai. Oke, di belakangnya 0811-400-9250. Halo.
4: Sirina Pace.
5: Assalamualaikum.
3: Salam. Keraput telepon tadi.
5: Salah pencet kak kali.
3: Hai. Fokus.
4: Salting tangannya Pak.
3: Salting ini gara-gara ini sih ini. Gara-gara senang ada ini. Oh iya, cocok ini. Kesima tidur radio ta, Pak Gus.
6: Oke sih.
3: Ah. Nah, supaya ya. Ah, ini baru bagus suara ta. Nah, bagaimana kabar ta semua situ? Sehat-sehat Ji Ki?
6: Alhamdulillah sehat, luar dalam.
3: Katanya hujan kita di situ. Katanya hujan di situ.
6: Saya tidak pernah hujan di sini.
3: Berdoa kita supaya hujan, supaya tidak panas-panas di.
0: Supaya tidak mati juga anu air juga.
3: Oh iya, masih mati lampu kah?
0: Katanya sih hari kemarin terakhir ya. Tapi tidak ditahu.
3: Tidak ditahu di. Iya. Semoga tidak mati lampu lagi. Kira rumah tanda mati lampu juga.
6: Menghampiri satu tahun di sini.
3: Masa
6: musim.
3: Oh gitu kah? Iya. Oke, Pak Le. Pak Agus, lebih suka kini kendaraan pribadi atau angkutan umum?
6: Kenapa?
3: Lebih suka kini angkutan umum atau mobil kendaraan pribadi?
6: Pribadi.
3: Pribadi. Ah, iya. Oke, Pak Le. Pak Agus, mungkin dengan lagu ini ya, lagunya ada Batara Mami, Teku Giling Ri Lainge, Taleso Ciniku, Tiana Masenge, Toba Nama Chandring, Dutaku Nalariang Kospin.
6: Itu tahu.
3: Ye.
6: Tahu tadi.
3: Yang mana itu?
6: Duta apa di situ judulnya?
3: Oh, Dutaku Nalariang Kospin.
6: Ya, ya lebar.
3: Oh, oke, Pale. Makasih banyak nah. Siap. Oke, Pale. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, nanti barang akan kembali lagi bersama Anda di acara Sirena Pace. Masih ada satu jam lebih lah kebersamaan kita sama UNSD. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Taumatava, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: aku pencet itu di keranjang, langsung masuk semua nih.
1: Missy, excuse me. Missy,
2: aku ambil itu. Ambil juga itu. Kakak.
1: Missy.
0: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita gak dengar kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak gak pakai kata tabek?
1: Kasa majika apang maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
3: Pro 4, 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Selesaian, tombol lebih kuas bersama kami di acara Sirina Pace, Senandung Lirikna Pro 4 Ces. Oke, okay, kita undang lagi 0811-4009-250. Halo.
1: Sirina Pace.
0: Sirina Pace. Halo, Sirina Pace. Halo, Pak Radin. Halo.
1: Masa jaringan Pak Radin?
0: Iya, rusak. Kita undang lagi 0811-4009-250. Halo, Sirina Pace. Iya, dicoba lagi ya. 0811-4009-250. Iya, aku tindis-tindis nih. Iya, aku lomba-lomba nih. Gak bisa menitindis ini WA-nya masuk ini. Ya, sahabat gue ya, dicoba ya. Siapa yang berhasil lolos ini WA-nya. Karena aku tindis-tindis ini WA-nya, sahabat gue ya. Jadi gak bisa kita klik ini.
1: Ngerinya, aku lomba-lomba.
0: Oke, okay. Halo, Sirina Pace. Halo.
2: Halo.
0: Iya,
2: Sirina.
0: Iya, yeah. Sirina Pace.
2: Senandung Lirik Laguna Prompace.
0: Iya, Pasis.
2: Akhirnya lolos.
0: Akhirnya kita yang lolos.
1: Yang terpilih.
0: Yang terpilih. Orang gagah memang yang terpilih.
2: Harus dicat tangan.
0: Harus dicat tangan. Pasis.
2: Yeah.
0: Nah, kita lebih suka naik mobil kendaraan umum kah atau kendaraan pribadi?
2: Saya lebih suka naik motor.
0: Berarti ke pribadi.
1: Pribadi.
2: Siapa tahu ada yang mau numpang tadi.
0: Nakal. Nah,
2: bisa kita tolong dia.
0: Oh, tolong kah?
1: Adakah yang di veteran? Iya.
2: Kan biasa itu yang veteran? Berdiri tadi di pinggir jalan itu.
0: Oh, gitu.
2: Lampak bisa numpang.
0: Bisa. Oh, pas turun, tapi ini 20.000.
2: Saya selalu bawa dua heleng.
0: Maksudnya maksudnya itu Pak Sis ngojek online ki.
2: Bukan.
0: Oh bukan kak.
1: Kukira saya sengaja mau lewat di veteran, siapa tahu ada.
2: Kan biasa tuh ada ibu berdiri pinggir jalan, minta numpang, minta numpang begitu.
0: Oh, jadi veteran kak? Oke, okay, Pasis.
2: Lagu apa ya? Lagu Taban Ria.
0: Lagunya ada Toba Nama Chandring, ada Tiana Masenge.
2: Ada tadi ku dengar di pas Salasa.
0: Ada, yang itu mau.
2: Ah, yang itu saja.
0: Oke, okay, siap. Makasih banyak.
2: Iya, Ban Ria, Mbak. Ada Ines ya?
0: Iya, Ines.
2: Yeah. Ines. Iya, yeah, selamat ki bertugas, saya ki berdua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Asis. Di belakangnya Pak Asis 0811-4009-250 di sore hari ini. Dan nanti setelah ini, Ines mau pamit ya.
1: Iya.
0: Nanti masih bersama Bang Rian hingga pukul 5 sahabat budaya. Baik, dicoba lagi 0811-4009-250 di kesempatan ini. Susah nih diketik ini, diklik ini. Teleponnya teman-teman ini. Yang mau coba di telepon biasa bisa juga langsung mix saja sahabat budaya karena di WA ini buku tinis-tinis teleponnya. Di 0811-4009-250. Iya. Aduh, susah diketik ini. Oke, belum berhasil.
1: Oh, belum berhasil.
0: Ternyata. Coba klik di situ bisa ya?
1: Bisa. Belum.
0: Belum. Kayak kita yang dapat cari undian ini.
1: Susah. Enggak bisa.
0: Susah. Iya, iya. Aduh. Susah ini masuk teman-teman ini WA ya.
1: Banyak,
0: karena baku tinis-tinis ini. Jadi yang telepon biasa saja lah. Yang mau telepon biasa langsung diangkat ini 0811-4009-250. Ya. Oke, okay, belum juga gak berhasil.
1: Deh, aku lomba-lomba.
0: Aku lomba ya. Sudah mengangkat tadi, putus.
1: Ya, Ibu Sumi.
0: Halo, Bu Sumi. Ini yang jadi pemenangnya.
1: Aduh,
0: deh. Yeah, kenapa ya?
3: Kayak pertanding.
0: Iya, kayak pertandingan betul ini tadi. Kita yang susah buku tinis-tinis di sini.
3: Senandung lirik lagunya Prompace.
0: Iya, luar biasa. Bu Sumi. Nah, lebih suka kini kendaraan umum kah atau
3: kendaraan umum?
0: Umum, apa enaknya?
3: Motorku.
0: Oh, gitu. Atau baku anu suka baku pangku-pangku.
1: Baku anu ketemu
0: apa?
1: Sirkan ibu-ibu.
0: Oh, iya.
3: Saya itu selalu kalau naik mobil di dekatnya ke sopir karena tidak mau diganggu di belakang.
1: Atau ke sopirnya.
0: Oh, sopirnya. Oh, yang mau dekat-dekat sopir-sopir.
3: Lirik-lirik yang melirik matanya dulu kulihat. Oh,
0: lama-lama dicolek lehernya, Mas.
3: Pertama-tama salam kenal.
1: Iya.
0: Oke. Salam kenal tawa dari Bu Sumi, Nes.
1: Salam kenal juga Ibu Sumi.
0: Bu Sumi.
3: Salam kenal deh. Iya.
0: Oke, lagunya nih. Ada Toba Nama Canring.
3: Toba Nama Canring.
0: Toba Nama Canring.
1: Toba Bintong.
3: Toba Nama Canring mau silang sungan.
0: Wih, dengar itu Ines, mau silang sungan. Bisa contoh itu Ines.
1: Toba Nama Canring saja.
0: Maksudnya capek di sakit hati. Oke, Pak Bunda, makasih banyak nah.
3: Iya, selamat beraktivitas. Siap. Semoga berdua, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Bahagia selalu.
0: Amin.
3: Murah rezeki.
0: Iya.
3: Yang enteng jodoh, yang satu jangan.
0: Oh iya, iya, iya, iya, iya.
3: Dan sukses selalu.
0: Amin.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Sumi sama Bro. Baik, nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama sendiri Bang Rian karena Ines mau pamit ya. Jadi Bang Rian akan temani hingga pukul 5 sore. Baik, kita ada lagunya dari Nipa Salasa, Nurbin Takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Pro 4 FM, suara budaya,
3: Sulawesi Selatan.

0: Masih bersama Bang Rian di sore hari ini di acara Sirina Pace Senandung Lirikna Prom Paces. Halo Sirina Pace.
1: Halo
0: Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagu na Prom Pace.
0: Iya para Din Cil.
1: Ya,
0: bagaimana kabar tuh ini para Din? Sehat Jito?
1: Panas-panas ini.
0: Ah, enak kalau ada cendol itu, enggak panas mi itu para Din. Para Din, lebih suka kini kendaraan pribadi atau kendaraan umum?
1: Kalau ada pribadi. Kalau umum susah kita mau.
0: Susah
1: ke mana-mana kalau pribadi. Iya.
0: Biar singgah di rumahnya orang bisa tuh jadi.
1: Iya.
0: Oke, lagunya. Ada lagu Ikut Tia Iditia Janda Nat Tau tu selasa.
1: Ikut ya Iditia.
0: Oke, siap.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya 0811-4009-250. Halo, Sirina Pace.
2: Ini ada lirik laguna Prom Pace.
0: Iya, dengan siapa di mana, Ki?
2: Dengan Iwan Putra Bima.
0: Iwan Putra Bima di Bima tahu jauhnya mi. Ya, Bang Iwan,
2: saya saja. Iya, jauh tapi dekat di hati.
0: Ciu-ciu. Bang Iwan.
2: Iya.
0: Lebih suka kini angkutan umum atau pribadi?
2: Iya.
0: Apa?
2: Pribadi mi.
0: Pribadi. Kenapa? Iya. Kenapa suka pribadi? Supaya bisa jalan-jalan.
2: Ya, kalau jalan-jalan itu ganggu pribadi ya. Kalau ini sih lama sih baru nyampe.
0: Oh gitu ya. Cocok tahu. Oke boleh. Lagunya ada Jandana Tau Tau Salasa Taparengi Macan Jitasi.
2: Ya itu mau yang pertama ya.
0: Oh janda.
2: Iya.
0: Oke, siap. Pakai semuanya, Bang Iwan.
2: Iya, buat agak-agak penyiarnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Putra Bang Iwan dari Putra Bima. Nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda. Sabar Pak Sar ya. Nanti Bang Rian kembali lagi setelah kita putar beberapa lagu di Ruang Dengar Tak.

0: Makanya aku pencet itu di keranjang. Langsung masuk semua nih.
1: Missy, excuse me. Missy,
2: aku ambil itu juga, Kak.
1: Missy.
0: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasa majika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji.

próxima.

0: Sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Masih bersama Bang Red di sore hari ini di acara Sirine 4C Senandung Lirikna Pro 4C 0811 400 9250. Halo Sirine 4C.
1: Halo Sirine 4C Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
0: Iya. Halo Pak Saleh.
1: Halo Lakapi. Jatuh mumpuna Lakapi. Lebih nyaman aku dengar suaranya.
0: Ih, salah kira.
1: Apalagi guna waripas, say. Apa sih, mati-mati orang. Saya, Pak.
0: Salah kira lagi orang. Bukalah kafe saya.
1: Siapa kayak beli
0: film? Bang Rian.
1: Bang Rian.
0: Hai. Salah-salah terus.
1: Kenapa, Bela?
0: Hai. Salah orang, Miseng.
1: Betul, Kak. Ini salah betul, Kak. Malulah, saya ini. Kenapa nyakit pun tiga pun dia.
0: Iya. Alah, cengki.
1: Alah. Kira wala kakak dua ini. Tunggu yuk, Kak.
0: Iya. Curiga nanti nak lupa tunjuk istrinya.
1: Ini aku dari nada pingat terus kalau keluar kak ada bahaya.
0: Iya karena takut kena akal nanti. Pak Saleh.
1: Lebih melanggar kini sumpah yang lekelo kak.
0: Oh ini nih. Pak Saleh.
1: Iya.
0: Lebih suka ki kendaraan umum atau kendaraan pribadi?
1: Iya. Lebih suka ke mobil pribadi karena seperti saya kalau di kan daerah Palopo.
0: Nah.
1: Kalau aku pakai mobilku tak pausa hemat bensin 250 sampai 4 orang. Kalau naik mobil biasa, mobil penumpang 400 biaya 800 banyak
0: kurus. Lebih banyak baru bisa singgah lama-lama di.
1: Waduh, minggah di warung sampai di pogi makan apa bakar gila.
0: Enggak takut-takut kini tinggal di.
1: tidak ada ini salat di jalan.
0: Iya.
1: Stop dulu. Anak lagi sapir jadi lega.
0: Oh gitu. Oke, boleh Pak Saleh. Pak Saleh, lagunya ini ada lagu Lagi Natana, ada Teku Giling Rilainge, ada Batara Mami, Pangai Bereng-Bereng, Tales Sociniku.
1: Tales Sociniku.
0: Oke, siap.
1: Maaf, Pak Muria, maaf nih tadi
0: bercanda aja, bercanda aja, Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam berkatuh. Oke, ada Pak Saleh sahabat budaya. Di belakangnya Pak Saleh 0811 400 9250. Halo, Siri Lepace.
2: Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
0: Oh, Pak Dince.
2: Apa kabar?
0: Iya, sehat Opa Din. Kita ya bagaimana?
2: Alhamdulillah
0: juga.
2: Sehat
0: dong. Semangat 45 dong.
2: Oh iya.
0: Opa Din, lebih suka kendaraan pribadi atau kendaraan umum?
2: Kalau saya pribadi, lebih bagus kendaraan umum.
0: Nah.
2: Kalau orang sadar semua pakai kendaraan umum itu bisa terurai macet.
0: Betul sekali, saya sepakat itu, Opa Din. Kalau bisa itu. Angkutan umumnya.
2: Dan juga menghidupi ini juga sopir-sopirnya kas dapat aminya atau ada ojolnya.
0: Betul, iya.
2: Itu kalau saya.
0: Betul. Ya, betul ya, sekali itu.
2: Kalau berprinsip pakai pribadi semua, kita habis. Jakarta. Mulai bagus sih itu nih.
0: Itu
2: diinstruksikan supaya banyak pakai kendaraan kalau kita mau minta hindari untuk mengurangi kemacetan.
0: Betul. Dan juga mungkin kalau mungkin pakai kendaraan pribadi pas libur libur pito
2: apalagi polusi
0: betul sekali
2: apalagi bahan bakar umpama langka sekarang
0: oke siap itu. Opa Din lagunya ada Kolauki
2: Pena Janda
0: janda tadi sudah diputarkan ada ini Nala Sitawe Mitauka Mawari Kolauki Riju Pandang Mudokomi Aleku ada Borjam ada Tampareng
2: Borjam.
0: Oke. Siap Pak Din.
2: Oke,
0: makasih banyak nah. Iya siap.
2: Lanjut tugas Ki.
0: Siap perintah.
2: Jatuh sebentar malam.
0: Sebentar malam ada tanggal berapa sekarang ya? Hari Rabu di Selasa.
2: Iya.
0: Ada Dengtekne. Ada Dengtekne nanti. Haryanti. Okay. Oh. Oh, siap apa di? Ya. Makasih nah. Ye, siap. Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, salam budaya. Nanti bareng akan kembali lagi bersama Anda di sesi terakhir ya, setelah kita dengarkan lagu dari teman-teman ini. Selamat kembali ke lingkungan sobat budaya.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapat

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Masih bersama Bang Rian di acara Sirina Pace. Satu perempuan terakhir di ruang dengar Anda, sahabat budaya. Siapa dapat dua, dia duluan. Halo Sirina Pace.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo Kak Dewi.
1: Iya, tenang dulu lirik lagu na perempuan Pace.
0: Iya, tahu. Kak Dewi, ini di ujung acara ini. Lebih suka ki kendaraan pribadi atau kendaraan angkutan umum?
1: Yang pasti kendaraan pribadi ya.
0: Iya toh. Apalagi pakai Alphard di.
1: Atau Pak Jeko.
0: Iya di Pak Jeko. Oke Kak Dewi, lagunya ini ada Pangai Bereng-Bereng, Batara Mami, Teku.
1: Itu mau Batara Mami.
0: Batara Mami. Oke. Makasih banyak Kak Dewi.
1: Kasih kembali. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, demikian pula kebersamaan kita di sore hari ini di acara Sirina Pace. Minta maaf kepada teman-teman yang belum sempat bergabung bersama kami di sore hari ini. Kita akan ketemu lagi di program-program selanjutnya. Dan semoga sahabat budaya bahagia setelah bergabung dengan acara kami, apalagi mendengarkan siaran kami di Pro 4 RRI Makassar. Minta maaf jika ada salah kata Bang Rian. Bang Rian pamit undur diri dari program Sirina Pace, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Tawat budaya Aramba adalah alat musik tradisional berbentuk gong kecil yang berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Namun, jika yang Anda maksud adalah sarampa, kata tersebut merupakan istilah lokal, khususnya di Sulawesi Selatan dan wilayah Indonesia Timur, untuk menyebut penyakit campak.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu

0: Tukar kuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobok Bandang, Rampo Karoeng. Acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Makassar, suara budaya Sulawesi.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ini fenomena yang terjadi di masyarakat. Banyak yang jualan di jalan, entahkah itu penjual langsat, penjual durian, penjual rambutan. Pernah saya tanya, "Deng, kenapa kita kurangi timbangan tak?" Apa jawabannya? "Bagaimana saya tidak kurangi timbanganku, Pak Ustadz? Karena satu orang yang beli, tapi lima yang coba. Itu kan rugi kak namanya." Jadi satu yang saya mau sampaikan kepada pembeli, jangan kita mau coba orang jualannya kalau sekedar untuk mencoba dan banyak yang kita coba. Tuh. Yang kedua, bagi kita yang penjual, Allah sudah menyampaikan jauh-jauh sebelumnya, celaka bagi orang yang curang. Yang namanya orang yang celaka, pasti ujung-ujungnya neraka tempatnya. Sama ketika Allah mengatakan, "Fawailul lil musallin," sungguh celaka orang yang sholat. Orang yang sholat, orang mengurangi timbangan, sama-sama celaka. Nah ini yang fenomena terjadi sekarang di masyarakat. Ini kan menzolimi orang lain. Yakin dan percaya, walaupun keuntunganmu banyak, tapi kehidupanmu tidak berberkah. Yang kita lihat sekarang, Nabi bilang banyaknya uangku, kenapa tidak ku tahu ini uangku kemana akan Nabi bisa habis. Banyaknya uangku dari hasil jualanku, sedikit-sedikit anaknya sakit. Kalau bukan anaknya yang sakit, istrinya yang sakit. Kalau bukan istrinya yang sakit, suaminya yang sakit. Atau siapakah yang sakit? Kenapa? Karena dalam berjualan tidak ada kejujuran. Ingat, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke sorga. Dan jauhilah sifat bohong, karena bohong membawa kamu ke kejahatan dan kejahatan akan membawa kita ke dalam neraka." Oleh karena itu, pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia, ingat, janganlah kita mau curang dalam segala bentuk hal jualan kita. Karena curang tidak akan memberi berkah kepada kita. Justru akan mencelakakan kita di dunia dan di akhirat. Oke, coy.
1: Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, segala puji tentunya kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan baik secara lahiriah maupun batiniah untuk menghadap kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga rahmat dan karunia-Nya senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat senantiasa kita raih di yaumil kiamah ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Seorang muslim menginginkan keselamatan, dia harus menjaga lidahnya dari berbicara yang membawa kepada kecelakaan. Sesungguhnya diam dari perkataan yang buruk merupakan keselamatan, dan keselamatan itu tidak ada bandingannya. Tahukah pendengar bahwa jaminan bagi orang yang menjaga lidahnya dengan baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yadmalli ma baina lahiyai wa ma baina rijlai admallahul jannah." Siapa yang menjamin untuk apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, niscaya aku menjamin baginya surga. Dalam hadisnya yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Uqba tabni Amir qal, qultu ya Rasulullah, man najatu? Qala amlik 'alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wabki 'ala khati'atik." Dari Uqbah bin Amir dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah sebab keselamatan? Beliau menjawab, kuasailah lidahmu, hendaklah rumahmu luas bagimu, dan tangisilah kesalahanmu. Kita mencoba untuk menengok ke hadis yang lain. Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang menyelamatkan orang Islam lainnya dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dari beberapa hadis ini dapat kita katakan bahwa janganlah kita berbicara kecuali dengan perkara yang membawa kepada kebaikan. Merasa betahlah tinggal di dalam rumah dengan melakukan ketaatan-ketaatan, dan hendaklah menyesali kesalahan dengan cara menangis. Kaum muslimin jamaah pendengar rahimakumullah, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, ketahuilah seyogyanya setiap mukallaf atau orang berakal atau balik menjaga lidahnya dari seluruh perkataan kecuali perkataan jelas ada maslahat padanya. Ketika berbicara atau meninggalkannya itu sama maslahatnya, maka menurut sunnah adalah menahan diri darinya, tidak mengucapkannya, karena perkataan mubah bisa menyeret kepada perkataan yang haram atau makruh. Dan dalam kebiasaan banyak sekali atau mendominasi, padahal keselamatan itu tiada bandingannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, salah satu dosa terbesar yang kita lakukan, yang sering kita anggap biasa-biasa saja, adalah dosa dari perbuatan dusta. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk berkata yang baik. Di antara bentuk berkata yang baik adalah jujur, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga melarang dusta, yaitu memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Dusta adalah dosa besar. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Kabair, dosa besar yang ke-30, yaitu sering berdusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dosa berdusta mengiringi dosa syirik dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa berdusta termasuk dosa-dosa besar yang paling besar. Kita lihat
Salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abdirrahman ibn Abi Bakrah an Abi qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Dari Abdurrahman bin Bakrah, dari bapaknya radhiyallahu an, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Berkata para sahabat, iya ya Rasulullah. Qal, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa unququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaki'an fa qala ala wa qawlu az-zur qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Perhatikanlah wahai para sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Yang pertama adalah syirik. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakannya sampai 3 kali. Yang pertama adalah syirik, syirik kepada Allah. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, posisi Nabi ketika itu beliau duduk bersandar. Sebelum menyebut yang ketiga ini, beliau duduk tegak kemudian menyampaikannya. Perhatikanlah, jauhilah perkataan dusta. Beliau selalu mengulanginya sampai kami berkata, seandainya beliau berhenti. Al-isyraku billah wa uququl walidain wa qawla zuri, durhaka syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan perkataan dusta. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, bahaya dusta banyak sekali. Kita sama-sama menyaksikan dan menonton di televisi berita-berita tentang orang berdusta. Bahayanya banyak sekali. Salah satu bahaya terbesar dari perbuatan dusta adalah akan terhalang dari hidayah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Quran surah Al-Mu'min, surah 40 ayat 28. Demikian juga dalam ayatnya yang lain, kutilal kharasun alladzina hum fi ghamrati sahun. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai. Quran surah Az-Zariyat ayat 10 dan 11. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, banyak sekali ayat dan hadis yang mengingatkan kepada kita bagaimana bahayanya berdusta. Kita lihat di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berpesan, alaikum bisidqi, kalian harus menjadi orang jujur, kalian wajib jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajulu liyuktaba indallahi siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajulu liyuktaba indallahi kadzdzaba. Kalian wajib jujur karena kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menghantarkan ke surga. Dan seseorang senantiasa jujur maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, dusta akan menghantarkan seseorang kepada keburukan, dan keburukannya itu akan menghantarkannya ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang senantiasa dusta akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, hadis ini menjelaskan bahwa dusta akan menyeret pelakunya ke neraka, sedangkan sebaliknya orang yang jujur akan dibawa atau dihantar ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, ketahuilah bahwa perkataan dusta atau perbuatan dusta merupakan salah satu sifat dari orang-orang munafik. Ayatul munafikin thalath, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Jika dia berbicara, dia berdusta. Jika dia berjanji, tidak menepatinya. Dan jika dia diberi amanah, maka dia khianat. Mudah-mudahan pendengar kaum muslimin rahimakumullah, kita terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa dari dusta, karena dusta itu bahayanya sangat besar. Pada akhirnya kita dicampakkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, marilah kita senantiasa jujur, karena kejujuran menghantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan karena jujur akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika

juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

Imam Syafi'i berkata, tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik.

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di malam hari ini di program acara Muda nih, musik dan informasi. Nah, beragam informasi yang kami akan sampaikan di ruang dengar tah, untuk informasi mancanegara, nasional hingga regional Sulawesi Selatan yang kami akan sampaikan di ruang dengar tah sahabat budaya di malam hari ini. Untuk informasi pertama, Bang Rian sajikan untuk Anda, Iran menyatakan perundingan dengan Oman mengenai penetapan rute sementara untuk jalur aman melalui Selat Hormuz memasuki tahap akhir. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, di Teheran Senin 7 September 2026. Melansir Xinhua, Bang Hei mengatakan kesepakatan rute tersebut kemungkinan akan didaftarkan kepada Organisasi Maritim Internasional beberapa hari mendatang. Menurutnya, ketidakamanan Selat Hormuz merupakan konsekuensi dari konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dirinya menegaskan kapal-kapal tidak akan dapat berlayar dengan aman selama situasi keamanan di kawasan tersebut masih berlangsung. Oleh karena itu, Iran dan Oman terus berkomunikasi untuk mencari solusi yang dapat menjamin keselamatan pelayaran. Ukraina menyatakan siap memberlakukan gencatan senjata selama berlangsungnya proses perundingan damai dengan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan ini dilakukan untuk mendukung diplomasi yang di mediasi Amerika Serikat. Menurutnya, Ukraina siap menghentikan serangan udara terhadap kota-kota di Rusia termasuk Moskow. Pernyataan itu disampaikan setelah Zelensky melakukan percakapan melalui telepon dengan utusan Presiden AS Donald Trump yaitu Steve Witkoff dan Jared Kushner. Kesiapan Ukraina tersebut muncul setelah Kremlin mengumumkan jeda serangan terhadap ibu kota Ukraina, Kiev. Presiden Rusia Vladimir Putin disebut memerintahkan penghentian serangan selama 3 hari yang dimulai pada tengah malam waktu setempat. Indonesia bersama 7 negara mengecam rencana pemindahan paksa warga Palestina dari jalur Gaza. Kencaman tersebut disampaikan melalui pernyataan bersama para menteri luar negeri 8 negara. Kedelapan negara tersebut yakni Indonesia, Mesir, Qatar, Yordania, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Pernyataan bersama itu disampaikan pada Minggu 6 September 2026 seperti dilansir di Xinhua. Para menteri mengecam pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz. Keduanya diketahui mengusulkan rencana dan mekanisme pemindahan warga Palestina dari tanah mereka. Untuk informasi selengkapnya dapat mengakses di portal rri.co.id sahabat budaya. Kita lewatkan beberapa lagu persembahan di ruang dengar tas sahabat budaya. Di

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih bersama kami di acara Mudani Musik dan Informasi. Kita lanjutkan lagi informasinya di ruang dengar Anda, sahabat Budaya. Aktor Hwang Jung-min melalui agensinya SEM Company mengumumkan hasil sidang pertama kasus stalking Selasa 8 September 2006. Pengadilan menyatakan terdakwa berinisial A bersalah atas seluruh dakwaan terkait tindakan stalking yang dilakukan secara berulang dan berbahaya. Pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman denda sebesar 6 juta won kepada terdakwa dalam persidangan tingkat pertama tersebut. Selain denda, terdakwa juga diwajibkan mengikuti program penanganan stalking selama 40 jam berdasarkan putusan pengadilan. Agensi menyatakan putusan tersebut menegaskan tindakan terdakwa telah menjadi tindak pidana stalking yang mengganggu kehidupan sehari-hari Hwang Jung-min. Mereka juga menghormati keputusan pengadilan yang menegaskan tindakan stalking tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Iran akan menetapkan zona maritim baru yang disebut sebagai zona terbatas di luar Selat Hormuz dalam beberapa hari mendatang. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, mengatakan setiap kapal yang masuki zona tersebut akan dimasukkan daftar sanksi. Rezaei mengatakan zona baru tersebut akan dimulai dari garis blokade Angkatan Laut Amerika Serikat dan meluas ke sejumlah wilayah teluk. Ia menegaskan setiap kapal yang memasuki zona tersebut akan dikenai sanksi, dilansir dari Anadolu Selasa 8 September 2026, sahabat budaya. Kosovo menyatakan kesediaannya bergabung dengan pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Negara tersebut menandatangani perjanjian resmi untuk bergabung dengan pasukan yang mendapat mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dilansir dari Al Jazeera, kesepakatan tersebut disampaikan Board of Peace yang didukung Amerika Serikat. Perjanjian ditangani oleh Komandan Pasukan Keamanan Kosovo, Letnan Jenderal Baskin Jashari, dan Komandan ISF Amerika Serikat, Mayor Jenderal Jasper Jeffer. Kesepakatan itu secara resmi menetapkan Kosovo sebagai bagian dari ISF. BOP menyebut keputusan tersebut menunjukkan komitmen Kosovo terhadap misi ISF serta dukungan terhadap rencana perdamaian 20 poin Presiden AS Donald Trump, sahabat budaya. Satu informasi lagi kami hadirkan untuk Anda. Otoritas Jasa Keuangan menyelesaikan penyidikan 187 perkara tindakan pidana sektor jasa keuangan hingga 31 Agustus 2026. Sebagian besar perkara tersebut berasal dari sektor perbankan dengan jumlah mencapai 148 perkara. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko mengatakan penyelesaian perkara merupakan bagian dari fungsi penyidikan OJK. Langkah tersebut dilakukan untuk menegakkan ketentuan sektor jasa keuangan sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat dan industri. Untuk informasi selengkapnya dapat mengakses rri.co.id, sahabat budaya.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang terkena bisa menggigit atau menghisap darah

Selesai temu lebih kuasa bersama kami di acara Mudani Musik dan Informasi. Kita lanjutkan lagi informasinya untuk Anda, sahabat budaya. Badan Pangan Nasional mempercepat penyaluran bantuan pangan beras untuk menjaga stabilitas harga. Penyaluran bantuan ditargetkan rampung pada September 2026 guna memperkuat akses pangan masyarakat. Deputi Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bappanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan percepatan penyaluran penting untuk mengendalikan harga beras. Intervensi pemerintah diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan masyarakat. Bandara Halim Perdana Kusuma telah melangsungkan sebanyak 14 penerbangan pesawat sejak kembali dibuka pada Selasa 8 September 2026. Total penumpang yang bisa diangkut sebanyak 804 penumpang dari berbagai maskapai. Maskapai Citilink misalnya membuka 4 penerbangan, sedangkan Batik Air 2 penerbangan, Flyjaya melayani 3 penerbangan, Travira 2 penerbangan, dan Rimbun Air 1 penerbangan, sahabat budaya. Di sisi lain, 4 penerbangan sudah berhasil mendarat di Bandara Halim. Total penumpang yang dapat diangkat tercatat sebanyak 222 orang. Otoritas Jasa Keuangan menghentikan 951 entitas pinjaman online atau pinjol ilegal hingga 31 Agustus 2026. Penindakan tersebut dilakukan melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti. Selain pinjol ilegal, Satgas Pasti juga menghentikan aktivitas ratusan entitas keuangan ilegal lainnya. Tercatat sebanyak 242 entitas investasi ilegal, 27 gade ilegal, dan 2 aktivitas keuangan ilegal turut ditindak, sahabat budaya. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengkaji terlebih dahulu wacana penggabungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dengan Badan Geologi. Puan menilai kajian diperlukan untuk memastikan penggabungan kedua institut tersebut benar-benar meningkatkan efektivitas pelayanan memberi manfaat bagi masyarakat. BMKG terus melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk mempercepat pembersihan atmosfer dari material abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Operasi tersebut digelar bersama BNPB, Kementerian Perhubungan, dan pihak terkait sejak Senin 7 September 2026. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto mengatakan, 5 sorti penerbangan telah dilaksanakan hingga Selasa. Setiap sorti menggunakan bahan semai dan metode berbeda sesuai kondisi atmosfer serta sebaran abu vulkanik. Kita beralih ke informasi regional. Dukungan pemerintah dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Selatan. Perhatian tersebut juga memberikan optimisme bagi Mutai Sulsel dalam mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026. Ketua Mutai Indonesia Sulawesi Selatan Munir Mangkana mengatakan, perhatian pemerintah terhadap perkembangan olahraga saat ini semakin baik. Menurutnya, dukungan tersebut terlihat dari berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten dan kota.

0: kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas, kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang

Selesaian Tumpul Piku masih bersama kami di acara muda nih. Di sesi terakhir Sahabat Budaya, kami infokan di Ruanda Ngarta. Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau POTSI Sulsel mendorong Kota Makassar menjadi tuan rumah Prapekan Olahraga Nasional atau Prapon Cabang Olahraga Dayung. Kesiapan tersebut telah disampaikan kepada pengurus pusat sebagai bentuk keseriusan Sulsel dalam mendukung penyelenggaraan ajang tersebut.

Pemblokiran penyaluran BBM bersubsidi di SPBU Jawi-Jawi, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, mulai berdampak terhadap petani. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros turun langsung memantau kondisi tersebut setelah menerima keluhan dari sejumlah kelompok tani. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, Samsul Bahri, mengatakan keluhan petani berkaitan dengan tidak dilayaninya pembelian BBM bersubsidi, khususnya solar di SPBU Jawi-Jawi, Sahabat Budaya.

Kelangkaan LPG bersubsidi ukuran 3 kg mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Maros. Pemerintah daerah kini menelusuri berbagai faktor yang diduga menyebabkan pasokan LPG tersendat, mulai dari kendala distribusi hingga meningkatnya permintaan akibat musim kemarau panjang. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros Andi Samsop biar mengatakan pihaknya akan memanggil seluruh agen LPG yang beroperasi di wilayah Maros untuk membahas persoalan tersebut. Baik, kita beralih ke informasi penting lainnya, sahabat budaya di Ruang Dengarta. Kebakaran lahan yang terjadi di kawasan puncak Gunung Bulu Saukang, Desa Bontobulaeng, Kecamatan Tompo Bulu Maros, mendapat penanganan cepat dari tim gabungan pada minggu lalu. Dandim 1422 Maros Letkol Arm Agung Yuhono bersama tim relawan didampingi Kapolsek Tompo Bulu dan Danramil bahkan melaksanakan siaga hingga dini hari untuk memastikan api tidak kembali meluas. Agung mengatakan kebakaran menjadi salah satu ancaman yang hampir setiap hari terjadi di wilayah Maros dengan tingkat eskalasi mulai dari kecil hingga besar, sahabat budaya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar terus melakukan distribusi air bersih untuk membantu warga terdampak kekeringan. Hingga Senin 7 September 2026, distribusi telah menjangkau sejumlah wilayah yang mengalami keterbatasan air bersih. Baik, sahabat budaya, demikian informasi yang kami sajikan kali ini di program Acara Mudani. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat, dan tentunya untuk melihat lebih lengkapnya informasinya dapat mengakses di portal kami di rri.co.id. Saya Bang Rian, pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan terima kasih telah bersama Bang Rian sejak pukul 3 hingga menjelang pukul 8 malam ini. Nanti ada rekan kami, Dente, ini akan temani Anda di pukul 8 hingga pukul 12 malam. Bang Rian undur diri, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: para pendherek saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik Sobat Budaya, Manene tumbuh dari tradisi masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang telah meninggal. Tradisi ini dilakukan oleh keluarga dengan merawat dan membersihkan jasad leluhur, kemudian mengganti pakaian sebagai simbol kasih sayang dan penghormatan. Manene diwariskan secara turun-temurun dan masih dilaksanakan oleh beberapa masyarakat Toraja. Tradisi ini menunjukkan kuatnya hubungan kekeluargaan serta penghormatan terhadap leluhur dalam budaya Toraja.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama di malam hari ini di Perompat RRI Mangkasara. Dan tentunya juga di hari ini saya akan menemani dengan informasi untuk kita semua. Apa informasinya saat lagi?

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Baik, kita masih bersama di malam hari ini, sahabat Bra. Informasi kami hadirkan untuk kita semua, dan informasi kali ini adalah terkait dengan bagaimana masyarakat kita itu memaknai hari yang dibilang apa ya, penting begitu. Baik sahabat budaya, di mana saja berada, apresiasi budaya lokal kami hadirkan untuk sahabat budaya tentang bagaimana masyarakat bagaimana masyarakat ini menjaga alam. Oke. Alam dengan kearifan lokal yang ada. Oke, kita coba ke informasinya, sahabat budaya. Menjaga bumi dengan adat inspirasi konservasi di Sulawesi Selatan. Dan sahabat budaya, di malam hari ini ada kami hadirkan di Sulsel itu, sahabat budaya, ada namanya ritual Mabisa Lompu. Nah, salah satu masyarakat adat Karangpuang menunjukkan bahwa pola hidup selaras dengan alam ini tumbuh dari akar kearifan lokal di Sulsel, karena tidak memandang yang namanya, sahabat budaya, mereka tidak memandang pelestarian lingkungan hanya sebagai kewajiban ekologis, melainkan sebagai bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur. Nah, masyarakat adat Karangpuang di Sulawesi Selatan menjunjung tinggi pandangan bahwa alam bukan sekedar ruang hidup, tetapi juga memiliki jiwa dan penjaga spiritual yang wajib dihormati. Pandangan ini tumbuh dari kearifan lokal Sulsel yang memuat prinsip-prinsip kehidupan beretika dalam berinteraksi dengan alam semesta. Nah, prinsip hidup ini diimplementasikan dalam bentuk etika lingkungan yang hidup dalam tradisi mereka, salah satunya melalui ritual sakral bernama Mabisa Lompu. Ritual ini merupakan pengejawantahan dari kearifan lokal Sulsel yang berfungsi sebagai pengingat kolektif untuk menjaga keseimbangan dan harmoni antar manusia dan alam.

0: sama tanam.
1: Pem tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
2: Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya, di malam hari ini. Dan pastinya juga kalau bicara tentang sebuah ritual mak bisa lam lompu, ini kearifan lokal dan dalam etika pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat adat di Karampuang. Untuk itu, sahabat budaya, prinsip hidup yang dianut oleh masyarakat di Karampuang yaitu pandangan ini tumbuh dari kearifan lokal Sulsel yang membuat prinsip-prinsip kehidupan beretika dalam berinteraksi dengan alam semesta. Prinsip hidup tersebut diimplementasikan dalam bentuk etika lingkungan yang hidup dalam tradisi mereka. Ya, salah satunya yaitu melalui ritual sakral bernama Mak Bisa Lompu. Ritual ini merupakan pengejawantahan dari kearifan lokal Sulsel yang berfungsi sebagai pengingat kolektif untuk menjaga keseimbangan dan harmoni antara manusia dan alam. Nah, dilansir dari jurnal Science Smart, etika masyarakat adat Karampuang dituangkan melalui sebuah pantangan atau larangan dalam pengelolaan lingkungan. Masyarakat adat Karampuang mempercayai bahwa setiap sudut di dalam lingkungan tersebut ada penunggunya. Maka dari itu perlu dijaga kelestariannya. Nah, etika pengelolaan lingkungan dalam masyarakat adat Karampuang ini dilandasi oleh tiga elemen budaya, yaitu mentifak atau nilai dan kepercayaan, sosiofak atau struktur sosial, dan artefak alat simbol dan benda budaya.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Nah, iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong gitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

0: Kita hidup di era digital yang serba cepat dan mudah. Bayar tagihan atau belanja tinggal klik. Tapi di balik kemudahan itu juga membuka ruang bagi para pelaku kejahatan digital. Mereka menyabar sebagai customer service bank, kerabat, dan admin. Mereka mengirim link palsu dan meminta kode OTP. Dan tanpa kamu sadari, mereka sudah memiliki akses ke dompet digitalmu. Satu klik bisa jadi bencana. Bukan hanya saldo yang habis, datamu pun bisa dijual. Jangan beri OTP kepada siapapun. Jangan klik link yang mencurigakan. Gunakan aplikasi resmi dan cek dua kali sebelum rugi sekali. Ekonomi digital harus aman. Mulai dari kamu. Klik aman, dompet aman.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
2: Baik, kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya, dan masih tentang bagaimana menjaga alam dan sebuah ritual yang dilakukan oleh masyarakat di adat Karangpuang. Sahabat budaya, etika pengelolaan lingkungan dalam masyarakat adat Karangpuang ini dilandasi oleh tiga elemen budaya, yaitu nilai dan kepercayaan, struktur sosial, alat simbol dan benda budaya. Ketiganya terjalin dalam paseng riada, kumpulan ajaran leluhur yang memuat norma, larangan, ajakan, serta sanksi adat. Salah satu yang masih lestari ialah penggunaan alat pengasapan ikan sebagai teknologi tepat guna yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga bernilai ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal Sulsel tidak menolak kemajuan, melainkan menyesuaikan dengan prinsip keseimbangan antara kebutuhan dan kelestarian. Untuk itu, generasi muda Sulawesi Selatan memiliki tanggung jawab penting untuk tidak melupakan akar budayanya. Ritual Mabisa Lompu bukan sekedar warisan, tetapi sumber nilai yang bisa ditransformasikan dalam kehidupan modern. Di tengah ancaman krisis iklim dan eksploitasi alam, etika lokal seperti yang dijalankan masyarakat adat Karangpuang menjadi contoh konkret bagaimana manusia dapat hidup selaras dengan alam. Generasi muda bisa belajar dari nilai-nilai ini dengan menjadikan lingkungan sebagai bagian dari identitas, bukan hanya sumber daya. Itu informasinya, sahabat budaya, dan kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: sahabat budaya, nasi lapola tumbuh dari tradisi kuliner masyarakat Maluku. Makanan ini dibuat dari beras yang dicampur dengan kacang tolo dan kelapa parut, kemudian dimasak hingga matang. Sejak dahulu nasi lapola menjadi salah satu makanan pokok masyarakat karena memanfaatkan bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Hingga kini, hidangan ini tetap dikenal sebagai bagian dari warisan kuliner dan budaya Maluku.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini. Selanjutnya kita akan ikuti bersama legenda cerita rakyat, dan kali ini mengenai legenda pesona Dara Juwanti dan 40 pasang penempa.
2: Salam hangat untuk seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari bumi Senentang, pesona Dara Juwanti, dan 40 pasang penempa.

40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senentang menyimpan sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juanti menyelamatkan kakak kandungnya Demong Nutuf yang disandra di kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar, Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi, kakandaku sedang berada di tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi, apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, Paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu, Paman. Percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu, Paman.
0: Baiklah, Tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nanti aku di tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Dara Juwanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Dara Juwanti.
3: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke Tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
1: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demong Nutup. Iyang tenang saja, doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.
3: Baiklah, Tuan Putri. Hamba akan selalu mendoakan Tuan Putri.

0: gagahnya Darajuwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Darajuwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Darajuwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Hah? Ia ternyata seorang wanita cantik, putri dari Darajuwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini.
3: Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
4: Baik, Paduka Raja.
5: Darajuwanti, adikku. Benarkah kau Darajuwanti?
6: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Darajuwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
3: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
5: Darajuwanti adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
6: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
5: Tapi, adikku...
6: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
6: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
2: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, putri cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender dan Darajuwanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Darajuwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarrama Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini tentunya di acara Kelon Takrong. Saya akan terima telepon di 08 11 400 9250. Ya sahabat budaya, kita bicara tentang satu informasi. Belum piku kasih informasi sahabat budaya. Dede, ngetelpon Miki. Kita tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 8 September. Nah, saya mau tahu kali ini tentang hari tahun ulang tahun keberapa RRI di RRI ya tahun ini. Ulang tahun tahun keberapa atau tahun umurnya RRI sekarang sudah berapa? Oke, ada penelpon. Kita coba terima ya, umurnya RRI sekarang sudah berapa tahun ya. Assalamualaikum, Kelon Takrong.
1: Kelon Takrong.
0: Iya, Kelon Takrong, iya. Dengan
1: Fadil.
0: Iya, Fadil. Oke. Fadil, umur berapa nih RRI sekarang?
1: 81.
0: Oh iya, tahu. Oke deh, mau dengar kilang apa?
1: Hari Jumat ulang tahunnya.
0: Oh iya, tahu.
1: Cocok
0: nih. Cocok, Ciki.
1: Iya.
0: Mau dengar kilang apa?
1: Bismillah, lino akhirat.
0: Sudah minggu putar tadi.
1: Oh, baru ke monitor ya?
0: Deh.
1: Baru ke...
0: Si Bali lino akhirat tadi.
1: Oh.
0: Iya, si Bali lino akhirat.
1: Lagu daerah Mupaing.
0: Iya, apa tuh? Amat
1: Iwan Tompo. Iya. Amatku, bapakku.
0: Amatku, bapakku.
1: Iya, Iwan Tompo.
0: Amatku, bapakku.
1: Iya, dari temanya ini.
0: Itu cita di.
1: Menyapa Ki.
0: Iya.
1: Oh, benar mah dia dapat 100, Kak.
0: Menyapa Ki buat siapa, silakan Ki.
1: Ada Pak Eko di, Ayu Eko, ada Jono.
0: Iya.
1: Ada Ibu ya di Paropo di.
0: Iya. Betul.
1: Iya. Ada di Sinta, di Emio,
0: yeah.
1: Ada Bunda Sopi, ada Kak Ina juga, ada di Idam, ada Idam, ada di Liwang, ada Pak Umar, Ibu Nursia, buat semuanya yang lagi monitor tempat terkecuali.
0: Oke deh.
1: Ada juga waktu hari Sabtu jarak jalan.
0: Jarak jalan ada.
1: Oh, enggak dilihat, Kak?
0: Enggak, di depan Kak Bella.
1: Oh, lama aku tuh di pos sama
0: Kodong.
1: Oh iya.
0: Ramai orang tuh.
1: Iya, saya.
0: Dia enggak bisa di pos, Kak. Lihat satu-satu Bella.
1: Iya, banyak sekali orang.
0: Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya sudah hadir.
1: Iya, dan teh.
0: Iya, makasih Di.
1: Iya, Fadil.
0: Iya.
1: Saya pulang dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pulang ke rumah di DNTN. Oke deh. Baik, saya terima telepon berikutnya 08 11 400 9250 sahabat budaya yang bergabung malam hari ini. Silakan. Ada penelpon, kita langsung terima di WA. Assalamualaikum, Kelon Takrong.
2: Iya, Kelon Takrong.
0: Iya. Dengan Uli Ape di Sinjai.
2: Iya, betul sekali DNTN.
0: Oke, Pak Uli Ape. Boleh tahu usia keberapa sekarang RRI?
2: Ke 42.
0: Boleh tahu usia keberapa sekarang

0: nor rataneaser yani tasmun nur mina emnur nur nur samsia baco riko boge katipangke ade putri benrenol ada lumu asar di bone papais ada cinta di emu ada angga prasetya ada nasriani amtir ada wahida martawati ada rustam prahara ada romario arjuna ada Van Reynold, ada Puan Datu, ada Pak Hamsa, Pak Is, dan semua-semuanya lagi monitor Rentenem.
1: Oke, terima kasih Pak Uli Ape.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uli Ape sudah bergabung. Iya, kelona apa Pak Uli Ape? Ikutan mungkin saja. Oke, kembali lagi kita ke penelpon. Lupa katanya, kelona apa? Assalamualaikum. Kelon tak rom. Iya.
2: Kelon tak rong.
1: Iya, kelon tak rong, betul. Iya, Ibu Lina. Iya. Apa kabar?
2: Baik, Nentene. Wah, dada Pak Asis, dada Opa.
1: Opa baru telepon.
2: Selamat berjuang.
1: Opa baru telepon, tetap putus ki karena ada yang telepon lagi berikutnya, kodong.
2: Memang ku senggol-senggol ki Nentene dari kesambilan.
1: Jahat pahit itu kita. Jahat ki.
2: Tidak sedikit jelentek ni. Kan tidak ku seruduk gitu, ku senggol-senggol.
1: Biar itu tidak duduk, tapi kalau disenggol jatuh, baru senggolannya keras, enggak tahu mana yang jatuh, kita tahu, Pak.
2: Malu-malu ku deh dentene karena tahu anu ku bagaimana saya di dentene di
1: enggak tahu kan waktu-waktu
2: ala teman-teman kita cocok nih
1: jangan bilang
2: iya cocok kalau Pak Asis tahu ada masih anu pasti kita dua tekan nah.
1: Dua.
2: Itu tidak mau anu, tidak mau ikut ke jalan jalan santai kah.
1: Kenapa?
2: Susah bedeng kedua tekan nama mana bawa.
1: Deh. Gaya anji.
2: Baru kalau dia pergi tuh intinya harus bawa ki banyak bekal. Tidak namuat ki kalau sedikit ki kapacipurra ya, Beng.
1: Masa? Ai. Acelurang kalau begitu.
2: Acelurang memang. Nanti bebeng tentene lomba karaoke.
1: Oh, begitu.
2: Mau dia datang biarpun dia tidak ikut berlomba tapi dia mau datang.
1: Ai libur kah.
2: Opa, dengar kita pernah datang kita tawa sama Pasis mau datang.
1: Enggak datang ke saya ke libur Kak Bella.
2: Iku dong. Jadi bagaimana tawa dia mau ketemu dengan kita tentene?
1: Ketemu dengan saya. Hari radio pi tugas Kak juga di box hari. Pakai baju adat orang, pakai baju adat ki.
2: Iya. Ada yang hari ini Nintendo lagi monitor kini Pak Asis.
1: Oh alhamdulillah, biar mi.
2: Monitor, nda tau mi opa ya?
1: Opa monitor, tadi nda telepon ke opa secara langsung.
2: Cocok mi. Iya. Halo opa jangki dulu sembunyi lah, gabung ki gang.
1: Iya.
2: Supaya seru lagi tiga serangkai. Bikin baper yang lain Nintendo.
1: Oh begitu ke? Aduh. Jangan dibawa baper. Santai
2: lagi. Biar baper-baper sedikit. Supaya tambah seru.
1: Masa?
2: Iya, kebanyakan yang baper gang kalau tiga serang kayak muncul.
1: Masa?
2: Banyak yang temen.
1: Alhamdulillah, disyukuri itu.
2: Alhamdulillah, ya, apalagi Beng, penyiar idola.
1: Sama. Kita tuh ada saja Ulina tuh. Terima kasih kalau cocok gitu. Enggak boleh sombong, enggak boleh sombong.
2: Iya, enggak sombong, enggak sombong.
1: Enggak boleh sombong.
2: Tidak. Bentar itu orangnya baik.
1: Alhamdulillah. Tidak makan sabun.
2: Cocok. Tidak makan sabun. Makan Indomie.
1: Makan. Makan nasi.
2: Makan nasi.
1: Oh. Kalau orang Indonesia.
2: Oh iya, kalau orang Indonesia nasi.
1: Nasi, iya bukan iya, roti.
2: Kalau roti, Pak Jitu makan roti.
1: Bagaimana caranya makan roti?
2: Roti keju.
1: Tunggu adalah, saya pikir-pikir bagaimana caranya makan roti. Nah, mut je.
2: Iya, Pak memang kan roti je bisa nama makan. Tau ada yang kayak nih, karena mut-mut je. Maaf, Opa sama suruh.
1: Opa, saya minta maaf nah, Ibu Lina. Ibu Lina menyambungkan, saya ikut rame.
2: Masa Nabilangi kan, lugang Oma?
1: Iya, Nabilangi Oma.

0: Oh, ini Pak. Pak Asis sama itu, Opa Din.
1: Iya, Minjo nak bilang Opa Asis beda dengan Oma Oma Lina ika. Tua aku mu.
0: Mengaku nauda. Opa, dengar gitu. Mengaku nauda.
1: Iga, tapi tidak setua pi Opa saya gang.
0: Oh iya, betul.
1: Masih muda-muda je sedikit kau dong.
0: Masih cabi mukanya. Oh, kita masih cabi alias agak indut bondeng-bondeng gitu ya.
1: Iya, bondeng.
0: Kita
1: bondeng,
0: sama bondeng, kayaknya ya.
1: Iya, deh. Tentu, deh, sama memang. Memang karena ya, no penyer idola.
0: Oke, deh. Pertanyaannya. Jadi,
1: masih bisa pesan lagu enggak?
0: Boleh. Tadi ini, Pak Kak Uli, Pak Uli apa tidak, iya, tidak pesan lagu.
1: Iya, nah lupain.
0: Aku lupa tong ditanya, minta maaf ya Pak Uli apa. Oke, kalau begitu.
1: Saya mana?
0: Pertanyaannya berapa tahun nih usianya RRI?
1: 81 Dente Men.
0: Sama dengan usianya
1: Opa Din.
0: Sama
1: Asis Peng. Opa Asis.
0: Mau bukan saya bilang sama dengan usianya.
1: Sama tepanya
0: negaranya kita.
1: Opa Asis dan Opa Din.
0: Oh, sama dengan negaranya kita kodong.
1: Ya masih mako pas apa suruh gila duduk kita lang.
0: Ada tahu ada muncul ikan mau lah tahunya RRI rajin sekali itu.
1: Data memang kio pa kutunggu iki RRI nah hari Jumat.
0: Iya tahu ditunggu semuanya ya. Oke kita mau dengar kelong apa Ibu Lina.
1: Anu dente susah mika panglapi ya.
0: Susah mika panglapi ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Menyapa buat siapa? Silakan.
1: Ya buat Opa Din, dada Opa Din, dada Opa Asis.
0: Tunggu versinya waduh, siapa? Ape. Bu Bu Lina.
1: Anu Iwan Tompo.
0: Ijam Miki Iwan Tompo.
1: Siapa di pale? Yang lain mau pale yang siapa?
0: Ada Ina Natsir.
1: Ya itu mau Ina
0: ada
1: Natsir.
0: Ada Rahmi Ahata yang mana?
1: Oi an ya antara itu mau Ina siapa bagus
0: Ina
1: nih Rahmi Ahata
0: ya?
1: Mau
0: Rahmi Ahata oke okay,
1: baik iya.
0: Silakan lanjut Ki
1: buat oleh apa buat Paradin jaki mormor Paradin enggak lama jagang Pak Ahmad Yani Tasmun Ibu Nursia Pak Umar buat Sri Sinta buat siapa lagi Angga Prasetya dan Opa Is tahu dan semuanya mau dentene yang lagi monitor.
0: Okay.
1: Dentene lanjut tugas Ki sehat selalu. Assalamualaikum dentene.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Lina di Veteran. Kita coba ke penelpon berikutnya. Ibu Sri Sinta itu minta ditapu-tapu Ki. Ada yang menelpon, putus lagi, ada lagi. Oke, assalamualaikum, kelon tak rong. Halo, kelon tak rong.
2: Kelon tak rong.
0: Iya, Pak Ahmad Yani Tasmun, ya, betul ya?
2: Iya.
0: Iya, Pak Ahmad Yani, padam listrik tak di rumah tidak? Atau jam berapa tadi padam?
2: Enggak pernah padam tadi.
0: Alhamdulillah. Kemarin sih, iya. Oke lah. Iya. Baik, Pak Ahmad Yani, kalau boleh tahu RRI umurnya berapa sekarang?
2: 81.
0: 81. Beda berapa umur tak dengan RRI?
2: Berapa aja itu? 20 lebih.
0: Oh. Alhamdulillah. Oke, disyukuri. 20. Disyukuri ya, Pak. Oke, Pak. Iya. Boleh menyapa buat siapa? Lagunya ikutan ya. Silakan, Ki, Pak.
2: Yang baru lagunya ikutan?
0: Iya, Pak. Iya.
2: Oh, iya. Yang
0: mana,
2: baru
0: yang
2: lewat Ibu Marlina. Di Petran. Ada Pak Is, Pak Ding. Ada Pak Asis. Pak Amsa. Harga pasar harga di Senjai, Arpa di Selayar, ada Pak ada Angga Prasetya, ada Tika di Sabang, ada Dimas, Asar di Bone, Layasari, ada Pak Arjuna, Pak Rading, ada Sri Sinta, ada Bunda Sopi, ada Uki, ada Putri Puandatu, Asri di Wotu, ada Uki dan semuanya Miden Tenek.
0: Oke deh Pak, terima kasih Pak.
2: Iya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengarkan dulu kelong ya, sahabat budaya. Di malam hari ini ada dua kelong, amaku, bapakku, dan juga Susami Kapang Lapia. Kita ikuti sama-sama kelongnya, kita dengarkan sama-sama, dan nanti saya akan melanjutkan untuk terima telepon.

Nusantara Malam, Pro 4, Makassar. Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Kelon Takrong. Saya coba lagi terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum Kelon Takrong. Bersama Anki semua. Assalamualaikum Ipat Tuki. Oke, dicoba lagi. Bersamaan semua sahabat budaya, saya mohon maaf nih. Saya enggak tahu nih apa tadi sudah diangkat mi telepon apa Asis Angga Prasetya misalnya. Ada Pak Din enggak bisa kamu angkat. Ada Pak Radin, ada Bu Sinta di Minasa Upa. Awah. Pak Arjuna, Pak Radin. Mana mi? Jadi bagaimana nih saya? Ada Bunda Sophie juga. Banyak ya sahabat budaya ya. Anu jarina bengkok semua nanti ini kayaknya saya lihat. Tidak bisa kamu angkat telepon tagang. Jadi bagaimana mi? Bagaimana Miki dulu deh. Yang tidak bisa terangkat teleponnya sabar-sabar Miki saja dulu. Oke, dicoba lagi. 08 11 400 92. Itu Opa Dina. Assalamualaikum Opa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para alhamdulillah.
0: Beruntung kina warta naik ya risal tagang. Iya tahu. Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya tahu.
1: Oke. Dah ada Bunda Sophie.
0: Dah ada Wa Asis mau joki ya.
1: Mau joki.
0: Wah, orang tua iya wa jage.
1: Joki. Ada orang tidak mau deh. Ada orang tidak mau dibilang oma.
0: Iya, enggak mau. Iya.
1: Padahal jadi, oman.
0: Enggak tahu bedeng siapa yang mau direng-reng ini, dia atau kita. Tapi masih iya. Kuat ki dia.
1: Iya.
0: Nanti dia senggol ki sedikit langsung jatuh ki bede. Atau dia yang jatuh, yang mana mi itu?
1: Hah?
0: Yang mana mi jatuh? Opa tidak mau bicara. Masalah senggol sedikit sama-sama sih. Oke deh. Oke. Opa.
1: Ya.
0: Pertanyaannya usia berapa nih RRI saat ini?
1: 80 tambah 1.
0: Ya, 81 dong.
1: 80 tambah 1, 81.
0: Berarti kalau berbanding dengan umur tak beda berapa tahun? Hitung ki dulu.
1: 6 tahun.
0: Iya. Tua mi. Hah? Cocok mi.
1: Cocok memang opa.
0: Iya cocok. Iya cocok. Enggak salah sih.
1: Bah, tidak jauh dari yang itu. Oma Lina.
0: Oma Lina, enggak mau ini bilang oma bede. Masih muda ini.
1: Beda sedikit dia.
0: Masih cabi ki mukanya les bondeng.
1: Modena jeung kasih muda itu.
0: Enggak. Wakak lagi. Ah, wakak nah. Ai, maka laki di rumah ini. Ya. Nah, dengar ki, ai tanggung jawab ki apa bukan saya.
1: Betul.
0: Ih cantik ki.
1: Saya bilang.
0: Iya, kita bilang.
1: Iya.
0: Cantik ki nah. Cantik ki dia. Iya. Dengan usianya.
1: Kelong apa ada?
0: Kita mau dengar kelong apa?
1: Oh, anu pengaita balik karang.
0: Pengaita balik karang. Oke deh.
1: Ya, kan?
0: Boleh.
1: Ya.
0: Menyapa.
1: Anak muda di Keler. Di Maros. Tidak mau dibilang opa.
0: Tidak mau ya.
1: Padahal pakai mie tongkal.
0: Oh iya, dua bedeng. Oke, lanjut.
1: Oh Malina.
0: Iya.
1: Bunda Sophie.
0: Iya.
1: Pak Rading, Maros.
0: Iya.
1: Krisinta, dia Mio.
0: Mm-hmm.
1: Pak, siapa lagi? Pak Ahmad Yani, Sopeng.
0: Yeah.
1: Ada juga di Sopeng.
0: Yeah.
1: Siapa? Penyeru Dalam, ada juga anu di internet. Siapa itu?
0: Siapa?
1: Indah dan Bagi.
0: Iya. Yeah.
1: Tidak mau tuan dibilang bukan di dalam.
0: Tidak mau dibilang, bilang iya, saya duluan, Beng.
1: Tahun 2003, Beng, itu dia.
0: selalu apa jadi biar mi mau nah
1: Pasani suka maju
0: iya
1: Pasri di Wotu
0: iya
1: SD Nompo
0: iya
1: dan siapa ada yang di Mongsi di Baru
0: siapa tau pak
1: Andi Mawar
0: iya
1: bersama Ibu Niar iya masuk ke Andi Mawar
0: iya tau
1: Edente ini menyiar
0: Iya, iya.
1: Oke, makasih
0: iya,
1: banyak
0: makasih. Dan Tene. Iya, Pak, sehat terus ya.
1: Iya, sehat juga.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Mudah-mudahan dapat si Anu sejahtera.
0: Amin, perompak. Amin. Ya, makasih, Opa,
1: ya. Di tahun ulang tahunnya ke-81.
0: Amin, iya. Terima kasih, Opa.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita akan menelpon berikutnya, sahabat budaya. Ada siapa di... Oke, 0811-400-9250, Pak Asis, Pak Radin. Aduh, anggap prasetya, Pak Asis. Ada bisa, Kak? Ay, bingung saya mengangkatnya, sahabat budaya. Puang Datu, aweh, anggap prasetya. Ih, anuk yang enggak. Ih, kalau enggak itu masih bisa jibagarang. Kasih tinggal mi orang lain dulu. Bumbin tadi denteni sama enggak. Tidak bombe ya. Mengalami kisah sama yang orang tua iya ya. Dadadadadadada. Susah kamu ngangkat ini telepon tak. Kasih musiknya dulu di. Xiaomi itu mau bergabung kembali. Silakan di 0811-400-9250. Saya coba terima penelpon berikutnya Bunda Sofi. Assalamualaikum Bunda. Ya kelon tak rong. Ya tahu beruntung nih.
2: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon taron dentene.
0: Iya Bunda, apa kabar Bunda?
2: Kabar baik, alhamdulillah, syukurillah.
0: Iya di usia saat ini toh disyukuri yeah. Begitu. Betul. Tetap sehat. Walaupun ada sedikit terseok itu kayak kayak itu jangan disebut nama mana. Nanti saya dimarahi lagi. Nah bilangin ke Patoto Aiki dan Tene, padahal iya. Padahal iya. Ah, mumi dia apa Bunda? Kalau Patoto Aiki Kak, siapa yang ngajar?
2: Mumi dia apa?
0: Iya.
2: Yang jelas, bukan menghina. Bukan menghina ya. Dan sedikit saya mengingatkan bahwa kepada para pendengar,
0: iya.
2: Janganlah terlalu apa ya kalau berkomentar karena ada juga itu yang berkomentar keterlaluan walaupun tidak menyebut nama tapi kita tahu itu katanya ada penyiar yang kampungan.
0: Begitu?
2: Ada penyiarnya RRI kampungan.
0: Masya Allah.
2: Kenapa bicara begitu? Yang ngomong juga belum tentu dia menguasai apa ya. Apakah dia tahu yang mana speaker, yang mana yang harus dibesarkan, dikecilkan? Nah itu pokoknya kita berbicara yang pantas-pantas lah di usianya RRI yang ke-81. Beda 7 tahun nih saya punya usia dan Tene, saya dibawanya 7 tahun
0: iya
2: dibawanya.
0: Iya tahu, alhamdulillah.
2: Jadi, kalau orang bertanya itu ke saya, sejak kapan mendengarkan RRI? Saya itu jawabnya separuh dari usia saya mendengarkan RRI.
0: Iya, oh iya.
2: Iya, di zamannya Latif Kamarudin, Sudarmin Dahlan, Hasyim Ado, itu Munir Amin yang sudah menetap di Kendari.
0: Betul.
2: Jadi kalau saya mau sebut semua penyiar-penyiar tempo dulu. Alhamdulillah banyak kenangannya. Jadi artinya kita yang berbicara yang baik lah. Membangun bukan mengeritik.
0: Begitu.
2: Yang ke-81 ini harusnya kan kita lebih menyemangati penyiar.
0: Betul. Iya.
2: Kita menyemangati penyiar. Janganlah kita sampai menyinggung orang itu.
0: Iya.
2: Yang jelasnya bahwa kita itu kan selalu mau yang terbaik.
0: Iya.
2: Bukan berarti bahwa pendengar terbaik, penyiar favorit, apa semua baik.
0: Iya, benar. Tapi itu. Ada yang di hatinya pendengar itu yang menetap begitu atau yang dia suka begitu. Iya, nggak bisa Ki juga memaksakan kehendak ya. Itu kan pilihan
2: itu.
0: Ya.
2: Dan tidak ada haknya itu penyiar untuk menjustis pendengar juga begitu. Tidak ada haknya.
0: Iya.
2: Tidak ada haknya penyiar mau membatasi pendengar bahwa oh ternyata dia bukan pendengar aslinya RRI. Dari awal itu tidak ada pendengar yang bermula dari RRI. Iya. Semua dari radio swasta.
0: Iya.
2: Iya, hampir semua pendengar itu dulu kan Radio Gandaria itu kan sangat terkenal tempo dulu
0: ya, Bunda. Iya,
2: jadi rata-rata pendengarnya RRI itu berasal dari Gandaria. Jangan mengatakan bahwa ternyata tidak ada pendengar aslinya RRI di sini. Iya, yang jelasnya bahwa semua orang berawal dari radio swasta. Sama dengan saya kan di Palopo, ya. Jadi saya suka monitor dulu RPD,
0: ya.
2: Radio pemerintah daerah itu Ibu Tati, Sutati Sabamiru.
0: Iya, iya.
2: Kan bapaknya dulu Ibu Tati kan kepala penerangan di Palopo.
0: Iya.
2: Itu jadi dia itu menyiar dulu di RPD, Radio pemerintah daerah. Ya begitu, jadi saya itu selalu mengatakan bahwa separuh dari usia saya itu jadi pendengar radio.
0: Iya, iya.
2: Yang jelasnya seperti itulah.
0: Iya, iya. Oke, deh.
2: Janganlah menyinggung itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, bicara yang jujur sajalah.
0: Iya, oke. Baik, Bunda. Mau dengar kilang apa, Bunda?
2: Ada Tosi Rampe. Lagu Bugis.
0: Ya, menyapa Bunda buat siapa?
2: Oh, iya. Saya menyapa tadi ada Opa Din. Aduh, Opa Din, lamanya baru kedengaran suaranya.
0: Iya, Dari mana saja itu ya?
2: Iya.
0: Dari mana aja Anda itu?
2: Iya kan? Terus ada Ibu Lina juga, tak lupa juga buat Pak Sani, Pak Haji Saleh, ada Pak Asis di Maros. Kemudian ada Uki Didaya, lalu kemudian ada Asri di Wotu, Desarro, Denompo, ada Sinta di MU, Ahmad Yani Tasmun bersama Nurmina Emdur, ada Rosjana Yasir, Samsia Maisar, Wahida Martawati, kemudian ada Ibu Dewi bersama Ibu Nur Intan di Takalar, ada Pak Abdullah Sewan juga. Rustan Prahara dan semuanya.
0: Iya. Yeah,
2: pendengarnya RRI tanpa ada yang kecualikan. Insya Allah yang berkesempatan silahkan hadir.
0: Iya, betul.
2: Ya.
0: Oke deh. Bunda.
2: Dalam rangka memperingati 81 tahun Radio Republik Indonesia.
0: Iya.
2: Yeah. Radio Perjuangan. Ya.
0: Iya, betul. Oke deh, Bunda. Okay, makasih. Terima kasih.
2: Terima kasih. Makasih satu, nah.
0: Iya, betul. Sudah, okay.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita ke penelpon berikutnya. Telepon biasa mau dulu di supaya adil kita, wah. Ada yang mau ikutan dengan ini? Bunda, aja Tosi Rampo penyanyi siapa ya? Ada Zainab Alwi, ada juga Adnan KDI, ada Ama Amiruddin, yang mana Bunda? Bunda tolong chat saya ya. Oke, kita ke penelpon. Assalamualaikum. Kelontak rong. Ya, halo? Ya, kelontak rong? Ya, belum ada suaranya, sahabat Bunda. Kita coba dulu ya ke kabar anak perompat karena sudah pukul 22 lebih 2 menit. Kita ikutin dulu kabar anak perompat.

0: sahabat budaya. Bika Ambon adalah kue basah tradisional khas Medan, Sumatera Utara yang terkenal dengan tekstur kenyal dan berongga seperti sarang tawon, serta memiliki aroma harum daun jeruk dan santan yang kuat. Meskipun mengandung nama, maksud kami menyandang nama Ambon, kue legendaris ini sama sekali tidak berasal dari Provinsi Maluku.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Kelon Tarong. Saya coba terima telepon di 08 11 400 9250.

0: Baik, kita ke telepon 0811 400 9250. Assalamualaikum Pak Radin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontaro.
0: Iya, kelontaro. Iya. Pak Radin, usianya RRI sudah berapa tahun sekarang tahun ini?
1: 81.
0: Oke deh, baiklah kalau begitu.
1: Datang ke nanti ya.
0: Ah, saya
1: hari Jumat.
0: Hari Jumat saya dinas. Iya, saya datang. Iya, insya Allah.
1: Insya Allah.
0: Kebetulan saya dinas. Dan kalau RRI ulang tahun semua harus hadir. Kalau tidak nanti di dimarahin, kena tegur dari pimpinan. Kecuali ya kalau libur di hari-hari biasa enggak sih. Oke. Iya, Pak Radin. Boleh tahu mau dengar kelong apa Pak Radin?
1: Mupabate Silimanmu.
0: Penyanyinya siapa, Pak?
1: Itu ada perempuan itu, saya lupa namanya.
0: Haja Yuni Yunianti. Itu maksudnya.
1: Iya, okay.
0: Baik, Pak, silakan menyapa buat siapa? Iya.
1: Ada Pak Asis. Ada Ibu Marlina di Betang.
0: Iya.
1: Ada Siri Sinta MU, Padi, Pak Sani.
0: Iya.
1: Ada Puan Data di Pindang.
0: Iya.
1: Sama yang di Tasbu di Sope.
0: Iya.
1: Sama Nurmina Nur. Ada Inda di Mbaji, Sope juga. Ada Pak Umar, Ibu Nusia.
0: Iya.
1: Ada Sumi di Lumu.
0: Iya.
1: Ada Rosdiania Yasir.
0: Iya.
1: Ada Ibu Nias. Sama semuanya Mi.
0: Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak ya. Iya Pak, iya.
1: Selamat pagi bertugas.
0: Iya Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penelpon berikutnya, kita coba terima dulu 0811 400 9250. Oke. Tadi Pak Asis menelpon. Hai, ada juga Angga Prasetya. Ya, oke deh. Susah ki menelpon. Oke, dicoba lagi 0811 400 9250. Assalamualaikum, kelontak rong. Iya, halo. Kelontak rong, sudah dong. Kenapa bertanya sudah tembus? Memangnya ada siapa? Setan?
2: Ada di hati, belum.
0: Oh, dia peta belum? Saya kira ada setan yang kita tanya.
2: Assalamualaikum, Dente Nel.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak?
2: Alhamdulillah. Kabar galau.
0: Galau? Kenapa galau? Ya. Nah,
2: galau
0: ada
2: sama seseorang.
0: Galau Miss Sedeng. Siapa Miss Sedeng dikasih galau ini? Saya juga bingung. Ada deh. Iya kah? Coba saya tanya dulu. Siapa yang... Saya tanya sama alam semesta dulu ya.
2: Dia tahu aja dirinya itu.
0: Mau tahu aja dirinya galau.
2: Kalau dia monitor sekarang.
0: Monitornya alhamdulillah kalau galau. Oke. Terima kasih kalau galau. Ada itu obat galau. Mau kita tahu?
2: Kita itu dentene tega menari di atas lukaku.
0: Puitis sekali malam-malam. Dan tergiur. Saya menari di atas luka, Kak. Memang luka apa, Ki? Luka batin.
2: Luka batin, tersiksa kayak ini dentene.
0: Oh, iya, Kak. Alhamdulillah.
2: Mau mati tidak hilang.
0: Lagu kapan? Mau mati tidak dicabut nyawana.
2: Iya, seperti itu.
0: Oke, baiklah.
2: Biarlah. Dia ganti nomor sekarang.
0: Oh iya, alhamdulillah kalau ganti nomor.
2: Rero na tawa ta.
0: Iya, Rero na. Iya.
2: Tidak diampat.
0: Oh iya, de. Oke lah, baik kalau gitu. Oke. Kalau ganti nomor ya, nanti ditanya lagi sama dia ya. Boleh tidak dikasih tahu nomornya?
2: Enggak usah.
0: Enggak usah.
2: Nomornya juga sudah kuhapus di sini.
0: Oh iya, siapa itu? Saya hanya saya orang lain kita.
2: Yang mau merasa, yang ada di sini.
0: Yang merasa.
2: Sudah, dia sudah tembus.
0: Ada sudah tembus.
2: Sudah tembus dia orangnya.
0: Oh, alhamdulillah. Kode-kode dulu, kode-kode mata dulu. Siapa ini?
2: banyak pendengar ini, banyak dengar kedengarannya.
0: Oke, baiklah kalau gitu. Mau dengar kalau enggak apa, Pak?
2: Kalau Bu Lina, dia tahu itu orangnya.
0: Bu Lina tahu, oke. Kalau gitu.
2: Oma Lina.
0: Oma Lina?
2: Oma Lina, dia tahu orangnya itu.
0: Oma, rajin bilang Oma. Tersinggungin nanti.
2: Baku cek, makasih saja sama Oma Lina. Dia tahu orangnya itu.
0: Oke deh, nanti saya cari tahu dengan jari dong. Ih, jangan dipale. Oke deh, Pak Asis, kalau boleh tahu usianya RRI sekarang di tahun ini
2: sudah berapa? Jangan tanya begitu, saya lagi pusing ini.
0: Bilang saya tidak tahu, Ki. 81 tahun.
2: Aku lagi galau dan cene.
0: 81 tahun, memang bukan pencintanya RRI ini. Bagaimana Bunda Sofi? Wah, Bunda. Dia bukan pendengar ya RRI ini lama ya.
2: 81 tahun.
0: Ada deh, baru saya bilang, baru kita bilang dari tadi.
2: Bagaimana orang tidak tenang pikirannya baru ditanya. Aduh.
0: Apa hubungannya coba?
2: Sakit hatiku rentenya sekarang ini.
0: Alhamdulillah ya Allah, terima kasih.
2: Berdarah-darah ya hatiku.
0: Oke, boleh tahu.
2: Lagunya dulu.
0: Kalau apa? Iya.
2: Pemarisinu.
0: Pemarisinu menyapa buat siapa?
2: Pertama, Omalina di Petrang. Para di Bantimuru.
0: Tunggu dulu, penyanyinya siapa?
2: Andiri Rimpit Tagau.
0: Oke deh. Menyapa
2: terus
0: lagi,
2: Bunda lanjut. Sopi di Papao, Payani Tasmun di Sopeng, siapa lagi tuh, Pasani suka maju, Pak Hamsa di Pampan 2, yang Mama Rasa, ucapannya ada pada lagu.
0: Beh,
2: renungkan baik-baik isi lagu ini. Ya,
0: oke deh.
2: Yang spesial saya tidak sebut namanya ya.
0: Iya.
2: Tapi dia tahu dirinya itu Belandia.
0: Oh iya, oke lah.
2: Ya, Pak Ditene lanjut tugas.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Asis di Maros. Kita coba terima penelpon berikutnya. Saya telepon biasa ku anu Ki. Belum pi bagus, tapi saya terima enggak ada suarana. Kalau triparti memang susah. Jadi kalau anu bagus ya, oke. Kita terima dulu penelpon. Aduh, anggap persetia. Kenapa tapuk yang enggak, Ibu Harsina? Oke, dicoba lagi. Sahabat budaya, saya mohon maaf ya. Kita coba dulu lagi ke anggap persetia. Assalamualaikum. Kelong tak rong.
1: Iya, kelong kurong.
0: Tanya aja deh, ikutan Ki.
1: Ikut Kak.
0: Iya dong, ikutan.
1: Kok bisa? Iya. Kenapa Pik?
0: Kenapa Pi? Besar sekali suara tak? Kenapa Pi? Sudah Mi? Sudah Mi?
1: Halo?
0: Iya halo, Cecek Ki. Sudah yeah. Mi? Jadi? Pertanyaannya, kita tahu usianya RRI sudah berapa tahun sekarang. Jangki bilang kita galau kayak Pak Asis. Bikin malu.
1: Halo?
0: Iya halo? Iya halo, kenapa?
1: Usianya atau umurnya?
0: Umur, usia kayaknya sama ya? Iya.
1: Beda dong.
0: Sama. Kenapa? Usia dengan umur itu persamaan dari bahasa Indonesia menurut KBBI. Iya. Kenapa?
1: Umurnya RRI ya? Berapa ya? 98.
0: Sama galonya dengan Pak Asis. Anu Ki, masuki dulu ke tempat pencucian kepala. Tidak ada tahunnya. Umurnya RRI. Oh, Bunda Sofi. Bunda.
1: Halo.
0: Iya, halo. Kenapa?
1: Sudah Pak Asis masukkan.
0: Sudah. Dia juga galau sama dengan kita. Nggak tahu umurnya RRI. Makanya dengar Ki RRI terus supaya tahu Ki.
1: Galau sama siapa itu Pak Asis lagi?
0: Ibu Arsina saja ketawa bedeng. Ibu Arsina nah chat Kak. Nah bilang, ketawa Kak dengar Ki kakek-kakek galau. Iya, kakek-kakek bermain.
1: Lagi hamir ya?
0: Kayaknya dia...
1: Hamir sama siapa itu Pak Asis itu?
0: Nggak tahu, sama anu.
1: Lagi hamir lah.
0: Sama apa, gentayangan kayak...
1: Lagi hamil lagi Pak Asis, sama siapa Pak Asis hamilnya?
0: Biar tomo dia deh, hamil mau dia apa dia terserah.
1: Hamil di Pak Asis tahu. Hati merana menahan rindu.
0: Oke deh. Eh, tunggu dulu. Pertanyaannya tadi jawab dulu, Feki.
1: Iya lah.
0: Apa? Coba Mi. Dalam berapa satu tahun? Terus menyapa buat siapa? Silakan Ki.
1: Pertama tuh apa sih yang lagi galau?
0: Nales deh.
1: Jangan selalu baper Pak Sis.
0: Bakor.
1: Siapa mau. Lagi Pak Ahmad Yani? Pak Uli Ape, Asir Jotu, Pak Sani. Siapa lagi? Mbak Lina. Masa kalau dipanggil Oma itu, masih muda itu. Makanya saya panggil Mbak Lina itu.
0: Iya.
1: Siapa lagi tuh? Dengar juga ada Pak Adil tadi. Abang Umar sama Bu Nusia.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Terakhir buat Nur Hikmah, masukin lah.
0: Iya.
1: Oke.
0: Oke deh, makasih ya. Oke,
1: nih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Ada ini ini telepon biasa dulu. Assalamualaikum. Kalian tak rong. Iya.
3: Waalaikumsalam. Kalian tak rong dan cek nih.
0: Iya.
3: Apa kabar?
0: Baik, kita iya.
3: Budget pun tidak galau aja saya.
0: Tidak galau kayak kita.
3: Tidak zamannya orang galau nah.
0: Betul.
3: Yang hari penting, ini galau, ada RRI yang hibur Ki.
0: Terus yang penting ada apa ini Indah supaya tidak galau.
3: Dengar Ki RRI kita.
0: Oh.
3: Kalau tidak mau Ki galau. Kalau orang gimana dengar itu pecah kepalanya. Gue siksa anak mau jungkir balik urusannya. Emang gue pikirin enggak.
0: Yang
3: jelasnya saya bisa tembus RRI kote-kote. Mau aku apa, ndak ku peduli kok.
0: Iya, jangan jadi orang baperan.
3: Iya, jangan baperan. Ngomong sedikit orang, belum bisa deh. Tapi tidak, Kak. Ada memang itu orang galau itu. Kalau masuk puber yang kesekian itu biasa, kan. Sedikit-sedikit itu, gitu, kan. Perempuan itu kalau masa umurnya 40, biasa juga puber itu, kan.
0: Begitu, iya tahu.
3: Datang cinta keduanya.
0: Ya, oh begitu, iya tahu.
3: Ini memang, Kak. Seperti itu. Nah, laki-laki yang keheran sampai menjemput mau itu dia tidak pernah hilang pubernya. Jadi dia mesti bilang kenapa kakek-kakek galau, enggak masalah. Yang jelasnya dia masih bernapas pangga itu masih bisa galau.
0: Ya.
3: Yang kalau itu ada pacarnya itu Pak Asis, anak muda ini. Kasih kawin saja supaya tidak galau. daripada setiap masuk galau cantik kasih jodoh saja siapa supaya tidak galau itu saya tidak ini papir maaf asisten galau itu saya

0: tidak percaya kasih aku tidak nak tahu itu Pak Aziz nanu gitu. Karena galaunya itu kan tidak nak tahu itu hari berapa umurnya RRI. Tapi sebentar itu kalau nabi oh iya di karena tidak tahu galau mabuk asmara atau karena terlambat kita hembus sama kita atau gimana di tidak tahu deh maaf. Maaf Aziz nah bukan kita cukup jadikan bahan nanti mau dibahas.
1: Oke lah, jadi bahas dia. Oke, menyapa Ki buat siapa? Ikutan kelon Nana?
0: Yang jelasnya kakak to bisa ketembus, mau kak bisa mau kak dapat diputarkan lagu, mau tidak masalah, ya kan? Yang jelasnya saya bisa tembus, bisa berjuang-juang sama orang yang kenal sejak saya menginjak di RRI Pro 1.
1: Iya tahu. Oke lah.
0: Oke. Oke Kakak di semua saja pendengarnya RRI Pro 44 terkecuali. Semoga sehat selalu semua dan buat Kakak Anti bareng keluarga. Dan kali juga Kak jangan lupa kalau ada yang bilang ini itu enggak usah dengar Kak, GP saja. Hanya menggonggong kepala berlalu menggue pikirin urusan lo.
1: Nggak tahu kak juga saya itu gosip kak.
0: Wah cuek kak. Saya dengar dia juga tapi nggak usah dikupris kak udangnya.
1: Iya
0: kak. Apa di? Dan salam ke sama si Bondeng. Nama si Bondeng gitu kak atau berubah mi?
1: Nggak tahu itu Bondeng menurut tante.
0: Atau berubah mi kak? Urus mi kapan kodong? Karena mungkin besar mi di.
1: Iya.
0: Oke balik kakak. Oke, makasih nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara di mana saja berada, kita sudah punya beberapa penelpon ya malam hari ini. Kita coba ke penelpon berikutnya deh. Ibu Sri Sinta tahu dari tadi menelpon. Assalamualaikum, kelon tak rong. Aduh, Ibu Sri Sinta mohon maaf ya terlambat diangkat ini. Dari tadi angkat-angkat tidak bisa terangkat, Bu.
2: Iya,
1: Iya, kodong. Oke, pertanyaannya Bu, kita tahu usianya RRI sekarang atau tahun-tahun ini berapa mi usianya Bu Sri
2: Sinta? Yang 81.
1: Iya tahu, tidak galau Ki. Iya tahu. Oke lah. Baik, kita menyapa buat siapa Ibu ikutan kelana ya?
2: Iya, ada tadi Opa Din, ada Ibu Lina, Opa Aziz, Pak Aziz masih makan. Ada Presutia, Nur Ikhna, Pak Radit, Bu Nutia, Pak Umar, Esmajiwati, Bunda Cepi, Kak Inaki Kalara, Kota Ramad Jani, Nur Mina Enyor, Uli Ape, terus ada Dimas, Kak Rojana Yatir, Bang Somaeta, Pak Juna, Ben Mompo, Puang Datu, Uki Ama, dan semua Ibu Mawar dan Ibu Niar. Salam sehat semuanya.
1: Iya.
2: Maka bentennya sehat selalu.
1: Iya, kita juga
2: selamat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu ya. Pak Arjuna di Baruga mau ikutan atau mau dengar kelong? Kita dengar dulu kelong ya, supaya tidak jenuh ya sahabat budaya. Dua kelong sekaligus. Pak Arjuna sabar ya, dan yang lain ini Bu Arsina dan lain juga ya. Puang Datu juga ditunggu, masih ada waktu, tenang. Oke. Okay?

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Kelon Takrong. Saya coba terima penelpon 0811 400 9250. Kita masih punya beberapa waktu ya sahabat budaya, dan saya masih bisa terima telepon, tak jangan khawatir. Mana Ibu Arsina? Mana siapa lagi tadi? Pak Arjuna? Mana juga siapa tadi gabung gak? Siapa nih gabung lagi tadi? Itu aku lupa lagi. Arjuna. Terus Ibu Arsina, siapa lagi tadi bergabung? Aku lupa lagi. Saking banyaknya di. Iya, Dentene. Iya. Oke, baiklah, kita coba lagi terima telepon ya. Ada Pak Arjuna tadi, Pondatu Tawa. Oke. Ibu Arsina, siapa lagi? Aduh, saya lupa lagi. Pokoknya buat semuanya mau bergabung silakan. Mau bergabung, saya nantikan teleponnya 0811 400 9250. Sebelum saya tutup acara ya, tidur semua mi dentene, gitu. Larut malam mi. Oke, yang belum tidur dan mau bergabung boleh langsung bergabung di 0811 400 9250. Saya coba terima penelpon berikutnya malam hari ini. Ada telepon biasa mi dulu deh, aku terima di. Assalamualaikum, Kelon Takrong. Iya, halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam ya Bu.
2: Kelon Takrong.
1: Iya, Ibu Nur. Iya, Ibu Nurmala.
2: Dapat,
1: iya, pertanyaannya.
2: Nanti
1: oh kodong, sabar ya Bu ya.
2: Saya boleh malam sekali menelpon.
1: Iya, sabar. Iya, sabar. Jangan begitu.
2: Oke. Apa pertanyaannya?
1: Pertanyaannya dulu, jawab.
2: Iya, apa pertanyaannya? Iya, iya.
1: Ulang tahun RRI tahun ini tahun keberapa atau usianya sudah berapa tahun tahun ini?
2: 81 tahun.
1: Oke deh. Mau menyapa buat siapa, lagunya apa?
2: Lagunya.
1: Ya.
2: Boleh pesan?
1: Boleh.
2: Sajang Reno.
1: Sajang Reno. Siapa penyanyinya?
2: Ya.
1: Penyanyinya? Penyanyinya siapa Bu? Kita mau dengar.
2: Sama saya nanti yang pilih masih.
1: Oke, baiklah. Menyapa Bu.
2: Kenapa Kak? Ada tadi yang baru lewat. Pak Asis.
1: Ya.
2: Bu Lina, Opa Din. Semuanya yang baru lewat Dentene.
1: Iya.
2: Padahal juga putra selayar Dentene.
1: Oke.
2: Bukan sapaannya.
1: Iya.
2: Buat Dentene.
1: Iya. Yeah.
2: Selamat tidur juga Dentene.
1: Makasih Bu.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin, kita juga.
2: Selamat ulang tahun RRI.
1: Iya.
2: Semoga RRI selalu tetap jadi di udara.
1: Amin, makasih Bu. Di seluruh
2: Nusantara.
1: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nurmala di Kompleks Agraria Makassar. Assalamualaikum Puan Dato, Kelon Takrong.
3: Waalaikumsalam Kelon Takrong di sini.
1: Iya Puan Dato, apa kabar?
3: Eh, kabar baik. Yeah. Masih bisa pesan lagu di sini?
1: Oh boleh, silahkan Puan Dato.
3: Lagunya Amal Manaungi Andriku Isabe.
1: Andriku apa?
3: Isabe. Andriku Isabe, iya Amal Manaungi.
1: Andriku Isabe. Amal Manaungi. Oke deh. Pertanyaannya dulu Puang Datu, umur berapa Mi RRI sekarang atau usianya berapa sekarang nih?
3: Saya enggak tahu sebenarnya, cuma orang-orang banyak bilang 81, jadi saya bilang 81.
1: Iya,
3: yeah, itu. Saya cari-cari di Google juga, ternyata 81 tua tuh mini.
1: Iya, tua mi. Mau mi sama umurnya itu. Orang-orang tua yang ada di sini.
3: Okay. Bukan itu saya. Siapa tadi baru lewat? Ibu Nurmala di?
1: Iya, betul. Silakan menyapa.
3: Ibu Nurmala, ada Ibu Nursia juga. juga ada Den Nojeng, ada Opa Is, ada Pak Raging, Huki, sama Yanita Smuandita, Rabat Cambing, Alkari Babahar, sama SD Nompo, Pak Hamsa Pasale Pasani, sama Marita, ada juga Abdullah Desewang, Serli Margareta, Kasmati Dompe, semuanya spesial buat Nur Alam yang baik hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Puan Datu di Pinrang. Baik, penelpon berikutnya yang mau bergabung, silakan sahabat budaya. Saya terima telepon 0811-400-9250. Ibu Arsina. Mana Ibu Arsina? Putus ki Ibu Arsina. Boleh bergabung lagi, mau bergabung Bu Arsina menyapa ya. Ikutan Miki Bu Arsina, enggak apa-apa Ji. Ya, kayak enggak apa-apa Ji Dentene. Pasti begitu jawabannya. Iya, tahu. Assalamualaikum Ibu Arsina. Kelontarong.
4: Waalaikumsalam. Kelontarong Dentene.
1: Anu.
4: Apa kabar?
1: Baik.
4: Salam sehat selalu.
1: Iya, tahu. Kela. Bu Arsina, mohon maaf ini lagunya ikutan, tapi mau tahu. Enggak
4: apa-apa, yang penting bisa nem.
1: Alhamdulillah. Mau tahu Bu Arsina, kalau kita sendiri itu usianya RRI yang kita tahu sekarang itu berapa?
4: 81.
1: Iya. Alhamdulillah. Oke. Baik. Mau ki menyapa buat siapa Bu Arsina?
4: Mm-hmm. Yang baru lewat tahu apa Ndato, Pak Asis, yeah. Ulur siapa, mm-hmm. Ulur siapa Uma, mm-hmm. Buniar, Kak Mawar, Nana Argas, Kutia, Den Ranu, Den Nompo, dan semuanya yang pendengarnya. Berempat, salam sehat selalu untuk semuanya. Mudah-mudahan selesai.
1: Ya tunggu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memanggil mi cucunya nenek, nenek, dede. Begitu mi kalau sudah nenek dan disayang sama cucu ya, alhamdulillah. Oke, baiklah kita ke penelpon berikutnya sahabat budaya. Ada yang mau bergabung lagi boleh. Satu penelpon terakhir ya mungkin ya. Sahabat budaya boleh bergabung 0811-400-9250. Kenapa gabungnya di PC itu ya? Coba kita di PC yang satu ya. Karena kalau di PC ini kayaknya suaranya jelek begitu. Tunggu ya. 0811-400-9250. Boleh dicoba lagi yang mau bergabung. Ada satu terakhir kayaknya. Saya kalau enggak diangkat. Oke, ini kayak di PC ini bagus. Kalau PC ini bagus ya, kita coba terima dulu. Oke deh. Assalamualaikum. Kelontak rong. Iya, halo. Kelontarong.
5: Halo.
1: Iya, Kelontarong.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, Ki? Iya, halo.
5: Halo.
1: Iya, halo, Kelontar.
5: Tunggu, atau nganggu Henry. Halo.
1: Iya, halo, Kelontarong. Aduh. Baik, sahabat budaya. Beliau tidak mendengar suara saya. Saya harus tuntaskan kebersamaan kita. Mohon maaf ya ibu yang baru menelpon ya. Suaranya saya kedengaran di kita kayaknya. Iya. Oke, coba. Assalamualaikum, Kelontarong. Iya, halo, Kelontarong.
5: Halo.
1: Iya, halo. Itu suara saya kedengaran, Bu? Iya.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, iya. Dengan siapa, ibu?
5: Dengan Nur di Pangkep.
1: Ibu Nur di Pangkep.
5: Yeah.
1: Nur di Pangkep. Ibu Nur di Pangkep, kalau boleh tahu usianya RRI sudah berapa tahun tahun ini? Ya, halo.
5: Bisa kesangke lo, bisa kesal lagu.
1: Aduh, sudah ikutan Miki Kelona. Menyapa Miki saja, Di.
5: Halo.
1: Aduh, mohon maaf sahabat budaya. Saya mohon maaf Ibu Nur ya. Tidak bisa Miki pesan lagu. Terus suaraku tidak kedengaran jelas. Jadi ikutan Miki saja. Nanti kapan-kapan boleh bergabung lagi ya Ibu Nur ya. Terima kasih, mohon maaf ya. Kita sudah terbatas waktu juga. Dan Baji Mi, Sari Batam Wala Berku di mana saja berada, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan yang mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Semoga kita ketemu ya. Di hari apa deh yang ini? Hari Jumat ya. Besok saya libur, besok lagi saya libur. Dua hari kak libur gang. Semangat yang libur. Sukanya libur. Libur sahabat budaya bisa. Bisa senang-senang ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Pak Jimmy, sahabat Tamal berikut di mana saja berada, selanjutnya kami hadirkan kesenian tradisional dengan judul Rambang Toriyolo.

0: kembali.
1: Mbak Jimmy, Saribata Malam Berikut di mana saja berada, kami harus tuntaskan kesenian tradisional di malam hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Saudara pendengar dan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Selasa tanggal 8 September 2026. Kami akan kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Tengah di 92,5 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari batang malah beriku ngasing, inilah Pro Amba era di Mangkasara yang kembali hadir mengudara di Ruang Dengar Tak di Alo Rabu tanggal 9 September 2026. Penyarta Richard Ferdinand menemani kita dari jam 5 subuh ini hingga di tetes sampulo pagi nanti. Sekali diudar, tak udar, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu peninggalan itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berikanlah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain."

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki Pak Ji.
0: Iya, terima kasih Pak Ustaz. Ini pagi-pagi ini sebelum kita berangkat ke kantor, saya lihat masih ada di halaman tadi ini bersih-bersihkan. Jadi saya coba-coba singgah. Kebetulan ini banyak permasalahan-permasalahan kehidupan ini Pak Ustaz. Kan saya ingin bertanya ini Pak Ustaz tentang persoalan hati ini. Banyak sekali biasa kita cerita-cerita persoalan tanda-tanda hati yang sakit ini Pak Ustaz. Bagaimana menurut kita ini?
1: Ya, kasih Pak Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hati itu Pak Ji memiliki peranan yang sangat urgen dalam diri manusia. Karena itu Rasulullah pernah memberikan peringatan bahwa dalam diri manusia ada segumpal darah, manakala segumpal darah itu baik maka baik seluruh tubuh, dan jikalau segumpal darah itu buruk maka buruk seluruh tubuh, yaitu adalah hati.
0: Jadi peranannya luar biasa nih posisi.
1: Luar biasa Pak.
0: Karena kapan dia buruk maka buruklah manusia itu.
1: Iya. Yeah.
0: Kira-kira apa lagi Pak Ustaz tanda-tanda?
1: Hadisnya ini Pak Ji.
0: Iya. Ada hadisnya Pak Ustaz.
1: Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb."
0: Apa artinya itu Pak Ustaz?
1: Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad, di dalam tubuh ada segumpal darah.
0: Iya.
1: Manakala segumpal darah itu baik maka baik seluruh tubuh, dan manakala segumpal darah itu buruk maka buruk seluruh tubuh, itu adalah hati.
0: Jadi hati ini betul-betul penentu kehidupan juga untuk menilai manusia itu Pak Ustaz.
1: Iya Pak Haji. Ya. Namun demikian kalau kita perhatikan
0: ya,
1: ada seseorang yang tidak memperhatikan hatinya.
0: Iya iya iya.
1: Padahal segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki keistimewaan dan manfaat masing-masing.
0: Iya, apa kira-kira itu Pak Ustaz? Manfaat.
1: Misalnya, mata berfungsi untuk melihat, telinga berfungsi untuk mendengar, tangan berfungsi untuk mengambil sesuatu, misalnya mengambil kopi yang ada di hadapannya, kemudian diangkat ke mulutnya. Jadi mulut juga itu punya fungsi, yaitu bisa berbicara, bisa juga melalui mulut seseorang akan makan. Demikian juga hati.
0: Iya, iya.
1: Hati itu punya kelebihan, punya manfaat. Di antaranya adalah di hati, di situ ada yang namanya hikmah.
0: Iya, iya.
1: Ada makrifah, cinta kepada Allah, ibadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Oh iya, jadi inilah semua tempat-tempatnya di hati Ustaz.
1: Iya, Pak Ji.
0: Berarti hati juga ini punya fungsi tersendiri di samping panca indera yang lain yang dimiliki oleh manusia.
1: Dalam kehidupan ini Pak Ji, ada orang hanya memperhatikan anggota tubuhnya saja.
0: Iya, panca indera yang lain.
1: Ya, tanpa memperhatikan hatinya.
0: Iya.
1: Kalau seandainya anggota tubuh itu sakit seperti mata, seperti gigi, tangan dan lain-lain, maka akan berusaha untuk
0: mencari obatnya.
1: Mencari obatnya. Yeah. Tapi ternyata kadang-kadang ada orang yang sudah sakit hatinya, tetapi dia tidak
0: mencari obatnya.
1: Mencari obatnya.
0: Yeah.
1: Kalau penyakit fisik bisa datang
0: ke dokter,
1: di dokter,
0: datang ke puskesmas, lebih-lebih lagi datang biasa ke rumah sakit.
1: Ya, seperti itu Pak Ji. Tapi kalau orang yang sakit hatinya,
0: dokter mana yang bisa sembuhkan kira-kira, atau dibawa kemana?
1: Ternyata dokternya adalah para ulama.
0: Oh iya. Jadi dokternya hati adalah kita bawa ke para ulama kita atau para ustaz kita untuk bisa membantu mengobati. Ya, apalagi kira-kira usus ini?
1: Kita perhatikan dulu penyakitnya Pak Haji.
0: Oh, ada penyakitnya juga hati
1: Ustaz. Ya, mana penyakitnya hati itu?
0: Oh iya, apa-apa saja itu Ustaz penyakitnya hati?
1: Penyakitnya hati itu ketika seseorang itu lebih mencintai sesuatu dibandingkan dengan Allah.
0: Well, iya.
1: Lebih dia cintai mobilnya, lebih dia cintai jabatannya, lebih dia cintai
0: keluarganya
1: dibandingkan dengan Allah. Dalam hal ini sudah tiba waktunya sholat tetapi tidak melakukan yang namanya sholat.
0: Cinta kepada Allah yang lebih utama ini kalau tidak salah ini.
1: Kalau mau sembuh penyakitnya, penyakit hatinya dalam hal ini, Maka itu tadi, bagaimana supaya datang kepada
2: ulama.
1: Ya, ya. Nanti ulama menjelaskan kira-kira apa penyakitnya.
0: Dan nanti ulama yang memberikan pencerahan atau ustaz yang memberikan pencerahan.
2: Iya.
0: Ya, apalagi ustaz, hati yang sakit ini contohnya.
1: Contohnya yang lain Pak Ji, penyakit hati adalah sombong. Iri hati itu juga termasuk, termasuk hasud.
0: Hasud.
1: Iya. Dengki.
0: Kalau iri hati ini ustaz, banyak sekali kejadian ini, ya. Iya. Ada temannya, tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan.
1: Iya.
0: Padahal seharusnya bersyukur, siapa tahu bisa juga dikasih esnya kalau dia butuh. Apalagi proses ini, contoh-contoh ini hati ini yang sakit.
2: Ya, jadi itu yang
0: esnya kalau dia butuh. Apalagi proses ini.

0: Allah, dia memperturutkan saja apa yang dia inginkan. Yeah. Dalam hal ini hawa nafsunya. Diberikan nikmat oleh Allah, tetapi ternyata nikmat itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Yeah. Bahkan dipergunakan untuk melakukan kemaksiatan.
1: Yeah.
0: Nah, ini termasuk orang yang tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal siapa penciptanya.
2: Jadi memang dalam kehidupan ini perlu kita harus mengenal siapa diri kita, kemudian kita mengenal siapa yang menciptakan kita. Apalagi kira-kira Ustaz?
0: Kemudian orang yang sakit hatinya,
1: yeah,
0: termasuk diantaranya adalah ketika melakukan kemaksiatan tidak merasakan,
2: tidak merasa bersalah atau tidak, nah, merasa
0: tidak
2: berdosa,
0: merasa bersalah. Tidak seperti dengan anggota tubuh ketika disentuh api misalnya akan sakit, ditusuk duri akan sakit. Tetapi seseorang yang sakit hatinya,
1: yeah,
0: meskipun melakukan kemaksiatan, dia tidak merasakan,
2: tidak merasakan sakit hatinya.
0: Ya, yeah, merasakan sakit. Berbeda dengan orang yang hatinya sehat. Orang yang hatinya sehat, ketika melakukan kemaksiatan, maka ada alarm.
1: Yeah,
0: dia,
1: yeah,
0: akan segera bertobat,
2: iya, beristighfar,
0: beristighfar
2: kembali kepada Allah,
0: iya, kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Iya. Tapi memang ini dalam kehidupan ini kadang kita hilaf, lupa, kadang kita muncul itu sakit hati, entah karena orang biasa kesal sama kita, kita juga muncul kejengkelan. Kira-kira bagaimana caranya terus mengatasi ini semua hati yang sakit ini atau sakit hati ini?
0: Ya, kalau kita kembali kepada pengertiannya hati, itu adalah berbolak-balik.
1: Iya.
0: Ya, dikatakan karena berbolak-balik.
2: Iya. Ada doanya itu biasa diucapkan itu kalau orang habis sholat apa, atau biasa dalam acara-acara itu, ya mukallibal qulub dan seterusnya. Itu.
0: Ya, ya mukallibal qulub,
1: ya.
0: Sabit qalbi, ala dinik wa ala ta'ati. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokokkanlah, kuatkanlah hatiku terhadap agamamu dan taat kepadamu, ya Allah.
2: Ini kita bermohon kepada Allah supaya hati kita ini hanya untuk kepada Allah saja.
0: Ya.
2: Tidak mudah diombang-ambing dengan persoalan-persoalan kehidupan. Jadi memang persoalan hati ini luar biasa kalau dibicarakan terus-menerus ini. Ya, berikutnya apa lagi kira-kira?
0: Termasuk sakit hati atau hatinya sakit ketika orang itu berpaling dari nutrisi yang bermanfaat.
2: Apa itu Ustaz? Nutrisi yang bermanfaat?
0: Seperti membaca ayat Al-Quran.
2: Oh, ya, nutrisi. Ya.
0: Banyak saudara-saudara kita tidak memperhatikan yang namanya Al-Quran.
1: Ya.
0: Padahal orang tua kita dahulu, Pak Ji, sesudah sholat maghrib, ia membaca ayat-ayat Al-Quran.
1: Ya.
0: Ketika datang temunya, barulah berhenti membaca Al-Quran. Ya.
2: Sekarang ini, kalau selesai sholat maghrib, kadang-kadang kita televisi, nonton berita, atau sinetron.
0: Ya. Padahal ada ayatnya, Pak Ji.
1: Iya.
0: Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin."
2: Apa artinya itu, Pak Ustaz?
0: Dan kami turunkan Al-Qur'an obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Qur'an itu adalah obat.
2: Obat, ya, syifa. Ya,
0: bisa mengobati hati tadi.
2: Artinya salah satu untuk mengobati hati yang sakit, mengaji, membaca Qur'an.
0: Ya.
2: Ya, kemudian memaknai apa yang kita baca. Betul, bagus juga ini. Ya, apalagi Ustaz untuk mengobati hati yang sakit ini?
0: Untuk mengobati hati yang sakit ini, ya, penting juga kita harus mencari guru.
1: Yeah.
0: Dalam hal ini mencari ulama yang bisa memberikan nasihat-nasihat kepada kita.
1: Yeah. Ya. Pencerahan, Ustaz.
0: Pencerahan, pencerahan. Ada orang yang tadinya kikir, pelit, tetapi ketika dinasihati oleh orang-orang yang tertentu yang dianggap sebagai ulama, maka bisa terobati sedikit demi sedikit, kemudian membiasakan diri bersedekah, dan pada akhirnya sudah menjadi tabiat.
2: Jadi kikir atau pelit ini termasuk tuh sakit hati kah? Hati yang sakit kah?
0: Ya, termasuk itu juga penyakit itu.
2: Kikir dan pelit mesetum salah satu penyakit hati. Jadi kalau mau tidak pelit, ya rajin-rajinlah bersedekah supaya tidak sakit hatinya. Ya, apalagi Ustaz?
0: Termasuk tadi ini sombong, Pak Ji. Kalau sombong ini, ya, salah satu cara untuk mengobatinya adalah bagaimana supaya kita melakukan perbuatan mengarahkan kepada yang tawadu.
2: Jadi harus kita kembali kepada agama kita supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit hati yang Ustaz sampaikan tadi supaya kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sementara barangkali

0: kita lanjut lagi ini setelah kita mendengarkan sebuah lagu. Kita tadi sudah membahas yang terakhir tadi, masalah sombong ini Ustaz.
1: Ya.
0: Sombong itu juga salah satu penyakit hati yang harus kita hindari, yang harus kita obati, sehingga dalam kehidupan kita ini kita nyaman dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa lagi Ustaz yang bisa kita sampaikan ya, ini persoalan?
1: Ini kita lanjut kepada ini masalah kesombongan Pak Haji.
0: Oh.
1: Kesombongan itu biasanya muncul karena memiliki sesuatu yang lebih.
0: Seperti
1: punya jabatan. Banyak hartanya, menganggap dirinya pintar, maka pada saat itu mengantarkan dirinya menjadi orang yang sombong. Seperti Fir'aun. Bagaimana Fir'aun itu sombong sehingga merendahkan orang lain, bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan.
0: Jadi ini juga susah kalau orang sombong ini, bahaya juga Ustaz. Bisa mencelakakan dirinya.
1: Mencelakakan dirinya. Coba kita perhatikan Fir'aun.
0: Bagaimana Fir'aun?
1: Fir'aun itu diberikan hukuman oleh Allah. Ditenggelamkan.
0: Gara-gara kesombongan.
1: Yang terkenal dengan Laut Merah. Di situ ditenggelamkan
0: Fir'aun karena mengaku diri sebagai Tuhan lagi. Sudah sombong, mengaku diri sebagai Tuhan lagi.
1: Ini tadi untuk mengobati penyakit sombong ini Pak Ji. Maka manusia harus mengingat asal mula kejadiannya.
0: Asal usulnya. Padahal manusia kan diciptakan dari tanah Ustaz.
1: Dari tanah. Ketika lahir tidak membawa apa-apa.
0: Tidak ada jabatan dibawa.
1: Demikian juga ketika meninggal tidak membawa apa-apa.
0: Tidak ada harta yang dibawa kecuali kain kafannya saja. Jadi harus kembali mengenal asal usulnya, mengenal jati dirinya bahwa dia diciptakan Allah dalam keadaan tidak membawa sesuatu di dunia ini. Apalagi Ustaz?
1: Termasuk penyakit hati Pak Ji adalah ujub.
0: Ujub
1: ini adalah kagum terhadap diri sendiri.
0: Membanggakan diri sendiri Ustaz.
1: Merasa bangga atau kagum terhadap dirinya sendiri. Karena memiliki tadi sesuatu.
0: Ada kelebihannya dia punya.
1: Padahal semestinya sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Allah, beranggapan bahwa segala sesuatu yang dimiliki adalah anugerah Allah.
0: Nikmat dari Allah.
1: Itu adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu Pak Haji apanya yang kurang? Diberikan jabatan oleh Allah. Kemudian diberikan
0: Kekayaan.
1: Nabi yang paling kaya adalah Nabi Sulaiman. Diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Bisa berbahasa binatang.
1: Memahami bahasa binatang. Tetapi ucapannya diabadikan di dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi, liyabluwani ashkur am akfur." Semuanya ini adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah saya pandai berterima kasih, bersyukur, atau saya ingkar?
0: Nabi Sulaiman serba ada, tapi tidak ujub, tidak membanggakan diri. Dia bahkan kembali kepada Allah sebagai pemberi nikmat.
1: Ucapan yang paling bagus diucapkan Pak Haji kalau diberikan nikmat oleh Allah adalah Alhamdulillah. Sekira kalau kita sering membaca yang seperti ini, insya Allah kita tidak akan terpengaruh dengan penyakit ujub tadi.
0: Ini sekaligus mengakui keberadaan kita. Bahwa kita ini manusia tidak ada apa-apanya, hanya Allah lah yang memberikan kepada kita nikmatnya. Kira-kira apa lagi ini Pak Ustaz?
1: Yang termasuk penyakit hati adalah iri dan dengki.
0: Iri dan dengki. Bagaimana iri dan dengki ini?
1: Iri dan dengki tidak dibenarkan dalam agama Pak. Bahkan iri dan dengki ini bisa memakan kebaikan yang pernah dilakukan. Seperti halnya api yang memakan kayu bakar.
0: Bahayanya ini Ustaz, iri dan dengki ini.
1: Jadi
0: bisa amal-amal kita yang sudah banyak kita lakukan bisa terbakar gara-gara memiliki sifat iri dan dengki.
1: Namun dalam ajaran agama kita, ajaran agama Islam, ada dua iri yang boleh.
0: Ada juga iri yang boleh. Saya kira semua iri tidak baik, ternyata ada juga iri yang baik.
1: Selain dari dua ini tidak boleh.
0: Apa itu Ustaz? Dua iri itu yang baik.
1: Yang dibolehkan dalam agama adalah memiliki harta lalu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Jadi dia sengaja mengumpulkan harta, mencari harta. Ketika banyak, ternyata dinafkahkan di jalan Allah.
0: Kemudian orang melihat, muncul iri bahwa saya mau ikuti begitu. Saya juga mau ikuti untuk dia juga gemar melakukan sedekah. Iri ini yang dibolehkan.
1: Yang dibolehkan. Membangun masjid misalnya. Ada 5 masjid yang dibangun. Ada orang kaya yang lain melihat, ternyata si A bangun masjid 5, saya harus juga membangun masjid.
0: Artinya dia mengikuti. Dia mengikuti orang yang menyedekahkan hartanya. Itu namanya iri yang dibolehkan. Iri yang kedua, Ustaz, yang diperbolehkan.
1: Iri yang kedua diperbolehkan adalah memiliki ilmu pengetahuan, lalu ilmu itu disebarluaskan.
0: Artinya ilmunya itu diajarkan juga kepada orang.
1: Kemudian dia lihat,
0: dia juga meniru.
1: Bukan dibodoh-bodohi orang, tapi diajarkan orang. Sesuai dengan profesinya. Sesuai dengan keahliannya.
0: Jadi dua iri ini yang bisa dilaksanakan, yaitu iri kalau ada orang kaya kemudian dia menyumbangkan hartanya di jalan Allah, itu kemudian dilihat dan diikuti. Kemudian iri yang kedua kalau ada orang berilmu kemudian diajarkan juga ilmunya kepada orang kemudian diikuti. Jadi inilah dua iri yang diperbolehkan. Kemudian apa lagi, Ustaz?
1: Jadi yang kita bicarakan ini termasuk penyakitnya hati. Kalau di dalam Al-Quran, di awal surah Al-Baqarah,
0: Pagi
1: ada firman Allah, fi kulubihim maradun.
0: Fi kulubihim maradun.
1: Di dalam hati mereka ada penyakit. Dan ketika diperhatikan di dalam tafsir, salah satu penyakit di dalam hati adalah munafik.
0: Munafik juga masuk salah satu penyakit hati.
1: Ya, munafik. Lain di mulut, lain di hati.
0: Sering dinyanyikan itu, Ustaz. Biasa kita dengar, lain di mulut, lain di hati. Jadi ini juga susah dipercaya orang begini, Ustaz, kalau munafik. Jadi perlu hati-hati juga kalau orang munafik. Jangan sampai diajak yang dianggap baik, ternyata nu jelek, dia kasihan kita. Apalagi, Ustaz, untuk mengobati ini penyakit tadi, Ustaz, ini. Penyakit munafik ini. Gimana kira-kira untuk menyembuhkan penyakit munafik ini?
1: Untuk mengobati penyakit munafik ini, tadi bagaimana supaya sering mendengarkan nasihat-nasihat, terutama mendatangi tadi ulama, kemudian minta nasihatnya, sedikit demi sedikit diikuti ulama itu. Kalau seandainya ulamanya mengatakan, hindari saja itu melakukan perbuatan dusta. Karena dusta itu sangat berbahaya. Berbahaya bagi diri sendiri, juga berbahaya kepada orang lain.
0: Tapi semua penyakit hati ini bisa disembuhkan, Ustaz, ya?
1: Bisa, Pak Haji. Untuk secara umum, untuk menyembuhkan penyakit,
0: hati,
1: yang secara umum ini, Pak Haji, yang pertama itu adalah berdoa kepada Allah. Tentunya berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, memperbanyak istighfar.
0: Jadi berdoa kepada Allah, kemudian istighfar.
1: Astagfirullah.
0: Minta ampun.
1: Banyak model istighfar itu, Pak Haji.
0: Kemudian
1: termasuk bersikir kepada Allah. Sikir-sikir. Banyak sikir-sikir bisa dibaca. Termasuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Termasuk melakukan sholat tahajud, termasuk juga membaca selawat kepada Rasulullah. Ini semua obatnya penyakit hati.
0: Bisa juga mendengarkan barangkali ceramah, siraman rohani, dengarkan nasihat para kiai-kiai kita, orang-orang tua kita. Barangkali itu untuk salah satu untuk bahan untuk penyembuhan orang yang hatinya lagi sakit. Ustaz, saya lihat ini sudah agak siang ini, Ustaz, kita ini mau berangkat mengajar. Saya mau pamit juga ini, Ustaz. Terima kasih atas penjelasan ini, Pak Ustaz. Saya minta pamit dulu. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain."

0: Pro 4.
1: Sahabat budaya Leang-Leang, Taman Arkeologi Leang-Leang Maros adalah situs prasejarah legendaris di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang menyimpan jejak manusia purba ratusan ribu tahun yang lalu. Berada dalam kawasan Geopark Maros Pangkep, destinasi ini menyajikan pemandangan eksotis berupa hamparan rumput hijau yang dikelilingi oleh tebing-tebing menara batu kars yang megah.
0: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat

Selamat pagi sahabat budaya, kita bersama kembali di program Panorama Pagi dan Bung Richard langsung hadirkan informasi pertama ya dari rri.co.id Makassar. Polda Sulawesi Selatan menggelar syukuran hari jadi ke-78 Polisi Wanita atau Polwan Republik Indonesia berlangsung di Aula Mapaodang Mapolda Sulsel pada Selasa 8 September 2026. Syukuran hari jadi Polwan dihadiri Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Polisi Juhandani Raharjo Puro SHMH bersama Ketua Bayangkari Daerah Sulsel Nyonya Upi Juhandani, Wakapolda Sulsel Brigjen Polisi Dr. Gideon Arif Setiawan SK SHMHUM serta para pejabat utama Polda Sulsel dan seluruh personil Polwan Polda Sulsel. Peringatan hari jadi ke-78 RI ini menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan panjang pengabdian Polwan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Selain itu, peringatan hari jadi Polwan juga menjadi sarana untuk memperkuat semangat pengabdian dan komitmen Polwan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Syukuran hari jadi ke-76 Polwan RI di Polda Sulsel berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan antar Polwan Polda Sulsel. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya, sahabat budaya. Ayo kita senam pagi dulu ya. Ayo sama-sama.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Mozaik Budaya.
2: Ada temakiana, temakiapo yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Selamat pagi sahabat budaya, rri.co.id Makassar. Informasi berikutnya, 8 September 2006 menjadi tanggal yang berbeda bagi jajaran Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Hikmat Kementerian Haji dan Umroh. Di Sulawesi Selatan sendiri, peringatan perdana itu tidak hanya menjadi seremoni kelembagaan, momentum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menegaskan kembali satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan haji. Bagaimana negara memastikan setiap jemaah memperoleh pelayanan yang profesional, aman, nyaman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, peringatan hikmat digelar di kantor wilayah Kementerian Agama Kemenhaji ya pada 8 September 2006. Tanggal tersebut sahabat budaya ini berkaitan dengan pembentukan Kementerian Haji.

Momentum 8 September justru harus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Kemenhaj bahwa setiap keputusan, anggaran, dan kebijakan pada akhirnya harus bermuara pada satu tujuan, memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah sebagai bentuk pengabdian dan amanah kepada masyarakat. Lanjut lagi ke karibah berikutnya, ini kemana-mana sahabat budaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media

0: satu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Sahabat Budi, selamat pagi. Informasi terakhir kita pagi hari ini di Panorama Pagi dari RRI.co.id Tangerang. Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka setelah penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Menteri Dudi Purwagandi mengatakan pembukaan dilakukan setelah pemerintah menerima informasi terbaru terkait pergerakan abu vulkanik. Data BMKG dan Volcanic Ash Advisory Center Derwin menunjukkan abu vulkanik bergerak ke arah barat daya. Pemerintah sebelumnya menutup sementara sejumlah bandara di sekitar Jakarta akibat potensi gangguan abu vulkanik. Bandara tersebut meliputi Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastranegara, Pondok Cabe, dan Budi Yarto. Saat ini sekitar 177 pesawat berada di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian nantinya akan diperiksa sebelum kembali diterbangkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai perjuangan bangsa.

0: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.
4: Kabaratna Pro 4.
5: Sahabat budaya Lariangi. Lariangi tumbuh dalam tradisi masyarakat Buton Sulawesi Tenggara sebagai seni pertunjukan tradisional yang memadukan tari musik dan juga nyanyian. Tradisi Lariangi ini berkembang dalam lingkungan kerajaan Buton dan dahulu dipentaskan dalam berbagai acara kerajaan serta kegiatan adat. Gerakan pakaian dan syair dalam Lariangi ini mengandung pesan tentang kehidupan adat dan juga nilai-nilai masyarakat. Hingga kini Lariangi tetap dipertahankan sebagai salah satu warisan budaya Buton.
4: Demikian Kabaratna Pro 4.

Iya, sahabat Brain, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai sebuah topik tentang pemerintah Sulawesi Selatan menggelar sholat untuk meminta hujan. Ini Bung Richard hubungkan dengan sebuah budaya Pabate Tau di Jeneponto tentang meminta hujan. Kita akan bahas di sesi berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Hai sahabat budaya, dimanapun berada kita kembali berjumpa di Panorama Pagi ya. Jadi 3 hari berturut-turut ini dari kemarin sampai besok nanti Bung Richard masih di Depart 1 ya. Dan nanti juga akan menghadirkan tema-tema luar biasa yang kita kutip dari Makassar Integrasi. Tapi nanti Richard akan hubungkan dengan budaya di Sulawesi Selatan. Nah hari ini kita akan membahas mengenai pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar doa ya. Sholat ya sebagai ikhtiar spiritual dan doa bersama untuk memohon turunnya hujan. Ini Bung Richard hubungkan dengan sebuah tradisi yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Jeneponto. Nah tradisi tersebut bernama Pabatte atau Pabatte Tau di Kabupaten Jeneponto di Sulawesi Selatan. Ini adalah ritual adat berupa adat adu ketangkasan berkelahi antara sesama manusia yang secara turun-temurun ini dilakukan untuk memanggil turunnya hujan ketika kemarau panjang. Nah apa maknanya sahabat budaya? Tujuan utama memohon kepada Sang Pencipta agar segera menurunkan hujan setelah berbulan-bulan mengalami kekeringan. Kemudian tradisinya sering kita jumpai di daerah seperti Desa Batu Jala, Kecamatan Bontoramba, ada juga di Jeneponto. Nah aturan mainnya peserta dilarang memukul menggunakan tangan. Dinyatakan kalah jika memukul tangan terjatuh atau keluar dari garis arena ya. Oh berarti di apa namanya mereka ada dalam sebuah ini ya, sebuah lintasan garis ya. Dipimpin oleh wasit untuk menjaga keamanan dan sportivitas. Nah setelah bertarung para peserta wajib berjabat tangan untuk menunjukkan bahwa kegiatan ini murni tradisi kebersamaan dan tidak ada rasa permusuhan. Oke, mari 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Ini tradisi Jeneponto sahabat budaya. Siapa tahu di daerah kita juga ada tradisi seperti ini yang meminta hujan. Setelah terakhir kita hujannya kapan ya? Terakhir kita hujannya di bulan Mei ya. Mei berarti ini sekarang sudah bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, jalan bulan 9. Bulan 9 sementara berjalan. Nah kita bersyukur bahwa Indonesia itu dianugerahi iklim tropis, artinya hujan dan juga panas. Sahabat budaya bisa bayangkan kalau di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan turun salju, waduh ini pasti repot ya. Nah untuk itu kita bersyukur bahwa Tuhan menghadirkan kita katulistiwa ya, garis katulistiwa. Nah garis ini merupakan sebuah anugerah dari Tuhan sehingga kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Nah kalau misalnya di budaya di daerah ta, kira-kira apa sahabat budaya ya? 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Oh iya, untuk besok ya, besok ada lomba karaoke. Jadi para fans Perempat RRI Makassar yang sudah terpilih, besok kita tunggu paling lambat jam 8 pagi sudah ada di RRI Makassar ya. Persiapkan diri, persiapkan lagu tadi. Semoga bisa tampil maksimal ya. Nah kita kutip dulu informasinya dari RRI, dari WA Integrasi ya. Integrasi Makassar. Oh ada yang mau bergabung boleh Bung Richard langsung terima. Mari silakan. Selamat pagi Bari Basa.
1: Pagi.
0: Pagi.
1: Ya dari Deliwan.
0: Eh apa kabar Daengku? Daeng.
1: Yeah.
0: Ternyata sudah ada paling nama-namanya.
1: Iya kasihan. Saya baru tidak masuk kategori Bung Richard.
0: Ya iya. Kita berharap aja semoga ada nanti ini ya, ada salah satu, ada fans-fans yang mungkin
1: ini sebagai nomor satu di Sulawesi Selatan ini pun tidak tapi yeah. Jangan juga hanya bila dibandingkan itu kemudian
0: apa itu apa itu
1: masalahnya itu lomba karaoke itu seharusnya itu harus diusung diatur
0: kenapa tabe
1: seharusnya harus diatur itu masalahnya itu lomba karaoke terus juga ada yang kasih mas juga pes yang kayak netra itu.
0: Oh iya betul, harus ada satu perwakilan ya.
1: Iya harus ada satu perwakilan.
0: Jangan
1: agak bilang bukan saya
0: iya, tapi betul sih maksudnya gitu, tapi ya ini, Bung Richard ini, setuju Bung Richard setuju iya.
1: Iya
0: artinya kan maksudnya ini menjadi sebuah kebersamaan.
1: Iya semua kebersamaan ini soalnya macam mana kena bersamaan bukan kebersamaan ini kalau begini Bung Richard.
0: Oh iya tapi begini aja berdoa saja semoga nanti ada donatur yang mau bikin lomba karena Bung Richard dengarnya begitu. Bung Richard dengarnya katanya mudah-mudahan ada donatur yang mau bikin lomba khusus fans RRI Makassar. Nah nanti di situ bisa ikut.
1: Oh,
0: iya. Bung Richard dengarnya sih begitu, mudah-mudahan ya dalam waktu dekat, mudah-mudahan setelah ulang tahun kita ya, bikin lomba
1: itu lah ceritain itu Bung Richard.
0: Tidak apa-apa. Artinya maksudnya kebersamaan itu tetap selalu ada.
1: Ya, ini namanya kebersamaan.
0: Oh, masukan ini ya, masukan positif ya dari Dang Liwang ya.
1: Iya. Kalau menurut saya ini bukan Ji. Iya. Bukan saya mau sekali, tapi ini teman-temannya yang mau. Ini milik kita bersama.
0: Oh iya, terima kasih. Iya.
1: Ini milik kita bersama ini, jadi karena ini juga itu FKP ini, ini namanya komunikasi kepada yang masyarakat. Ini juga pesan saya sampaikan di sini, Bunda Cerdas ini. Nanti itu ada pada saya pernah cerita di Haji Eko itu ketua FKP itu bila nanti kalau ada ulang tahun RRI nanti kita adakan karaoke.
0: Oh begitu.
1: Tapi ini kenapa nggak bisa berubah?
0: Nah, ini lomba karaoke-nya dibikin oleh RRI.
1: Iya itu nih.
0: RRI Makassar. Oh iya, maksudnya Bung Rijat sudah mengerti maksud tak? Bunda udah mengerti maksudnya. Jadi nanti kedepannya memang harus dilibatkan ya.
1: Iya. Iya. Iya. Oke. Apa masih lanjut?
0: Oke. Di daerah ta ada tradisi ritual memanggil hujan. Ini karena sekarang pemerintah Kota Makassar mereka berdoa sholat untuk meminta hujan. Nah ada juga tradisi di Sulawesi Selatan namanya tradisi pabate di Jeneponto.
1: Pabate ayam.
0: Pabate tahu.
1: Oh masih tahu. Aduh ini. Sangat. Ketawa sama siar bunda.
0: Halo, salam kenal ya.
1: Iya, salam kenal. Mamanya Nana.
0: Oh iya. Ya.
1: Begini.
0: Mereka ya, berkelahi, beradu.
1: Itu lucu karena bilang masih tahu. Itu baru saya dengar ini bunda.
0: Iya.
1: Baru saya dengar ini bunda. Masih tahu. Kalau di Makassar ini Bunda Cat ini kalau misalnya meminta hujan, nanti bilang orang kalau bahasa Makassar ini nanti bilang asang kubala.
0: Oh oke.
1: Okay. Asang kubala artinya bahasa Makassar itu. Kalau di Jeneponto saya tidak tahu. Bilang apa itu artinya kuatnya apa bantai apa. Itu lain sih itu dulunya. Lanya Bunda Cat.
0: Oh, Pak tahu. Ya.
1: Sangat-sangat lucu. Jadi ini juga apalagi sekarang ini bukan. Ini sekarang ini musim kemarau nih Bunda Cat ini bukan hanya kita semua merasakan semua. Karena semua dapatnya sampai seluruh Sulawesi Selatan.
0: Air tak masih ada di rumah.
1: Jalan sih tapi kalau pagi lancar kilimi kalau misalnya malam agak kecil karena debit air di atas kurang dari Marino dari Anu dari apa sih itu dari bendungan di atas
0: Bili-bili
1: daerah gua jadi Bili-bili itu sangat-sangat kurang ya ini mudah-mudahan nanti ada hujan tapi ini itu dari Allah tahu
0: amin
1: Allah tahu tuh. Dari atas itu nggak tahu gitu itu masalah hujan.
0: Yeah.
1: Kami juga sholat. Jadi kalau tidak ada hujan turun, ya kita harus berdoa saja. Ternyata harus bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja saja. Iya oke.
0: Oke terima kasih.
1: Ya, jadi saya mau ucapkan kepada kalau tidak bisa ke Anu, saya mau ucapkan selamat ulang tahun untuk Erik
0: 21.
1: Saya semoga semakin cair di udara dan RRI tetap merdeka.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya, jangan
0: sehat-sehat ke juga.
1: Iya, amin. Ya jangan terpaksa.
0: Pilih kasih.
1: Iya, pilih kasih. Begitu menurut jangan harus berhati kepada.
0: Iya. Betul.
1: Di bawah. Ya.
0: Lihat-lihat tongkat juga begitu di bahasanya di.
1: Iya. Oke, Bunda Cat.
0: Terima kasih masukannya. Iya. Yeah.
1: Ya, insyaallah nanti kalau misalnya yang penting ada tambahan siaran.
0: Amin.
1: Jangan nanti juga kalau itu juga acara IPN harus juga mempersiapkan juga. Yang di bawah tuh emang dekat itu yang pengen spesial itu yang minyak juga acara teknik juga bisa.
0: Iya.
1: Harus juga begitu. Jangan acara kat PD.
0: Oke.
1: Itu mendejar. Oke,
0: yakin. Terima kasih.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Radin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri bahasa.
0: Bari bahasa iya. Iya, terima kasih. Nah, topik kita
2: apa dibahas
0: ini? Kabe. Topik kita pagi hari ini adalah pemerintah Sulawesi Selatan menggelar sholat untuk meminta hujan. Nah, ada sebuah tradisi di Jeneponto, Sulawesi Selatan, namanya tradisi Pabat Tetau. Nah, ini adalah ritual adat adu ketangkasan berkelahi ya, ini berkelahi. Berarti mungkin kayaknya laki-laki nih ya. Secara turun-temurun ini untuk memanggil turunnya hujan.
2: Dia punya adat di sana.
0: Kalau di tempatnya Pak Radin adakah?
2: Di sini tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa.
0: Ya.
2: Kita minta saja dia kasih juga itu hujan kalau dia sampai waktunya.
0: Iya.
2: Kita kasih banjir kalau dia sampai.
0: Oke. Bung Richard
2: di mengerti. Sini tidak ada apa-apa gitu.
0: Jadi belum ada tanda-tanda di sana? Belum ada tanda-tanda?
2: Saya selalu lihat mendung-mendung.
0: Oke. Nah, apakah di daerah tak tidak ada maksudnya doa bersama begitu tuh minta-minta hujan begitu biasanya tidak ada?
2: Saya rasa tidak ada.
0: Tidak ada Pak Radin ya. Oke.
2: Saya dengar tidak ada.
0: Nah, terus air di
2: apa itu? Menunggu.
0: Oh iya. Air di Bantimurung masih ini atau sudah?
2: Ada lagi banyak lagi.
0: Oh sudah banyak. Air di rumah tak banyak Ji?
2: Saya pom dari
0: air pam. Oke.
2: Dari pinggir sungai.
0: Oh ya?
2: Macam anu itu, macam sumur itu.
0: Wih, bagus. Wah, di apa?
2: Di situ semua orang itu.
0: Oh, di situ.
2: Banyak pom
0: di daerah itu. Mana? Di daerah mana itu?
2: Di sini di luarnya Bantimur sebelah kolam renang sebelahnya.
0: Oh, dekat rumahnya Pak Radin.
2: Iya.
0: Itu berarti
2: 100 meter dari situ
0: dari rumah. Memang itu sumurnya memang sudah lama?
2: Dulu bagus. Dulu.
0: Ya.
2: Dalam. Sekarang tidak dalam sudah karena itu runtuh-runtusannya pinggir itu tanah itu.
0: Ya.
2: Lalu banjir. Yang biasa banjir turun lagi tanahnya dulu dalam. Biru saja ini.
0: Oh ya.
2: Banjir turun lagi tanahnya dulu dalam.

0: Masa?
1: Mayan terus.
0: Iya.
1: Kasih masuk saja mulu di situ.
0: Waduh, baguslah kalau ya, begitu.
1: Sekarang susah sudah, tidak macam dulu ya.
0: Oh, iya iya iya.
1: Hanya ambil anu cek form saja di rumah.
0: Iya iya iya. Oh.
1: Masa pakai cuci mandi, jernih juga. Bisa juga pakai minum kalau dimasak dulu.
0: Oh iya iya iya iya. Oke. Itu saja para, iya semua cepat turun hujan ya. Iya, terima kasih.
1: Selamat
0: pagi, assalamualaikum.
1: Hari Jumat datang sih.
0: Oh iya, ada aku agak ada.
1: Ulang salah datang.
0: Amin. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum. Iya, Baribasa selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya, siapa di mana, Ki?
2: Sahril.
0: Oh iya.
2: Yang Maros.
0: Ini kan tadi kan tadi siapa Pak Radin cerita ya.
2: Iya.
0: Kalau di tempatnya sendiri ada tidak baca-baca doa-doa untuk meminta hujan?
2: Sebenarnya kalau di daerah Bantimurung tidak ada. Tapi kalau menurut Islam memang ada itu sholat minta hujan.
0: Iya
2: ada. Caranya kita kumpul di lapangan, kita sholat dua rakaat. Itu memang ada dalam Islam.
0: Iya.
2: Ya di zaman Nabi kan seperti itu.
0: Iya.
2: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang itu salah satu sunnah. Tapi cuma kan kebanyakan umat Islam kurang memahami itu. Baru ada juga istilahnya sholat berjamaah juga di situ. Tapi di tengah lapangan kita laksanakan.
0: Oh begitu. Tapi ada tradisi di Jeneponto namanya Pabat Tetau. Ini mereka beradu ketangkasan, berkelahi. Secara turun-temurun ini tradisinya sudah dilakukan untuk memanggil turunnya hujan ketika kemarau. Tapi setelah berkelahi mereka akhirnya bermaaf, berarti tidak ada dendam.
2: Itu saya tidak tahu itu. Mungkin kan setiap daerah itu beda.
0: Beda, betul.
2: Iya.
0: Betul.
2: Kalau di daerah di sini orang tidak ada.
0: Iya. Oke, tapi sudah ada tanda-tanda kah di sana?
2: Ya mendung, tapi kering.
0: Kering. Kalau air di rumah tak atau di daerah tak bagaimana?
2: Iya, alhamdulillah bagus.
0: Masih bagus ya?
2: Karena ini kan air, karena di sungai kita kali itu ada kan di sungai itu ada sumur.
0: Maksudnya di sungai ada sumur, maksudnya bagaimana tuh?
2: Di pinggir sungai ada orang kali itu, dari dulu itu sumur.
0: Sampai sekarang masih ada?
2: Iya masih ada.
0: Oh ya.
2: Jadi si orang pasang dinamo.
0: Supaya?
2: Untuk di rumah. Jadi kita tidak ambil air di kita pergi di situ ambil air menimba.
0: Bung Rijat paham.
2: Iya.
0: Berarti tradisi ini sudah lama ya, sudah.
2: Iya, dari dulu.
0: Dari dulu.
2: Waktunya tidak ada listrik
0: di tempat dulu.
2: Di tempat di sini. Listrik semua orang pergambilan di situ.
0: Listrik mulai masuk di tempat tak kapan?
2: Sudah lama, 2000-an.
0: Oh, 2000-an sudah ada. Berarti tahun 80-an 90-an masih gelap ya?
2: Iya.
0: Pakai apa dulu kalau malam?
2: Ini lampu-lampu.
0: Oke, tapi syukurlah maksudnya akhirnya sudah bisa ini ya. Oke, aku doakan semoga kita doakan sama-sama supaya Makassar cepat turun hujan ya.
2: Iya, insya Allah.
0: Oke.
2: Begini Bu Lika, saya punya usulan ini.
0: Boleh.
2: Bagaimana ini kalau RRI dikasih kembali, maksudnya siaran-siaran dulunya itu zaman tahun-tahun.
0: Seperti apa?
2: 90 seperti ada sandiwara radio dan dulu.
0: Oh, sandiwara radio tetap ada?
2: Iya, tapi kan beda sandiwara radio dulu.
0: Oke, apalagi?
2: Seperti itu cara pedesaan.
0: Iya.
2: Kalau bisa toh, kan biasa kan pagi-pagi dengan
0: itu
2: tapi
0: apa
2: kan tuh? Ada dialog-dialog toh.
0: Oh, dialog. Iya. Berarti Bang Syahril sudah lama dengar RRI ya?
2: Iya sebenarnya sudah lama, masih kecil.
0: Wih, terima kak, waduh luar biasa itu namanya.
2: Iya, saya cuma makan baru gabung, jarang gabung. Cuma suka ini.

0: dengar sudah lama.
1: Jadi dengar-dengar RRI Makassar ini hari-harinya lewat apa?
0: Ya radio saja.
1: Oh, ada radio.
0: Radio ini yang dicas.
1: Tapi ini ya maksudnya siarannya jernih ya.
0: Iya, alhamdulillah sudah bagus.
1: Dapat Pro 1, dapat Pro 2 juga?
0: Pro 1, Pro 2 dengan Pro 4.
1: Oh, dapat Pro semua. 3. Dapat wah. Iya. Terima kasih,
0: Pak. Tapi kalau siaran Pro 4 dengan Pro 1 agak bagus suaranya Pro 4.
1: Oh, iya. Enggak biasa kan ini ya, biasa sinyal ya. Tapi di rumah tak tidak gunung-gunung, Ji. Enggak ada gunung-gunung, Ji.
0: Ya mungkin dikelilingi gunung.
1: Oh iya. Ih, tapi bagus itu kalau misalnya tiap hari kita lihat gunung ya, pemandangan hijau ya. Iya. Di maksudnya benar. ini rumah tak ini pas di daerahnya Leang-Leang Maros atau bagaimana?
0: Sebelumnya Taman Sejarah.
1: Oh sebelumnya Taman Sejarah.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Sebenarnya di sini ring sebenarnya kalau musim-musim begini.
1: Iya, tapi?
0: Ya, cuma itu saja batu.
1: Iya. Nah, itu saja?
0: Iya. Kalau bisa ini di kebun Ricardo. Iya. Kalau ini bisa, ada dulu kan masih saya kecil itu.
1: Apa itu?
0: Biasa diputar sandiwara radio putih-putih pasir di laut kayak itu.
1: Oh, waduh itu sudah usia ini ya, udah usia. Aku juga dulu waktu masih kecil suka dengar itu butir-butir pasir di laut.
0: Iya. Ada itu kita
1: Jakarta punya, RRI Jakarta punya itu. RRI Jakarta punya itu.
0: Oh, RRI Jakarta.
1: Iya, butir-butir pasir di laut. Tapi mudah-mudahan
0: kan
1: saja.
0: Kan ada baru-baru ini 2000 berapa gitu. Pernah RRI juga putar-putar butir-butir pasir di laut, tapi itu
1: iya.
0: Modern.
1: Oh. Jadi mau minta yang original, yang asli.
0: Iya, kayak dulu.
1: Iya.
0: Kalau bisa, artinya itu kan cuma usulan saja, toh.
1: Iya.
0: Supaya RRI ini asri. Artinya, tidak. Artinya kayak dulu. Ini kita rindu kan suasana yang dulu.
1: Iya. Oke deh, nanti Bung Richard, ya. Nanti kita ini ya, masukkan.
0: Iya, mudah-mudahan ini RRI. Di udara
1: amin,
0: ya.
1: Amin. Terima kasih 81 tahun usianya.
0: Diberikan kesehatan.
1: Amin. Ya. Bang Sadul juga dan keluarga ya.
0: Iya, insyaallah.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan Bu Richard sehat selalu.
1: Iya, terima kasih.
0: Selamat pagi.
1: Ayahandaku ya, Dang Limpo silakan Tabe. Iya. Selamat pagi.
2: Iya,
1: mari silakan. Iya.
2: Sebenarnya ada di dalam ilmu bumi itu tentang hujan ya.
1: Oh iya.
2: Cuaca.
1: Iya.
2: Masuk dalam ilmu. Itu hujan. Ring Oktober.
1: Halo. Iya.
2: Ya bulan Oktober itu mulai hujan.
1: Oh.
2: Kalau musim kemarau mulai April sampai Oktober.
1: Iya, jadi.
2: Tidak bisa dipaksakan itu karena itu musim mah.
1: Oh.
2: Ya, jadi sama dengan di luar negeri. Kalau musim salju harus salju, tidak bisa tidak. Ya, jadi ini orang harus tahu itu.
1: Iya.
2: Ya, jadi biar kita minta hujan itu, doa minta hujan ya, kalau Allah menghendaki ya jadilah. Kemudian musim kemarau ini kan baru satu bulan.
1: Iya.
2: Ya, itu hujan berhenti itu sekitar bulan Agustus ya. Ya, awal Agustus itu berhenti hujan.
1: Iya.
2: Ya, jadi itulah alam ini. Jadi itu alam susah dilawan karena ya. Kecuali kalau kita minta hujan buatan, itu boleh.
1: Oh,
2: kalau alam tidak bisa karena memang musimnya itu. Ada itu di dalam buku ilmu bumi dulu.
1: Iya.
2: Bahwa musim kemarau itu mulai dari April sampai Oktober. Hujan itu Oktober sampai April. Itu sudah.
1: Iya.
2: Ya kan kita Indonesia itu cuma dua musim.
1: Iya.
2: Ya kecuali daerah lain. Ya. Jadi habis ini kesabaran nih sabar ki. Ya karena kan kalau waktunya musim hujan kan banjir di Makassar sekitarnya. Anda minta kemarau lagi. Ya jadi tidak bisa. Itu musim kalau datang musim hujan pasti banjir. Kemudian datang musim kemarau pasti kerontan. Ring kerontan itu saja. Jadi tapi pura-pura mama. Kemudian di Jenepon tadi ada bahaya juga. Pak Bate tahu di?
1: Pak Bate tahu.
2: Iya, Pak Bate tahu. Iya, artinya di orang itu diadu. Iya, tapi hati-hati sih, karena manusia itu kan berbeda-beda wataknya. Yang kita khawatirkan kalau baru terjadi adu-adu orang itu, kemudian ada yang emosional. Iya, karena sama dengan petinju. Petinju saja ada aturan. Nah, biasa sih bunuh rate. Biasa kadang ada korban.
1: Betul.
2: Ya, jadi kalau saya dalam agama Islam itu ayam saja diadu itu kita dosa ya.
1: Iya.
2: Ya apalagi manusia. Ini tapi pemoporan mama. Ini cuma usul saja dari saya.
1: Iya.
2: Bahwa ini kalau perlu kita tiadakan saja yang seperti itu. Iya, karena ayam saja dilarang ke agama itu mengadu Pak dosa. Ya, apalagi tahu risikonya juga tinggi. Kalau ada yang dikena kemudian kesakitan tidak bisa mendekendalikan minyak sebagai tojen-tojen minyak. Itu saya kira itu Pak. Tapi pemoporan. Nah, kalau yang terjadi biasa itu ketika sesudah panen. Anjo siamba, ya alanja nak kena Mangkasar kak. Ya pernah dibahas itu, saya dengar di apa ya di RRI Perempat ya. Itu alanja. Jadi itu kejadian itu ketika kalau dulu itu habis panen orang. Seperti di Moncoloe, Moncoloe itu pemanjangan kalau tidak salah. Ya itu ada memang alanja siamba.
1: Iya.
2: Siamba. Tapi itu kan juga bela lagi bateri nyawa pak, bela lagi bateri pak.
1: Iya.
2: Ya, jadi itu rawan kematian itu pusat ke atas. Iya, karena rawan jadi bangkit karena Mangkasar bela lagi bateri paru kak. Iya, kalau berkelahi kan apalagi kalau kayak bebas bisa menendam, bisa meninju, bisa apa dan sebagainya itu jelas rawan. Ya itu saya kira itu saja.
1: Iya terima kasih.
2: Jadi memang tahu ada itu apa namanya sholat minta hujan itu bisa dilaksanakan. Kalau keluar dari teori. Teori itu kalau lewat bulan 10 masih kemarau, nah itu bisa lagi minta ada apa ini musimnya sekarang.
1: Iya.
2: Tapi pemoporan. Terima kasih banyak Bun Richard.
1: Sukses
2: sehat Kiminda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita live di mana? Di TikTok ya. Oke, kalau gitu kita lihat dulu siapa-siapa yang sudah bergabung bersama kita di sini. Di TikTok ini boleh kita terima dulu. Oke, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, mari bersama Ibu Rejak.
1: Cabe, silakan.
3: Temanya minta hujan menurut saya ya.
1: Minta hujan. Ini ada salah satu tradisi di Jenepon
3: iya, namanya Pak tapi serius Bate. Juga. Ini ada acara Mapak Bate ya. Ya. Jadi begini menurut saya. Seperti saya ini gampang. Ini menurut saya. Kita sebut bulan ada airnya itu ada minta hujan. Insya Allah. Januari kan ada airnya. Februari ada airnya. Maret ada airnya kan. Itu berarti ada hujan. Nah masuk ke awal musim hujan Oktober kan ada airnya kan. September, Desember itu dia pertanda bahwa sudah ada hujan karena ada airnya. Itulah di Indonesia Bunda Cep. Dan betul dibilang Delimpo tadi bahwa sekarang kan belum waktunya memang musim hujan kan. Jadi memang kita ini masyarakat diminta bersabarlah. Kalau sudah memasuki Oktober, Desember dan belum ada hujan ya, itu kita bisa bersama lah. Okay. Selama mudahan,
1: Bung Rijat
3: paham. Mengabulkan kita, begitu Bung Rijat ya. Ada yang saat sedengar ini Pak Bate ya. Satu saya itu Pak Bate itu cuma ayam bulca yang di ada ya di sabung.
1: Tapi Pak Bate tahu.
3: Tapi ini orangnya.
1: Tapi mereka tidak boleh mengutangkan tangan, tidak boleh mengutangkan tangan.
3: Menurut saya ini karena kurang cocok ini. Iya. Terus yang selanjutnya ini saya punya usul ini perompak. Kan ada acara senandung keroncong ya sekali sepekan.
1: Dimensi keroncong setiap hari Sabtu malam.
3: Ya, edisi keroncong. Malam Minggu ya.
1: Iya.
3: Nah, saya punya usul kalau bisa ini kan sekali sepekan bisa ditambah lagu rasanya Bun Decaka. Ini bisa mulai jam 9 sampai jam 11.
1: Oh iya. Ya.
3: Karena kan sekali gitu. Ya, acara-acara lain kan tiap hari seperti.
1: Memang acaranya kan 2 jam, jam 9 sampai jam 11 malam. Oh, maksudnya mau sampai jam 12 begitu?
3: Seperti yang mulai setengah 10 Bun Decaka, jam 10 sampai jam 11 toh.
1: Oh, ini jam 9 sampai jam ini, jam 11 malam.
3: Mulai jam 9?
1: Iya, mulai jam 9 malam. Sampai jam 11.
3: Kalau yang lainnya itu kan setengah 10 ya Kak, kalau tarong setengah 10 itu seperti yang biasa.
1: Ini karena biasa setelah jam 9 itu ada ini, ada sandiwara radio.
3: Iya. Ya cuma itu Bun Decaka.
1: Terima kasih.
3: Dirgahayu RI ke-81 ya.
1: Iya, amin.
3: Semoga juga angkasawati RI sehat selalu dan selalu diberi kesehatan ya. Amin ya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bari Basa. Selamat pagi.
4: Pagi, Bari Basa.
1: Iya, siapa di mana, Ki?
4: Dari gua.
1: Oh, dari gua. Ada yang sana. Bagaimana? Adakah di sana tradisi meminta hujan? Ya, boleh cerita?
4: Iya, pun tradisi ini tidak ada di tradisi.
1: Oh, kenapa?
4: Kan dari dulu sampai sekarang kalau udah 8 sampai 9 musim kemarau.
1: Oke, panas, kering ya.
4: Iya, memang panas dari dulu juga memang. Tapi kari cale.
1: Iya, mari silakan.
4: Nekir ku aneh nemu acara teka-teki ini. Iya, kan suara itu punya. Dulu kan hari malam Minggu acara teka-teki.
1: Oh, di mana? Di Perompat.
4: Ya, di Perompat.
1: Oh, dulu iya. Aku lupa acaranya namanya itu.
4: Betulnya kalau semalam main menyiar.
1: Iya.
4: Itu di Papua.
1: Aduh, itu kayaknya sudah 10 tahun yang lalu ya.
4: Iya, rotun itu tayang.
1: Iya, 10. Iya, kurang lebih 10 tahun yang lalu. Aduh, aku lupa namanya itu ya.
4: Iya, Kastone.
1: Ah, Kastone, betul. Ya. Oh, cerita lucu.
4: Iya.
1: Ah, bagaimana? Ada apa dengan Kastone?
4: Banyak, bagus kapan kalau dimunculkan kembali.
1: Oh, dihadirkan kembali. Oh,
4: atau kalau hari Minggu, selesai acara Makelo.
1: Oh, begitu. Tapi kan itu jam 11 malam.
4: Iya kan, dulu kan malam Minggu.
1: Dulu malam Minggu, betul. Setiap hari Sabtu.
4: Setiap hari Sabtu, iya. Bagus kalau ada sih kebenyan acara
1: hadir lagi.
4: Iya, hadir.
1: Terus yang bawanya fans begitu ya, fans yang bawa ya, bagus ya.
4: Iya, kan lucu kan ada cerita di situ, ada teka-teki, ada cerita lucu.
1: Oh iya, iya. Oke.
4: Itu gitu kalau saya.
1: Oh iya, nanti ini ya Bung Rizal tampung ya, nanti kalau rapat boleh dimasukkan itu sebagai bagian dari nostalgia ya. Nostalgia kan, RRI Makassar.
4: Acara Makelang kan tiap malam.
1: Oh iya.
4: Kalau
1: bisa sekali seminggu begitu ya?
4: Iya, seminggu.
1: Oh, sekali seminggu.
4: Kalau bisa waktu yang lalu malam Minggu.
1: Malam Minggu,
4: Iya, itu keroncong dipindahkan malam Sabtu.
1: Oh.
4: Kalau bisa.
1: Oh, begitu.
4: Iya. Kalau ada cerita cerita.
1: Oh iya.
4: Ada cerita dongeng di situ.
1: Deh. Jadi kalau kita sendiri maksudnya ambil air di rumah air aman ya?
4: Ya aman di sini air dari adu gunung.
1: Wih bagus itu kalau dari gunung.
4: Iya lebih 1 kilo dari gunung.
1: Dari gunung. Jadi maksudnya dari rumah ke tempat air kurang lebih 1 kilo.
4: Air jernih.
1: Wah, iya. Itu apa, dia sumur atau bagaimana?
4: Sumur atau? Pakai pipa.
1: Oh, pipa langsung dari gunung.
4: Iya.
1: Wih, sejuknya itu.
4: Di belakang rumah penampung.
1: Wih, sejuk sekali itu.
4: Jadi, seperti air aqua, jernih.
1: Oh ya, kalau tadi Pak Radin bilang di tempatnya dulu ya, dulu 70-an, 80-an bisa langsung diminum dulu. Tapi sekarang kayaknya sudah tidak bisa. Kalau di tempat tak, Daeng Sarro bagaimana?
4: Di sini, biar langsung diminum tidak apa-apa. Ji.
1: Oh.
4: Jika tidak ada sakapurna, rasa dari gunung.
1: Oh, berarti bersih ya?
4: Iya, bersih.
1: Berarti dipakai untuk apa saja, mandi?
4: Mandi, masak.
1: Masak, mencuci. Oh ya.
4: Di belakang rumah penampun.
1: Oh begitu.
4: Kolam besar. Jadi di sini air biar kucing hujan musim kemarau jadi.
1: Tetap ada ya. Berarti ada. Itu sudah 10-an tahun ya.
4: Lebih dulu pas saya sekolah SD.
1: Aduh.
4: Gila ama mi.
1: Iya, berarti kurang lebih 40-50 tahun begitu ya?
4: Iya, dari gunung, pas dari gunung.
1: Oh iya.
4: Kali itu di sawahnya mama, pas kaki gunung.
1: Ih, bagus sih itu.
4: Iya, lebih jernih daripada air aqua.
1: Oh, di gua di bagian mana ini tempatnya ini?
4: Bagian selatan, ya.
1: Apa namanya?
4: Di Kecamatan Bungaya, Desa Bakan.
1: Oh, Kecamatan Bungaya, oh.
4: Desa Bakan, Dusun, Kampung Biru.
1: Jadi walaupun kering-kering seperti ini airnya tetap ada ya?
4: Iya ada.
1: Tidak pernah kering?
4: Selalu lancar.
1: Oh iya.
4: Kalau musim hujan penuh bang.
1: Oh iya pasti. Oh gitu. Berarti masih ada sawah-sawah di situ ya?
4: Tak baksinya minum.
1: Berarti masih ada sawah-sawah dong di situ?
4: Iya masih ada.
1: Masih. Ih, pengen jalan-jalan ke situ deh nanti kapan-kapan ya kalau umur panjang.
4: Kapan-kapan. Ada piano musim buah-buahan di sini
1: boleh nanti kami dipanggil ya.
4: Kalau berbuah itu rasa.
1: Oh oke. Okay. Wih, serius.
4: Oh, iya, serius. Iya,
1: itu buahnya favoritnya Bung Rijat itu. Okay. Nanti calling aja nanti kita dengan tim jalan-jalan ke situ ya. Sekaligus melihat sumurnya. Siapa tahu kita bisa bikin program budaya di situ.
4: Ya, bisa kalau
1: mau. Iya. Tapi akses ke sana bagus ya?
4: Iya, semua di sini Seranda Dio jernih. Mulai dari Pro 1 sampai Pro 5 jernih
1: suara. Luar biasa, terima kasih. Oke, mau ucapkan selamat ulang tahun buat RRI ke-81, Tabe?
4: Iya, semua sesemua dari penyiar. Bagi selalu.
1: Iya, amin. Terima kasih, Daeng. Sehat-sehat juga dan keluarga, Di.
4: Iya, amin.
1: Terima kasih.
4: Ya, oke, kamu ingin naik kerungku ya, jadi tegi-tegi.
1: Apa itu?
4: Itu acara kastor yang masih
1: muncul kembali. Siapa tadi kita mau bikin tegi-tegi, boleh nanti Bung Rijat bisa jawab, tapi jangan susah-susah ya.
4: Iya. Kalau salah ya, kalau saya tegi-tegi banyak tegi-tegi.
1: Oh, boleh, ada satu.
4: Bagi satu.
1: Nanti kalau yang tahu jawab boleh nanti di WA ya, di WA-nya Pro 4 ya.
4: Iya. Ya kirimin nomor WA atas.
1: Oh iya. Oke, apa paling ya, apa paling ini, apa paling teka-teki kita? Yang mau jawab silakan nanti bisa di WA di Pro 4 ya. Teka-teki kita ya, tapi
4: kirimin nomor WA atas.
1: Oh iya.
4: Aku kasih
1: begitu. Oh, oke, okay. Boleh. Iya deh.
4: Banyak tiket dari Nena.
1: Oh, wah, nanti bisa dipakai itu untuk lomba-lomba nanti di RRI. Itu saja.
4: Kalau saya pasti tiket susah di Jawa.
1: Oh, begitu. Oh, iya deh. Itu saja.
4: Iya.
1: Terima kasih. Daeng Sarro, salam buat keluarga ya. Iya, sehat-sehat Ki. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita di TikTok kita cukup dulu sahabat budaya karena waktunya cuma 1 jam. Nah, soalnya udah ada kode-kode ini. Oke, aku mau sapa. Aduh, sebentar kita lama sesi dua. Bung Rijat mau sapa dulu, ada Ines siapa nih? Ines Rainis ya. Oke, kemudian ada Mas Din Marsuki, selamat pagi. Ada Ato juga, selamat pagi. Boleh diangkat ke atas dulu, ditarik ke atas, boleh? Oh, itu saja, oke. Sahabat budaya, nanti kita lanjut sesi kedua ya. Nah, sekarang sana kita ikuti dulu info kabaran untuk pukul 8 pagi.
5: Kabaratna Pro 4.

0: ya sahabat budaya Leang-Leang. Taman Arkeolog Leang-Leang Maros adalah situs prasejarah legendaris di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang menyimpan jejak peradaban manusia purba ratusan ribu tahun yang lalu. Berada dalam kawasan Geopark Maros Pangkep, destinasi ini menyajikan pemandangan eksotis berupa hamparan rumput hijau yang dikelilingi oleh tebing-tebing menara batu kars yang megah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.